0: KNKM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
2: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil Palangkaraya.
2: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
2: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
5: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 di darat. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
4: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar Angkatan Laut Negara ASEAN dan Negara Mitra Wicara.
6: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
7: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
4: Latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
8: In the armed forces, Navy in particular,
9: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
8: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
4: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
3: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
2: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
3: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
2: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
3: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
2: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
3: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
2: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.

0: terus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

0: Lasing.
1: Apa toh? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
1: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Loh, loh, loh. Enek toh, Kang? Neng dino kuwi?
1: Yo enek di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardio.

dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di Radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya aku ser banget aku sedina lagi sumpah ya Allah.
2: Ya apa tuh gue lunggu sih kira nunggu lo. Yo
1: kan masih mana sih butuh es sih.
2: Ini kayak lo.
1: Es. Duh. Aku itu wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi rat dedi jadi sistemnya error terus ngulang sampai bingung iki.
2: Yo sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
1: Bingung aku jane ngene iki nemeng ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
2: Ya sabar toh, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
3: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
1: Catet Yon, catet.
2: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
1: Wah, tak WA-ne wae ya, tak WA-ne langsung ngono wae ya. Halo RRI, kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowala, yon bingung aku.
3: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
2: Eh, kalau semua orang jajal ya? Weh, dijawab langsung kan?
1: Ya, cepet men ya.
2: Cepet banget ya responnya ya.
1: Iya, wah sip tenan ini.
3: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
2: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor bea cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Anda masih bersama kami di Pro 1 dan Main Kanal Informasi dan Inspirasi. Madin pagi ini hadir kembali untuk Anda pendengar. Dan nanti untuk di jam 8 kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda seputar MBG gitu ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RD Madin.

Selamat pagi, pendengar info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan gratis dan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Pengamat pendidikan Dodi Kusuma menilai rencana pendidikan gratis perlu diapresiasi, tetapi pemerintah harus memprioritaskan pendidikan dasar terlebih dahulu, dikatakan Dodi Kusuma kepada Pro3 RRI. Dodi menegaskan pemerintah perlu memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh pendidikan dasar tanpa terkendala keterbatasan sekolah negeri daerah. Ia menambah, jika sekolah negeri tidak cukup, pemerintah harus membiayai pendidikan anak di sekolah swasta. Dodi sepakat bahwa pemerintah harus membiayai pendidikan dasar anak-anak sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun ia mengingatkan peningkatan kualitas guru di sekolah dasar yang menjadi kunci menentukan kemampuan anak pada jenjang berikutnya. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat seleksi, pembinaan, kesejahteraan, serta regenerasi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara berkelanjutan. Dodi berpandangan dengan dibenahinya kualitas guru, maka kualitas pendidikan pun akan mengikuti. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Ya, pendengar, kami hadirkan informasi seputar MBG dari berbagai daerah di kesempatan kali ini. Mengawalinya, pendengar, dari Pati, Jawa Tengah, inspeksi mendadak atau sudah pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi wilayah Celuak, Kabupaten Pati, menemukan bahan pangan bermasalah dan fasilitas pengolahan limbah yang belum memenuhi standar. Temuan tersebut menjadi perhatian serius Pemkab Pati untuk mencegah makanan tidak layak konsumsi bagi anak penerima program makan bergizi gratis. Dalam sidak tersebut ditemukan jeruk dengan kondisi kulit menghitam saat memeriksa proses sortir bahan makanan. Kondisi tersebut dinilai berisiko menimbulkan kontaminasi silang terhadap bahan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Iya, bergeser ke Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Satgas Program Makan Bergizi Gratis Lampung akan mengevaluasi jenis buah yang disajikan kepada siswa SD. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan keamanan makanan bagi anak, khususnya siswa SD kelas rendah. Kepala Satgas MBG Lampung, Saipul, mengatakan evaluasi dilakukan menyusul kasus siswa SD Negeri 3 Poncowarno Lampung Tengah yang meninggal setelah tersedak biji buah kelengkeng dalam menu MBG. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pembelajaran dalam penyusunan menu makanan bagi anak. Saipul mengatakan buah untuk siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 sebaiknya disajikan dalam kondisi siap dimakan. Buah yang memiliki biji atau bagian keras perlu menjadi perhatian karena kemampuan anak dalam konsumsi makanan masih berbeda dengan siswa tingkat lebih tinggi. Selain mengevaluasi jenis buah, Satgas MBG Lampung akan kembali melakukan sosialisasi kepada pihak terkait mengenai keamanan penyajian makanan bagi anak. Satgas juga akan memberikan imbauan terkait pengawasan siswa saat menyantap makanan MBG di sekolah. Pergar, evaluasi tersebut dilakukan setelah Raihan Arisha Putra, siswa kelas 3 SD Negeri 3 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, meninggal dunia pada Selasa 22 September 2026 setelah tersedak saat menyantap buah kelengkeng dalam menu MBG. Evaluasi dan penguatan sosialisasi yang dilakukan Satgas MBG Lampung diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga. Terkadang pasangan suami istri yang sudah cukup lama membangun mahligai rumah tangga tidak lagi peduli pada romantisme. Tidak ada kata pujian, tidak ada makan malam bersama, bahkan perhatian pun seperti hal yang sangat mahal. Padahal menjaga romantisme dibutuhkan oleh pasangan suami istri sampai kapanpun, tidak cuma ketika mereka berpacaran saja. Sekedar memberi bunga, mencium pipi, menggandeng tangan, mengucapkan pujian, atau berjalan menyusuri tempat-tempat romantis, akan kembali memancarkan rasa cinta kepada pasangan Anda. Tentu, ujungnya adalah pasangan suami istri akan merasa semakin dicintai. Meskipun kelihatan sepele, namun pujian atau perhatian sangat besar pengaruhnya bagi suami dan istri. Ucapan pujian akan semakin memperkuat ikatan Anda. Tanpa pujian atau perhatian, bisa-bisa yang ada hanyalah saling mencela dan merendahkan. Oleh sebab itu, berikan pujian dengan penuh ketulusan dan rasa cinta pada pasangan Anda.

Iya pendengar, kembali ke Sleman, Ketua DPRD Kabupaten Sleman GY Gustan Ganda menanggapi sejumlah petisi yang dilayangkan Aliansi Warga Peduli Anak terkait evaluasi, perbaikan, dan perlindungan anak dalam program makan bergizi gratis yang tengah berjalan khususnya di Kabupaten Sleman. Menurutnya, aspirasi dan petisi yang disampaikan di gedung DPRD Sleman 24 September kemarin lusa merupakan wujud kecintaan dan kepedulian warga sipil untuk melindungi anak-anak generasi penerus khususnya di Kabupaten Sleman. Pendengar, Ganda menegaskan akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti aspirasi dan atau petisi dalam kurun waktu 1 minggu. Ia juga akan bertemu dan berkomunikasi dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG agar kejadian yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan program MBG tidak terulang kembali. Pendengar, Perwakilan Warga Peduli Anak Wasingatu Zakiyah menaruh harapan besar kepada DPRD Kabupaten Sleman sebagai wakil rakyat untuk bersuara dan mengambil langkah bijak untuk melindungi anak-anak di Kabupaten Sleman.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Ya, berdasarkan informasi terakhir, Propam Polresta Bandar Lampung melakukan pengecekan dan pengawasan SPPG 02 Tanjung Karang Timur Kamis pagi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses penyediaan makanan bergizi gratis berjalan higienis dan sesuai ketentuan. Pengecekan dilakukan Kasih Propam Polresta Bandar Lampung. Ya, mulai dari kebersihan dapur, kondisi bahan baku gudang, proses pemorsian dan pengemasan hingga pendistribusian. Petugas juga memastikan MBG diangkut menggunakan dua kendaraan roda 4 jenis box dan didistribusikan tepat sasaran serta tepat waktu. Pengelolaan limbah turut diperiksa dengan memastikan kondisi dapur tetap bersih dan IPAL berfungsi dengan baik. Pergerakan pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya Polresta Bandar Lampung mendukung pelaksanaan program MBG agar berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Informasi ini menutup jumpa kita di program Madiun pagi ini, pergerakan segmen MBG, dan tetap bersama kami di Perusahaan Tuhan di Madiun. Setelah ini kami hadirkan untuk adik-adik ya. Untuk jam 9 sampai jam 10 ada Taman Putra. Tetap di Pro 1 RRI Madiun.

0: kami hadirkan untuk adik-adik semuanya Taman Putra bersama teman-teman adik-adik semuanya dari RA Al-Hadid Kota Madiun. Selamat mengikuti.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tembekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir dari laman PT Taspen Persero, taspen.co.id, diketahui bahwa pegawai negeri sipil PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintahan melalui program pensiun.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

adik-adik, sesaat lagi saatnya kita hadirkan siaran Taman Putra Pro 1 RRI Madiun. Yuk dengerin cerita seru, lagu-lagu lucu, dan banyak permainan. Duduk manis ya adik-adik, kita mulai acaranya sekarang.

0: Kesatria Al-Hadid. Hebat, pintar. Wah, subhanallah, semangatnya hari ini luar biasa ya. Alhamdulillah.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda, anak-anakku tersayang dan para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini?
0: Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes.
1: Perkenalkan, di sini ada Bu Sherly dan Bu Linda. Pada pagi hari ini akan menemani anak-anak dan pendengar setia Radio Republik Indonesia untuk menyanyi, menghafalkan hadis, dan melantunkan surat-surat pendek bersama anak-anak hebat dari RA Al-Hadid yang beralamatkan di Jalan Diponegoro nomor 2A, Kota Madiun.
0: Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat mengisi acara di RRI dengan sehat, gembira, dan tiada suatu halangan apapun. Nah, anak-anakku yang tersayang dan para pendengar setia radio, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadihin ya wal syafa'ati Rasulillah lahumul Fatihah.

0: Amin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin.
1: Para pendengar setia Radio Republik Indonesia dan anak-anakku tersayang, perlu kita ketahui bahwa RA Al-Hadid adalah lembaga pendidikan anak usia dini yang mempunyai visi terdepan dalam mendidik generasi yang soleh, cerdas, kreatif, dan berakhlak karimah, serta memiliki misi menanamkan cinta Allah, Al-Quran, dan Rasulnya sejak dini, melaksanakan pembelajaran terpadu, dan membangun karakter yang mandiri. Melalui visi-misi ini, kami berupaya menumbuhkan karakter positif sejak usia dini, mengembangkan potensi anak yang sesuai dengan tahap perkembangannya, serta menanamkan nilai-nilai kebaikan. Kami percaya bahwa setiap anak adalah istimewa dan memiliki kemampuan yang perlu didukung dengan kasih sayang, kesabaran, dan pendampingan yang tepat. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia, negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Salah satu kekayaan budaya yang sangat indah dan patut kita lestarikan bersama adalah lagu daerah. Melalui lagu daerah, anak-anak dapat belajar mengenal keberagaman budaya Indonesia sejak usia dini, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta melatih keberanian dan percaya diri untuk tampil dan berekspresi. Nah, untuk mengawali pagi hari ini, supaya lebih semangat, mari kita dengarkan teman-teman kita yang luar biasa dari kelompok B1, Abu Bakar As-Siddiq, yang akan menyanyikan sebuah lagu daerah dengan judul Ampar Ampar Pisang, di mana lagu ini berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Mari kita dengarkan bersama-sama.

0: kasih kakak-kakak dari kelas B1 yang sudah hebat nyanyikan lagu dengan semangat. Lagu Ampar-Ampar Pisang ternyata memiliki makna yang erat dengan budaya masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, khususnya mengenai gotong royong, proses pembuatan makanan tradisional, dan hiburan untuk anak-anak. Para pendengar radio semua perlu diketahui bahwa di sekolah kami, RA Al-Hadid, menggunakan metode pembelajaran sentra.
1: Sentra? Wah, apa itu Bu Linda? Pembelajarannya pasti seru, kreatif, dan menarik ya.
0: Tentu saja Bu Sherly, karena sentra itu seperti pojok bermain. Anak-anak akan diajak untuk belajar sambil bermain. Nah, di RA Al-Hadid kita membuka 8 sentra loh, yaitu ada sentra bahan alam, sentra bermain peran, peran makro, peran mikro, sentra seni, sentra balok, sentra persiapan, sentra life skill, dan juga sentra imtak.
1: Baiklah Bu Linda, untuk penampilan berikutnya tentu tidak kalah hebatnya. Seperti anak yang akan disampaikan dari kelompok B2, sudah tidak sabar ingin menyanyikan lagu Islami, yaitu tentang kisah Sang Rasul. Mari kita dengarkan bersama-sama.

0: hebat ya Bu Sherly penampilan anak-anak kita hari ini. Para pendengar setia radio dan anak-anakku tersayang, RA Al-Hadid Kota Madiun adalah sekolah yang berada di bawah pimpinan dari Kopinka, Yayasan Keluarga Besar Koperasi Pegawai Industri Kereta Api, dan dikepalai oleh Ibu Aji Triana Dewi SPD. Dengan jumlah siswa saat ini adalah 200 siswa yang hebat dan luar biasa.
1: Keren. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu pantun? Pantun adalah kata-kata yang indah. Biasanya terdiri dari 4 baris, ada sampiran, dan ada isi. Ketika kita mendengarkan pantun, biasanya membuat kita tersenyum. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kegiatan yang sangat seru, yaitu berbalas pantun. Berbalas pantun artinya kita saling membacakan pantun secara bergantian. Satu anak memberikan pantun, dan kemudian teman yang lain menjawab dengan pantun.
0: Wah, pasti seru sekali ya Bu Sherly.
1: Tentu Bu Linda, kalau begitu mari kita dengarkan bersama-sama. Ada Kak Zanka dan Kak Saka yang akan berbalas pantun.
2: Pergi ke taman membawa topi, melihat bunga warna-warni. Selamat pagi teman-teman semua, sudah siap bermain hari ini?
3: Jalan-jalan naik delman. Delmannya dihias warna merah. Aku siap bermain dengan teman, hati gembira wajah cerah.
2: Ke pasar membeli pepaya, pulangnya membawa mangga. Kalau ingin punya banyak teman, kita harus ramah dan ceria.
3: Burung kecil terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Aku senang punya teman, kita bermain sepenuh hati.
1: Wah, luar biasa. Seru sekali ya berbalas pantun hari ini. Teman-teman sudah tampil dengan sangat berani, percaya diri, dan ceria.
0: Baiklah Bu Sherly, untuk penampilan berikutnya tentu tidak kalah hebatnya, dan sepertinya anak-anak dari kelompok B3 sudah tidak sabar ingin menyanyikan lagu nasional, yaitu menyanyikan lagu Sorak-sorak Bergembira. Marilah kita dengarkan bersama-sama.

0: Terima kasih kelompok B3 yang sudah menyanyikan lagu dengan hebat. Bu Sherly, Bu Sherly,
1: iya,
0: setelah mendengar semangatnya anak-anak bernyanyi pada pagi hari ini, saya jadi teringat dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita. Bicara soal kegiatan ekstrakurikuler nih, di RA Al-Hadid ada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh anak-anak setiap minggunya. Tepatnya di hari Kamis, yaitu ada bahasa Inggris, olah tubuh, menyanyi, mewarnai, drum band, sepak bola, tahfidz, dan juga pildacil.
1: Wah, banyak sekali Bu Linda kegiatan ekstrakurikulernya. Pasti seru ya sekolah di RA Al-Hadid.
0: Tentu saja Bu Sherly, bahkan nih salah satu ekstrakurikuler yang menjadi andalan di RA Al-Hadid adalah ekstrakurikuler tahfidz. Maka dari itu, selanjutnya anak-anak dari ekstrakurikuler tahfidz akan membacakan surat ad-duha, doa selesai sholat duha.

0: Subhanallah, luar biasa. Anak-anak dari Al-Hadid selain juga soleh, solehah, juga pintar berhafal. Dengan belajar menghafal surat pendek, kita juga belajar untuk mencintai Al-Quran, melatih hafalan sejak usia dini, serta menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Linda.
1: Iya, Bu Sherly.
0: Kalau mendengar kata mimpi, apa ya yang Bu Linda pikirkan?
1: Mimpi ya, Bu Sherly. Mimpi adalah harapan indah yang ingin kita capai. Setiap anak boleh mempunyai mimpi yang tinggi. Mimpi bisa dimulai dari hal kecil yang kita sukai. Jangan takut bermimpi. Teruslah berusaha dengan belajar dan juga berdoa. Mimpi pasti bisa tercapai.
0: Baiklah, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dan anak-anakku tersayang. Penampilan selanjutnya adalah dari kelompok B4 yang akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Setinggi Langit, di mana anak-anak dengan berani bermimpi tinggi, memiliki cita-cita tanpa batas, dan percaya bahwa setiap orang, terutama anak-anak, bisa menjadi apa saja asalkan berusaha dan berjuang. Marilah kita dengarkan bersama-sama.

Terima kasih kelompok B4 yang sudah menyanyikan lagu dengan ceria dan luar biasa. Anak-anak RA Al-Hadid adalah anak-anak ceria yang belajar sambil bermain. Anak RA tumbuh dengan kasih sayang dan nilai-nilai kebaikan agar menjadi anak hebat dan juga membanggakan. Anak RA juga adalah anak yang cerdas, berakhlak, dan beriman. Nah, Bu Sherly, penampilan berikutnya adalah penampilan dari kakak-kakak kelompok B, yaitu kelompok B1, B2, B3, dan B4 yang akan menyanyikan Mars RA. Selamat mendengarkan.

0: biasa. Terima kasih kakak-kakak dari kelompok B semua yang sudah menyanyikan lagu Mars RA.
1: Tak terasa selama 45 menit kita sudah menemani para pendengar setia radio dan anak-anakku tersayang dengan penampilan dari putra-putri kami RA Al-Hadid Kota Madiun. Saya, Bu Linda dan juga Bu Serly mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Bila ada kurang-kurang berkenan dari kami, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, tidak terasa ya adik-adik, acara siaran Teman Putra selesai. Gimana? Seru kan? Terima kasih ya sudah mendengarkan siaran Taman Putra hari ini. Semoga adik-adik senang dan bisa belajar hal-hal baru. Sampai jumpa.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa

0: gabung lagi.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sejak Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak disahkan, pemerintah terus berupaya untuk memajukan kesejahteraan anak-anak dan terus mengoptimalkannya. Piagam Hak-Hak Anak menjelaskan serangkaian hak fundamental yang harus dijamin bagi semua anak tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang sosial. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas. Setiap anak memiliki hak yang sangat penting untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Selain hak atas perlindungan, setiap anak juga berhak memiliki identitas yang jelas dan diakui. Bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi adalah hak fundamental bagi setiap anak. Pentingnya hak untuk berbicara dan diakui pendapatnya adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang berlaku bagi anak-anak. Merayakan Hari Anak Nasional adalah bentuk peringatan terhadap komitmen kita untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak.

Selamat pagi, pendengar info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masyarakat Indonesia diminta meningkatkan kesadaran mitigasi bencana di rumah melalui penyediaan tas siaga darurat secara mandiri. Langkah preventif ini tumbuh seiring masifnya edukasi publik mengenai pentingnya persiapan awal sebelum bantuan evakuasi tiba. Kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur cincin api menuntut setiap keluarga memiliki pemahaman dasar tentang penyelamatan diri. Kesiapan mental dan logistik di tingkat rumah tangga terbukti menjadi penentu utama keselamatan jiwa saat krisis melanda. Tenaga ahli bidang komunikasi pemerintah Republik Indonesia, Dr. Muhammad Hidayat, mengimbau masyarakat agar secara rutin mengecek kelengkapan isi tas darurat di tempat tinggal masing-masing. Tas siaga tersebut wajib diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau saat situasi darurat terjadi secara mendadak. Hal ini dikatakan Muhammad Hidayat, dilansir dari YouTube RRI Pro 3, ditulis di Sabtu 26 September 2026. Ia merinci bahwa isi tas darurat idealnya mencakup uang tunai secukupnya, dokumen penting berharga, cadangan pakaian, serta kotak P3K. Unik dan pentingnya, peluit, penyelamat juga wajib disertakan di dalam tas guna memudahkan tim SAR mendeteksi posisi korban. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda ikuti program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi Program 1 RRI Madiun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kabar baik ya, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan kali ini. Dan senang sekali kali ini saya Miftah El-Karim hadir menjumpai Anda di program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Madiun. Hari ini Sabtu 26 September 2026. Nah, pendengar, untuk di kesempatan pagi hari ini satu tema menarik bakal kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Beliau pemilik Sekolah Anak Autis dan Special Need Delta Ozora Madiun, Bapak Arif Budi Santoso. Assalamualaikum Pak Arif.
5: Waalaikumsalam.
4: Oke, sehat. Pagi. Selamat pagi, selamat sehat Pak Arif ya.
5: Sehat.
4: Ya, alhamdulillah. Dan pagi hari ini kita akan hadirkan untuk pendengar dan pemirsa satu tema yang menarik. Apakah gangguan perkembangan pada anak disebabkan oleh pola asuh? Begitu ya, Pak Arif?
5: Ya, benar.
4: Ya, dan untuk Anda pendengar, nanti di segmen tanya-jawab, Anda bisa bergabung bersama kami di telepon 459198, WhatsApp kami di 0811-366-9907. Untuk Anda yang di WhatsApp, boleh chat WhatsApp, boleh telepon WhatsApp, boleh. Dan juga pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di live chat pro kanal YouTube RRI Madiun. Silakan ya. Untuk di kesempatan kali ini, pendengar, kita ingin juga dengarkan penjelasan dari Pak Arif sebenarnya. Apakah pola asuh orang tua dapat menjadi salah satu penyebab gangguan perkembangan pada anak? Nah, lantas bagaimana pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak? Dan tentunya juga akan kita dengarkan semuanya lengkap di Ruang Disabilitas dan Inklusi pagi hari ini. Silakan Pak Arif.
5: Terima kasih Mas Duta. Jadi memang menurut jurnal terakhir, penelitian terakhir bahwa kalau yang dinamakan gangguan perkembangan, sebagian memang disebabkan oleh aspek genetik. Sebagian, ya. Jadi faktor genetik dari kedua orang tua. Apa misalkan? Yaitu autisme itu sudah hampir dipastikan karena faktor gen. Nah, tetapi kan gangguan perkembangan itu tidak hanya pada kasus autisme saja, tapi juga ada yang disebut dengan Down syndrome, ADHD, speech delay, gangguan perilaku yang lain, itu atau mungkin gangguan belajar mungkin ya, gangguan intelektual itu masih bisa ada faktor dari pola asuh. Tetapi kalau beberapa gangguan tumbuh kembang, gangguan perkembangan yang sudah hampir dipastikan faktor genetik, itu adalah autisme. Jadi kali ini kita mengesampingkan autisme sendiri. Kan autisme jelas bukan faktor pola asuh, tapi adalah faktor genetik. Nah, jadi supaya lebih jelas nih ya. Nah, jadi kan biasanya bertanya-tanya, loh, orang tuanya keduanya normal kok, nggak ada kasus autisme, tapi mengapa kok anaknya ada autisme? Nah, ini jadi berarti bukan faktor dari orang tua secara langsung, tapi bisa aja dari keturunan yang sebelumnya atau karena predisposisi genetik, jadi membawa kedua-duanya sehingga menimbulkan anak yang autisme. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti memang tidak perlu saling menyalahkan ya dalam perkembangannya itu. Oh, ini faktor dominan dari ayahnya. Ini faktor dari ibunya yang dominan, tidak seperti itu. Karena adalah faktor predisposisi yang kita sendiri tidak tahu bagaimana kok mereka mengalami suatu disposisi sehingga menimbulkan kasus autisme. Dan sampai saat ini pun belum ada upaya treatment untuk mencegah timbulnya kasus autisme. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kasus pertumbuhan, mencegah stunting. Nah, itu bisa dicegah dengan apa? Dengan asupan gizi yang bagus selama dalam kandungan. Kemudian pasca melahirkan juga diberikan gizi yang cukup, itu bisa mencegah timbulnya stunting. Tapi kalau gangguan sifatnya perkembangan, seperti misalkan autisme, itu tidak atau belum bisa dicegah dengan faktor genetis. Nah, tapi memang untuk hal-hal yang sifatnya gangguan perkembangan yang lain, seperti gangguan intelektualitas atau disabilitas intelektual, mungkin dengan pola-pola asuh yang bagus, dengan stimulasi yang baik, mereka ada progres, ada perbaikan. Tetapi bukan semata-mata karena pola asuh yang salah. Jadi, pola asuh bukan satu-satunya penyebab atau hal utama yang menimbulkan gangguan perkembangan pada anak, namun memiliki peran yang besar sebagai faktor pendukung atau faktor penghambat pada anak tersebut. Misalkan, ada anak yang secara medis dan psikologis sudah diagnosis speech delay. Karena mengapa? Karena udah usia 2 tahun kok bicaranya belum lancar. Sudah usia 2 tahun kosakatanya masih terbatas. Udah usia 2 tahun masih belum bisa mengerti instruksi. Nah, dengan adanya gangguan seperti ini ditambah dengan anak yang terlalu menyendiri, nggak ada teman, kurang stimulasi suara dari orang lain, cenderung untuk dibiarkan dengan HP, dengan game atau permainan yang sifat satu arah, ya pasti akan memperberat kasus. Nggak lagi akan memperberat kasus speech delay-nya. Nah, untuk anak-anak yang mengalami gangguan perilaku, misalkan. Gangguan perilaku kan bukan sejak lahir ya, biasanya palsu. Jadi, anak-anak yang misalkan banyak menentang, banyak melawan, tidak patuh, tidak bisa mengikuti instruksi. Kan ini juga gangguan perkembangan kan, apalagi saat dia masih usia sekolah. Tetapi oleh lingkungan, oleh orang tuanya, mungkin oleh anggota keluarga yang lain, cenderung untuk dituruti semua kemauannya. Jadi misalkan anak usia TK ya, usia 4-7 tahun misalkan, oh gampang bosan. Jadi di kelas nggak mau duduk, nggak bisa fokus kepada satu hal. Di rumah pun seperti itu, di rumah. Jadi di rumah juga gampang bosan, kalau diajari itu sering menolak. Kemudian dicoba untuk dileskan, diterapikan mungkin juga gampang bosan. Nah, orang tua atau lingkungan yang terlalu memberikan keluasan bagi anak, permisif, jadi apa-apa boleh. Udah, kalau bosan nggak usah belajar lagi. Kalau anak mogok nggak mau belajar, dibiarin aja. Kalau anak nggak mau patuh sama gurunya, nangis, sudah belajarnya berhenti. Nah, ini pola asuh. Pola asuh yang bisa membuat anak yang mengalami gangguan perilaku menjadi semakin kompleks, menjadi semakin tidak terkontrol, menjadi semakin tidak bisa dikendalikan dengan berlindung di bawah apa ya, di balik asumsi bahwa kan dia masih anak-anak, kan dia masih belum ngerti, kan dia masih butuh waktu untuk bisa beradaptasi. Namun apabila perilaku penolakan, perilaku sikap bosan anak ini perilaku marah-marah ini berlangsung terus-menerus, ya, terus-menerus mungkin selama 6 bulan atau lebih dari 6 bulan, itu tidak menunjukkan perbaikan, nah berarti kan ada yang salah terhadap pola asuhnya. Berarti harus perbaiki, jangan, ya tadi itu, jangan karena menuruti kemauan anak, gampang bosan, nggak mau belajar, mogok dituruti. Nah, ini yang bisa menyebabkan pola asuh yang bisa menyebabkan gangguan perkembangannya semakin kompleks, semakin parah. Nah, kecuali kalau memang faktor internal yang bisa disajung di awal, kasus-kasus seperti Down syndrome, itu faktor genetik dan kromosom, kemudian faktor perkembangan yang lain, gangguan perkembangan saraf neurologis, itu pada kasus autisme dan ADHD, kemudian juga komplikasi saat kehamilan, mengalami kekurangan oksigen. Nah, ini berarti sesuatu, atau CP mungkin ya, gangguan motorik. Nah, ini berarti bukan karena pola asuhnya, tapi dengan sejak lahir mereka mengalami suatu kondisi yang

0: selain pola asuh ya yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan, meskipun ini bukan penyebab penyebab utama. Nah, faktor apa saja Pak Arief yang bisa mempengaruhi pola asuh dari perkembangan anak, dan bagaimana peran lingkungan keluarga dalam mendukung perkembangan anak?
1: Tadi kalau sudah sebutkan di awal, faktor internal sejak lahir, faktor dalam ya, bawaan, itu memang tidak bisa digugat. Jadi faktor genetik seperti autisme, ADHD, itu memang sudah dia sejak lahir ada autisme, meskipun munculnya bisa regresif ya, bisa usia 2 tahun kemudian mengalami regresi itu bisa. Tapi sejak awal mereka sudah mengalami yang disebut misalkan autisme. Nah, tetapi ada beberapa kasus karena anak ini, tadi saya sebutkan speech delay ya, lambat bicara. Lambat bicara itu terjadi pada hampir semua kasus. Down syndrome juga ada lambat bicaranya, kemudian ADHD juga ada lambat bicaranya, ada sebagian, kemudian juga autisme juga pasti ada gangguan berbicara. Sama-sama ada gangguan berbicara. Tapi kalau pada kasus speech delay, pola asuh yang menunjukkan kurangnya stimulasi lingkungan, jadi pola asuh kurang tepat, saya sudah sebut di awal tadi, bisa memperburuk keadaan. Misalkan, tadi dibiarin aja Mas Nisa, keadaan dia jokong. Pokoknya, kita udah apal nih, jam segini waktu makan, kasih makan. Jam segini waktu minum susu, kita kasih susu. Jam segini waktunya tidur, kita kasih tidur.
0: Tidak waktu
1: mandi, kita mandi. Iya, nggak pernah dirangsang untuk bisa
0: berbicara,
1: mengucapkan, misalkan. Ya, kamu mau apa?
0: Ya, meminta minimal ya Pak Arief ya.
1: Iya, seperti itu. Ya, kita coba dong, ini kita kasih susu. Coba usahakan, upayakan dia itu supaya bisa spontan keluar suaranya. Jadi susunya coba kita letakkan di tempat yang agak tinggi, yang nggak bisa dia jangkau. Bagaimana respon dia? Apakah menangis?
0: Atau
1: apakah menarik tangan kita?
0: Minta tolong?
1: Apakah menunjuk? Kalau menangis jelas salah. Artinya kan berarti nggak boleh dong dia minta itu dengan menangis. Gitu kan? Ataupun kalau menarik tangan masih boleh lah meskipun itu juga kurang bagus. Yang kita harapkan adalah dia menunjuk. Menunjuk itu adalah bentuk bentuk ekspresif, tapi secara non-verbal. Jadi anak ini memang speech delay, belum bisa verbal, tapi kan dia punya keinginan. Dia punya kemauan yang dia lihat gitu loh. Dia bisa lihat, itu botol susunya. Nah, bagaimana cara dia mengekspresikan kalau dia belum verbal ya? Nggak boleh dengan menangis, nggak boleh dengan marah-marah, nggak boleh dengan, apa misalkan, berjalan dari mudi dan sebagainya, harus dengan sesuatu-sesuatu adaptif. Apa itu adaptif? Ya tadi, bisa menunjuk, bisa menggunakan bahasa isyarat mungkin. Nah, maksudnya artinya gestur, pura-pura minum gitu ya, minum. Atau mungkin kalau dia mau ke kamar mandi, mau pipis misalkan, ya dia harus bilang dong, jangan atau ngompol, atau dia rewel, dengan gestur dong, nunjuk pintu kamar mandi, atau menggunakan gestur, menunjuk, oh ini mau pipis nih, oh ini lapar nih, seperti itu. Selama dia masih belum bisa verbal. Ini bentuk rangsangan juga, tapi bentuk rangsangan yang tidak secara langsung kan. Nah, kalau dia sudah bisa, mulai kita tanya, kamu mau apa? Misalkan, oh kamu mau susu. Mulai kita perkenalkan kata susu, kata minum, kata apa yang lain. Paling tidak, meskipun anak masih belum bisa menirukan, anak itu mulai bisa mendengar kata-kata yang sesuai dengan bendanya. Oh, susu itu ya, ada di botol dot, ada yang di gelas, warnanya ada putih, rasanya manis dan enak. Nah, dia bisa ngerti. Berikutnya, kalau dia pengen sesuatu yang sudah dia bayangkan tadi, keluarlah kata-kata susu tadi, meskipun secara artikulasi masih belum jelas. Misalkan, cu, nggak apa-apa, karena masih proses belajar. Tapi kita tetap harus memperkenalkan kata yang benar. Oh, kamu mau susu, meskipun anak masih bilang cu atau cucu, seperti itu. Jadi ini bentuk-bentuk stimulasi yang anak itu diajak untuk berinteraksi dua arah. Jadi jangan cuma searah aja. Oh, waktu yang minum, kasih minum. Waktu yang makan, kasih makan. Ya anak mungkin diem, patuh, tenang. Tapi tidak ada ekspresi dia untuk meminta sesuatu. Padahal usianya semakin bertambah, keinginan dia juga semakin banyak. Pasti ada suatu saat di mana kita tidak tahu atau belum paham apa keinginan dia, sedangkan

0: anak kesulitan untuk mengekspresikan seperti itu, misalkan dia tuh pengen makan pakai nasi yang ada lauknya yang warnanya begini, rasanya begini, kan itu udah terbiasa. Jadi anak kan semakin banyak keinginannya kan, mungkin dia mendapatkan berbagai macam variasi makanan, dia tuh pengen yang seperti itu loh. Tapi kan kita tidak tahu, anak juga masih belum bisa mengekspresikan karena terbiasa kita layani anak-anak itu, akhirnya tadi itu nggak ada kemampuan dia untuk berekspresi secara verbal. Jadi gimana kita? Mungkin seperti itu. Jadi karena ini banyak terjadi, Mas, banyak terjadi bahwa anak-anak yang faktor genetik autisme saja, kalau kita latih secara baik, rangsangan pola asuh yang baik, jadi jangan mentang-mentang karena, oh ini kan bukan faktor pola asuh nih, ini kan faktor genetik, seperti itu. Jadi kita tidak merubah pola asuhnya, itu tidak. Jadi, karena kita sudah tahu nih, oh anak saya yang nomor dua ini autisme, yang kakaknya atau abangnya normal, tidak ada masalah. Berarti tentunya pola asuh saya kepada si anak nomor dua ini tidak sama dong dengan kakaknya.
1: Berbeda.
0: Nah, seperti itu.
1: Berbeda treatment.
0: Nggak mungkin disamakan. Iya, oleh karena itu, meskipun pola asuh bukan menyebabkan kasus autisme, tapi pasti berbeda cara-cara kita pendekatan kepada anak, cara kita untuk mengajak dia berbicara, cara kita untuk menghandle dia apabila dia marah, akan berbeda dengan saudara-saudara yang lain, atau bahkan berbeda dengan adiknya. Meskipun usia itu lebih muda si adik, tapi pola asuh kita berbeda dong. Bukan berarti dibedakan, tapi adalah approachment, pendekatannya berbeda. Kalau masih adik cukup, dek tolong ambilkan gelas di dapur, cukup. Kalau sama si kakaknya yang nomor dua yang autisme ini, tentunya harus berbeda. Bisa berulang kali perintah, bisa menggunakan media gambar, bisa harus didorong dulu badannya supaya ke dapur ngambil gelas, nah seperti itu maksudnya. Kalau disamakan pola asuhnya tentunya tidak akan efektif. Karena itu, kalau pola asuh yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus, tentunya juga akan mempercepat kemampuan mereka untuk bisa beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Tapi banyak orang tua mungkin yang tadi saya sebutkan terlalu memanjakan anak ya, Mas. Jadi, wah anak saya kan bosenan, biarin aja daripada nangis, ganti sekolah. Nggak cocok di sini, sekolahnya terlalu rame, ganti sekolah lagi. Nah ini pola asuh yang tidak tepat. Ini bisa menimbulkan gangguan perilaku, gitu. Ini menimbulkan gangguan perilaku, jadi menimbulkan kesan pada anak bahwa, oh kalau saya pengen sesuatu, saya bosen, saya nggak mau belajar, saya akan mogok, saya akan menangis, saya akan menjerit, saya akan membuang benda. Seperti itu. Nah kalau kita ABK, kita turuti kemauannya, kita turuti, akibatnya ya tadi pola asuhnya akan mengakibatkan si anak menjadi tadi itu tidak nurut, menentang aturan, nggak bisa meregulasi emosi, nggak bisa menerima kondisi yang berbeda. Akibatnya kalau sudah sekolah kasihan anak ini. Demikian.
1: Nah, Pak Arief, kita segmen tanya jawab. Ini ada beberapa yang sudah masuk di kanal YouTube Edi Madiun. Ada juga yang sudah masuk di jalur WhatsApp gitu ya. Tapi sebelumnya ada kasus begini, Pak Arief. Ini anak baru usia 3 tahun begitu ya. Nah, kemudian di sekolah ini tentang anak dari tetangga begitu ya. Mulai sekolah di usia 3 tahun, artinya di penitipan begitu ya, di penitipan. Yang ini diharapkan agar anak bisa bersosialisasi. Orang tuanya tidak mempunyai ekspektasi yang berlebih seperti segera bisa membaca, menulis dan sebagainya, tetapi lebih kepada bisa dan mau bersosialisasi kepada teman-temannya begitu ya. Nah, seminggu anak ini memiliki keceriaan yang luar biasa, bahkan tidak mau ditunggui oleh orang tuanya. Seminggu kemudian mogok sekolah karena alasannya pernah istilahnya diganggu oleh temannya, dinakalin gitu lah ya. Nah, kemudian trauma Bagaimana ini Pak Arief, dalam pandangan Pak Arief, dan kemudian bagaimana treatmentnya agar anak ini kembali mau masuk bersama dengan teman-temannya?
0: Ya, baik. Ini sering terjadi, nah. Jadi tidak hanya di home care atau di penitipan ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi kan ini bukan sesuatu yang buruk ya, anak di home care itu bukan sesuatu yang buruk, tapi adalah mungkin karena kesibukan orang tua, karena orang tua mungkin nggak bisa mengasuh dari pagi sampai sore, itu bukan suatu hal yang bagus banget gitu. Yeah. Bahkan di luar negeri sudah lama berlangsung seperti itu ya. Nah, tetapi kan tiap anak tentunya memiliki karakteristik yang berbeda.
1: Betul,
0: artian bahwa berarti bahwa sebelum anak masuk kan dia sudah berusia 3 tahun. Tentunya dia sudah mengalami pola pendekatan, pola asuh yang cukup intens selama 3 tahun pertama kehidupannya. Kemudian dia ditaruh di home care yang mungkin di sana ada berbagai macam aturan-aturan yang sudah diberikan. Kalau datang harus lepas baju, lepas sepatu, ganti baju, kemudian cuci kaki, kemudian makan dan sebagainya, yang masuk serba teratur. Nah, kalau anak ini di rumah mungkin terbiasa dengan sesuatu yang berbeda, bukan berarti lebih buruk ya, di rumah atau yang berbeda, tentunya adaptasinya kan juga perlu waktu. Kalau baru seminggu dia ceria, baru seminggu dia senang, yang mungkin pihak dari home care-nya tidak apa ya, yang memberikan keleluasan bagi anak untuk bisa mengenal dulu terhadap lingkungannya kan, biar kenal dulu, dibiarkan dia ya bertindak seperti layaknya biasanya di rumah. Tapi begitu seminggu kemudian kan tentunya ada berbagai macam aturan-aturan ataupun pola-pola yang sudah disepakati, misalkan kita di harus lepas alas kaki, segala macam yang sifatnya sudah teratur dan biasanya kan diawasi oleh satu atau dua orang pengasuh untuk mengawasi sekian anak. Nah, kalau si anak ini di rumah tidak terbiasa dengan sesuatu yang dilakukan di home care, tentunya akan menimbulkan suatu reaksi. Nah, bisa berbagai macam alasannya, bisa karena temannya ada yang agak bandel misalkan, misalkan karena gurunya agak tegas misalkan seperti itu, hal ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman dari si anak. Tentunya kan karena dia masih kecil ya. Justru karena dia masih kecil itu harus dikondisikan dengan hal-hal yang sifatnya berbeda dengan lingkungan yang sebelumnya. Jadi pastilah pasti kan akan timbul suara anak ini nangis dan sebagainya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan karena dia masih kecil kemudian kita terlalu permisif ya, mengabaikan dia, katanya diberin aja apa yang dia mau. Begitu dia berada pada lingkungan yang berbeda, berada pada suatu kondisi yang tidak sama dengan apa yang ada di rumah, tentunya ada penolakan. Nah, ini yang sering terjadi Mas Fita. Jadi apa solusinya adalah ya harus kalau kita lihat tempatnya sudah cukup bagus atau aturannya sudah cukup bagus, tentunya biar anak belajar dari lingkungan. Tentunya kita berbicara ini pada kondisi yang normal ya, tidak ada bullying, tidak ada apa yang sebagainya, pada kondisi yang normal aja. Cuma si anak ini butuh penyesuaian. Nah, tentunya disinilah proses pola asuhnya mulai berjalan. Apakah orang tua langsung mengambil kemudian memindahkan ke home care yang lain, ataukah langsung malah mungkin nggak usah di tempat lain, hanya di rumah saja dengan pengasuh lain, ataukah memang dibiarkan saja. Nah, ini nanti proses seperti itu. Nah, memang bagi anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan, tentunya proses adaptasinya berbeda. Jadi ya perlu waktu yang agak lama. Jadi kalau orang lain mungkin seminggu cukup, ini mungkin bisa sebulan, bisa mungkin dua bulan baru bisa beradaptasi. Tapi kalau memang proses pendekatannya adalah pendekatan yang sifatnya keseharian, kemandirian, tentunya ini hanya proses apa maksudnya?
1: Pembiasaan.
0: Adaptasi saja, pembiasaan saja. Jadi ya tidak akan membuat anak, ya mungkin kalau istilahnya bukan trauma sih, maksudnya kok trauma tuh kayaknya kok berat banget
1: ya.
0: Galak. Iya.
1: Iya.
0: Kamu sampai ketakutan. Memang dia wajar begitu dia terkena ke home care, mungkin sudah tidak nyaman. Kemudian tidak, tapi enggak apa-apa, lama-lama dia akan terbiasa.
1: Baik. Baik, dan ini mudah-mudahan juga didengar oleh yang memiliki anak yang mungkin juga mengalami hal yang sama begitu ya Pak Arief ya. Oke, pendengar dan juga Pak Arief, kita jeda sesaat ya. Akan kembali lagi untuk Anda pendengar setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Bapak Arief Budi Santoso. Tetap bersama kami.

0: Anda masih menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hadir sebagai ruang dialog, edukasi, dan informasi tentang disabilitas, aksesibilitas, serta inklusi sosial di berbagai bidang kehidupan.
1: Ya baik, pendengar, masih di akhir pekan yang luar biasa di bersama dengan Bapak Arief di Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk pagi hari ini. Bapak Arief, ini kita bergeser ke pertanyaan yang sudah ada dari Ibu Yayu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Arief. Semoga sehat selalu. Amin. Nah, mau bertanya, yang pertama ini ada beberapa pertanyaan, dua pertanyaannya. Anak dengan gangguan autis itu apa sudah bisa diketahui sejak dalam kandungan, Bapak Arief? Yang kedua, jika anak usia 6 tahun suka ngomong yang jorok-jorok dan suka maaf, ini kalau bahasa Jawanya misuh-misuh gitu, apakah ini juga salah pola asuh karena anak tersebut mendengar dari orang tuanya dan sekarang anak tersebut lambat belajar, anak tersebut sudah enggak berkata-kata jorok dan jelek, malah cenderung anak tersebut diem dan sopan. Itu kenapa ya, Bapak Arief? Matur nuwun, mohon penjelasannya.
2: Baik, yang pertama tadi, apakah autisme bisa diketahui sejak kandungan? Sampai saat ini belum bisa. Jadi autisme itu diketahuinya melalui observasi. Jadi dilihat perilakunya, kontak matanya, kemudian pola bahasanya, pola interaksinya. Jadi belum ada suatu cara, alat yang bisa mendeteksi autisme sejak masa kandungan. Nah, berarti kalau kita berbicara masalah perilaku, kontak mata, kemudian bahasa, ya paling tidak kan usia 1 tahun lebih ya. Satu setengah tahun, 2 tahun itu baru bisa ditegakkan secara pasti kondisinya apakah dia autisme atau tidak. Dan itu pun perlu waktu sekitar 3-6 bulan untuk observasi. Jadi usia 2 tahun atau 1,5 tahun, kok curiga anak saya kok masih belum bisa verbal ya, kok belum bisa berkomunikasi dengan bagus, nggak paham perintah, terus banyak muncul gerakan stimulasi tangan dan sebagainya. Nah, itu kita bawa mungkin ke psikolog klinis, ke psikiater atau dokter anak. Biasanya mereka juga tidak berani langsung menyimpulkan, maksudnya. Coba Bu diberi stimulasi dulu, diajak bicara, diajak apa, sering diberikan perintah sederhana. Nanti setelah 3 bulan coba Ibu kesini lagi, misalnya seperti itu ya. Oh, ternyata setelah 3 bulan, jadi usia 2 tahun kurang gitu, masih sama, Dok, misalkan seperti itu. Akhirnya ya mungkin harus di treatment tersendiri. Udah usia 2,5 tahun kok masih belum apa, biasanya baru ditegakkan diagnosisnya secara pasti itu usia segitu, Mas. Jadi ya, jawabannya adalah belum bisa pas autisme sejak masa kandungan. Kecuali seperti kasus Down syndrome, udah bisa itu di USG udah bisa ketahuan dari sisi tulang hidungnya, kemudian dan sebagainya bisa diketahui bahwa anak ini kemungkinan Down syndrome. Nah, yang kedua adalah kalau 6 tahun berarti kan kita anggap dia sudah verbal, sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa bersosialisasi, sudah bisa diberikan perintah, tapi muncul kata-kata yang mungkin kurang pantas, yang tidak baik, misu-misu tadi mungkin ya. Jadi ya mungkin karena pasti dari lingkungan, Mas Yuta. Lingkungan itu pasti bukan lingkungan keluarga sih ya, kan nggak mungkin lah orang mengajarkan yang jelek itu, tidak mungkin. Mungkin dari pergaulan. Itu juga mungkin pergaulan orang dewasa, pergaulan yang mungkin tidak sebaya, jadi lebih gede-gede orangnya seperti itu. Atau meniru, mungkin anak ini tidak bermaksud mengucapkan kata-kata tadi, iya, kata-kata tadi dia tidak bermaksud itu, tapi hanya meniru, kemudian tertawa, mungkin dia melihat reaksi orang lain. Jadi begini, dia mendengar apakah dari media sosial mungkin ya, atau dari temannya atau dari apapun, kemudian dia coba tirukan, dia sampaikan ke orang lain, ketawa, berarti kan menurut dia nih sesuatu yang lucu. Biasanya ya menurut dia. Oleh karena itu kalau dia melakukan seperti ini, memang kita sebaiknya harus segera menginterrupt ya. Jadi tidak boleh kita membiarkan terlihat senang atau tertawa atau kaget. Kita harus menampilkan wajah marah. Boleh dong marah seperti itu, boleh ya. Wajah marah, kemudian menampil wajah tidak suka dan memberikan ultimatum kanan, ayo tidak seperti itu. Itu kata tidak bagus, itu kata-kata kotor, nggak boleh diucapkan. Misalkan nanti OA yang bisa marah atau bunda bisa boleh marah, atau nanti telepon aku gurumu, gurumu juga boleh marah kalau seperti ini. Kalau kamu misuh di sekolah, tak bilang gurumu, gurumu boleh melakukan tindakan apapun untuk kamu tidak seperti itu. Jadi harus seperti itu. Jadi karena mereka belum tahu bahwa itu menimbulkan perkataan yang tidak sopan, mungkin menyinggung orang, mungkin melecehkan orang mungkin. Nah, kalau tidak kita cegah dari awal, ya bisa sampai dewasa mantap. Jadi kan banyak kasus-kasus dewasa yang perkataannya tidak bisa dikontrol, menggunakan kata-kata yang tidak pantas, bahkan kepada anak sendiri pun, ya kita tidak boleh dong mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ya, apalagi di publik seperti
1: betul.
2: Iya, jadi ya memang sekarang banyak seperti itu. Jadi anak-anak pun harus cegah, jangan sampai nanti dia udah dewasa, dia sudah sekolah, sudah remaja, masih kalau jengkel langsung kata-katanya keluar. Kalau dia marah kata-katanya keluar. Ini tidak bagus. Nah, tapi yang ditanya Bu Yayu, dia anak ini sudah ada perbaikan. Ya mungkin karena lingkungannya sudah lebih kondusif ya, lebih bagus.
1: Lebih baik.
2: Enggak ada dia terus lagi dan orang tuanya juga sudah memberikan ultimatum bahwa ini tidak boleh diucapkan. Ya awalnya mungkin anak takut, awalnya enggak apa-apa. Takut kalau dihukum mungkin ya, takut kalau dimarahi, tapi paling tidak lambat laun kan dia akan menyadari bahwa kalau saya mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas, yang tidak sopan, itu orang lain jadi tidak nyaman. Meskipun ada juga yang senang, mungkin yang senang, kok orang ini kok seperti ini, jadi tapi kan hanya sebagian kecil masalah seperti itu. Yang lain merasa tidak nyaman karena terbiasa. Segini ya, misalnya kita sehari berusaha untuk menampilkan kata-kata yang bagus, pilihan kata-kata yang sopan. Tapi begitu ada orang lain mendengar atau menyampaikan sesuatu yang itu kan agak gimana ya, agak jengah, gimana ya, agak tidak nyaman seperti itu. Nah, ini yang kita sampaikan kepada anak kita, tumbuhkan ke anak seperti itu.
1: Demikian. Oke, baik. Jadi memang ini juga tergantung juga pada pola asuh, bagaimana peran orang tua dan masyarakat sekitar gitu ya Pak Arief.
2: Lingkungan, iya, lingkungan sosial berpengaruh sekali. Ya.
1: Bisa juga mungkin anak-anak yang melakukan itu atau mengucapkan hal-hal kotor itu juga terpengaruh dari apa yang lihat-lihat di media sosial atau di gadget mereka ya Pak Arief ya. Karena tidak ada pendampingan dari orang tua. Iya. Oke, ngelihat HP-nya kadang memang tidak didampingi orang tua ya Pak Arief ya.
2: Iya.
1: Okay.
2: Jadi memang begini, Mas. Jadi memang untuk pola asuh ini yang paling signifikan berpengaruh terhadap kondisi anak adalah biasanya mengalami gangguan perilaku.
1: Yeah.
2: Jadi anak-anak yang tadi tuh yang nggak mau nurut, nggak mau patuh, di kelas nggak mau mengerjakan soal, menentang guru dan sebagainya, kemungkinan karena pola asuhnya, Mas. Jadi biasanya kalau kasus-kasus anak yang mengalami gangguan perilaku, kriminal anak ya di bawah usia 17 tahun, biasanya kan pihak psikolog itu menelusur kehidupan keluarganya. Dengan siapa dia tinggal, bagaimana relasi dengan orang tua, apakah orang tuanya masih serumah, apakah orang tuanya bercerai dan sebagainya. Ini biasanya menjadikan sebagai dasar bagi mereka untuk menganalisis kenapa kok mereka berperilaku seperti ini, anak-anak ini. Jadi nanti pola pendekatannya adalah bukan pola pendekatan secara hukum, tapi adalah biasanya pendekatan secara psikologis, diajak komunikasi. Oleh karena itu kan pemerintah kalau masih di bawah umur kan dibina dulu, bukan langsung masuk penjara, dibina dulu, dikasih edukasi ya. Karena memang seperti ini akan membuat mereka menjadi apa ya, fondasi mereka untuk kehidupan nanti di kehidupan yang berikutnya, supaya lebih bisa mandiri. Nah, kalau mereka masih cenderung pola perilakunya adalah menentang, nggak mau patuh, gampang bosan saat belajar, nanti sekolah-sekolahnya juga tidak pernah tuntas. Kalau dulu mungkin sampai nggak naik mungkin,
1: Nah betul,
2: ini akan mengibatkan mereka menjadi tertinggal dari sisi intelektual, sosial, sebagainya. Justru akan semakin terpuruk lagi mereka. Demikian.
1: Oke, baik. Bergeser ke kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun, Pak Arief, ada pertanyaan dari Rara Kids Media. Apakah perkembangan anak juga ikut pola lingkungan juga, Pak Arief?
2: Oh, iya. Jadi pola perkembangan pasti menurut lingkungan. Jadi kita ambil contoh misalkan gangguan speech delay ya. Gangguan speech delay. Sudah jelas dia mengalami gangguan bicara terlambat. Ini kan sifatnya bisa karena pola asuh, bisa karena sejak awal. Jadi lingkungan itu kita bentuk dulu. Sebelum anak ini menjalani terapi, menjalani terapi wicara misalkan, kita sampaikan kepada orang tua, Bu, ini anaknya kan bicara terlambat ya, usia 3 tahun masih belum bisa banyak bicara, kesadaran terbatas. Tolong di rumah itu, lingkungan ya, lingkungannya menggunakan satu bahasa terlebih dahulu, itu bahasa Indonesia. Kalau anak ini nanti diajak mau pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa jadi bingung Bu. Sama eyangnya, sama budenya, sama pengasuhnya, sama lingkungan temannya, tolong menggunakan satu bahasa dulu. Nah, berarti kan lingkungannya yang akan membentuk supaya ini terbiasa menggunakan satu bahasa, bahasa Indonesia, agar proses terapi bicaranya bisa berjalan lebih bagus. Nah, jadi kalau lingkungannya pakai bahasanya campur-campur ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tentunya akan menjadi bingung bagi anak. Oleh karena itu, berpengaruh sekali lingkungan ini terhadap perkembangan anak dari sisi kemampuan berbahasa.
1: Oke, baik. Ada lagi ini akun Agus, pertanyaannya, bagaimana menguatkan ego untuk menolak keinginan anak sebagai wujud pembelajaran agar tidak manja, Pak Arief?
2: Jadi memang tergantung dari kita, dari orang tuanya. Pasti kalau anak itu cara menolaknya adalah dengan apa? Dengan menangis sama kita, dengan menangis, menjerit, kemudian mungkin tadi sampai tantrum sebagainya. Nah, orang tua yang akan memegang kunci. Jadi kalau anak masih kecil, hendaknya yang ngatur dari orang tuanya. Gitu. Jadi misalkan gini, anak ini sudah waktunya sekolah nih ya, usia 3-4 tahun sekolah. Ternyata masuk sekolah ini baru berapa bulan sudah menangis, menolak,
1: mogok,
2: nggak cocok, mogok, nah seperti itu. Ya mungkin saja alasannya bisa berbagai macam. Mungkin karena si anak merasa tidak nyaman, anak merasa terlalu diatur, terlalu disiplin mungkin. Nah, okelah kita coba orang tua, mungkin tidak cocok karena muridnya terlalu banyak, anak bisik. Coba ke tempat yang lain. Sama, berjalan beberapa minggu, habis itu kemudian muncul lagi seperti itu, penolakan lagi. Ini sudah dipindah ke yang muridnya dikit kok, nah seperti ini. Apalagi ya, coba dipindah lagi. Tapi kalau sampai beberapa kali muncul penolakan yang sama terhadap anak, berarti memang ya kita harus konsisten. Sudah, ini sekolah yang terakhir, apapun terjadi, kan kita udah bisa menelaah nih, anak ini ternyata banyak penolakannya. Dengan seperti itu, anak akan menjadi sadar bahwa kalau dia tidak suka sesuatu, dia tidak mau sesuatu itu, nggak boleh semuanya sendiri, nggak boleh dengan menangis, nggak boleh dengan marah, harus dijalani. Nanti kehidupan seperti itu juga. Kalau kita terlalu menuruti apa semakin anak, ya sampai seberapa jauh sih kita bisa menuruti kemauan anak itu, begini kan. Nah, jadi harus ada batasnya.
1: Demikian. Baik, dan ini kita di penghujung acara, Pak Arief, untuk di kesempatan kita kali ini, Ruang Disabilitas dan Inklusi, konklusi atau closing statement dari Pak Arief tentang tema kita, apakah gangguan perkembangan pada anak disebabkan oleh pola asuh? Silakan Pak Arief.
2: Ya, jadi kalau gangguan itu bersifat karena faktor genetik, seperti gangguan perkembangan otak dan saraf, seperti autisme dan ADHD, itu bukan disebabkan oleh pola asuh. Sudah jelas ya, jadi jangan menyalahkan kalau autisme dan ADHD. Namun pola asuh yang sifatnya positif dan responsif akan meningkatkan kemampuan mereka lebih bagus ke depannya. Nah, kalau anak-anak mengalami gangguan fungsional, misalkan terlambat bicara, kemudian berjalannya kurang bagus, nah ini perbaikan pola asuh akan mempercepat mereka jadi lebih baik. Seperti maksudnya, jadi dengan sering diajak ngomong, sering diajak bicara, sering diajak aktivitas fisik, itu akan memperbaiki gangguan perkembangannya. Tapi kalau mereka dibiarkan saja, ya akan mengakibatkan mereka menjadi semakin menolak bicara, menolak belajar, sebagainya. Jadi tetap ada korelasi. Demikian nanti.
1: Baik. Baik Pak Arief, terima kasih kesempatan dan ilmunya pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat selalu Pak Arief, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum Pak Arief.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, dan akhirnya pendengar dari Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Miftal Karim dan juga Bapak Arief Budi Santoso pamit undur diri dari Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Terima kasih, sampai jumpa, dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda telah menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap Sabtu, mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat, di Programa 1 RRI Madiun.

pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi olahraga Anda dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga, namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu, pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
3: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Urjan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
4: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations. Sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nosair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih Timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut,
1: menurut saya hasil kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon.

0: Beralih karena balap mobil pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9 tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Bearman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik 1 posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tui Lin Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Apa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya.

0: Sakti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Squad

0: saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan.

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap

mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 26 September 1997, Garuda Indonesia Penerbangan GA-152, sebuah pesawat Airbus A300B4, mengalami kecelakaan jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Kota Medan saat hendak mendarat di Bandara Polonia. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh orang di dalamnya yang berjumlah 234 orang, terdiri dari 222 penumpang dan 12 awak. Dan hingga kini merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia. Saat kecelakaan terjadi, Kota Medan sedang diselimuti kabut asap tebal akibat pembakaran hutan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Sebelum kami lanjutkan acara Madiun siang hari ini, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

banyu binelah. Tegese sifat banyu iku masif. Dadi ikatan molekul banyu ora bisa pinisah nadyan pedhang sing landhepe pitung pinyukur paribasane. Pitutur iki nggambarake ikatan dulur sekandung senadyan tukar lan padu saben dina paribasane nanging tetep wae nunggal darah lan trah ora bisa pinisah. Umpama si jinis sedo ya tetep wae almarhum kae dulurku. Mula jauh nganti ono kang coba-coba misah ake sebab naluri persaudaraan atau peseduluran kang nunggal lan kekal kuwi mau.

0: puasa, ngeluarin air mata, batal nggak, Pak?
1: Ya, nggak batal, Nduk.
0: Alhamdulillah.
1: Emangnya kamu kok bisa keluar air mata, kenapa?
0: Habis makan tahu kecrot, Pak. Pedes banget.
2: Intermezzo.
3: Dengan program Satu Radio Republik Indonesia Madiun pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi terkini. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong pemahaman ekosistem keuangan digital masuk dalam kurikulum pendidikan. Langkah ini dinilai penting untuk membekali generasi muda menghadapi semakin luasnya akses layanan keuangan digital. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Diki Kartikoyono mengatakan, akses mudah perlu diimbangi kemampuan mengambil keputusan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami manfaat dan resiko layanan keuangan sebelum menggunakan produk digital. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mendesak Meta mempercepat penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 PP Tunas. Menurutnya, kepatuhan Meta terhadap regulasi Indonesia merupakan kewajiban untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Ia juga meminta Meta menyusun rencana akselerasi penerapan PP Tunas dengan target waktu yang jelas, khususnya pembatasan dan penonaktifan akun pengguna di bawah 16 tahun di Facebook, Instagram maupun Threads. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Di luar sana sangat-sangat luar biasa panas ya, sampai dengan 34 derajat Celcius kalau sekarang ini ya. Jadi kayaknya kalau di cuaca panas seperti ini ya kita kurang-kurangi ya untuk menggunakan pakaian yang warna hitam gitu ya, karena kan akan tambah lebih panas lagi. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan kalau bahan tekstil atau bahan pakaian itu baik gitu menyerap keringat, itu tidak apa ya, tidak terlalu panas gitu ya. Yang pasti juga apa ya pendengar, cuaca seperti ini yang harus diwaspadai adalah debu-debu yang berterbangan gitu ya. Walaupun Anda merasa baik-baik saja, kadangkala kena hembusan angin, udara jadi apa ya, kering gitu ya. Tenggorokan pun juga jadi ikutan kering dan bisa jadi ini memicu batuk-batuk ya. Yang merasakan badan gak enak, ya kurang-kurangi dulu ya untuk minum yang dingin-dingin gitu ya. Karena kita juga harus menjaga kesehatan kita supaya ya tetap beraktivitas dengan baik gitu ya, dan juga lancar. Siang hari ini lagu-lagu campur sari juga masih terus hadir untuk Anda semuanya sampai nanti jelang pukul 1 siang. Dan tadi juga sudah ada Mbak Endah Laras ya dengan lagu Konco Tani ya. Mungkin jadi lagu yang Anda suka ya. Hari Tani Nasional tuh tanggal 24 kemarin ya pendengar. Semangat untuk para petani yang ada di Indonesia. Kali ini ada Dimas Tejo yang sempat berduet dengan Mbak Putri. Kalau tidak salah ini ada di album Sanggebuana ya pendengar ya. Kalau tidak salah tuh sekitar tahun 2016-an gitu ya. Sudah lama banget ya. Tapi masih tetap asyik untuk didengarkan di siang hari ini. Tetap bersama di Pro 1 RRI Madiun.

Ingkang tuk sumberipun saking winastis pujangga duing nguni kados diri tembung tuna satak badi sana sinasa sampun sarwa mesin teknologi nanging piwucal luhur saged dipun agem adek-adek piandeling tiang gesang bebrayan amrih boten kicalan paugraning gesang.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, dunia seni di Indonesia hari ini kehilangan salah satu sosok terbaik ya, pengembang seni di Indonesia ya, yang juga putra dari Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Guru Soekarno Putra. Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kabarnya almarhum Guru Soekarno Putra ini akan dimakamkan di samping makam ibunya Fatmawati di TPU Karet Bifak di Jakarta Pusat hari ini, pendengar. Dan hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di rumah duka guru, pendengar. Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, ya, namun Hasto belum memastikan ya waktu untuk pemakaman guru. Menurut Hasto, keluarga akan terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menentukan waktu pemakaman. Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, ya, guru mengatakan bahwa DPP hingga anak ranting terhadap sosok seniman besar, sosok pejuang partai, dan juga marhainis yang telah memberikan warna di dalam kehidupan sosial budaya dengan karya-karya yang luar biasa dari Mas Guru dan juga kiprahnya di PDI Perjuangan, karena Mas Guru ini yang menciptakan lagu Mars PDI Perjuangan, pendengar. Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, ya, seluruh jajaran PDI Perjuangan nantinya juga akan memberikan penghormatan terbaik melalui protokol partai dan akan mengibarkan bendera setengah tiang selama 7 hari. Pendengar, Guru Soekarno Putra dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, ya, pukul 4:16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital di Semanggi, Jakarta, pendengar. Pria yang memiliki nama lengkap Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra bin Soekarno ini disemayamkan di rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26 Jakarta. Meskipun guru telah tiada, namun karya-karya yang sangat luar biasa nampaknya masih akan terus mewarnai dunia seni di Indonesia, pendengar ya. Apalagi banyak lagu-lagu karya dari Guru Soekarno Putra yang sampai sekarang ini juga seringkali kita dengarkan ya. Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, nanti pada pukul 1 siang hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Siang. Dan usai Dinamika Siang nanti kita akan kembali, kita akan bertemu kembali di segmen Pro Dangdut ya. Untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu dangdut, Anda bisa ikuti mulai jam 13.30 sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia. Madiun hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh serta Kick Off Manasik Haji Nasional 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi haji dan umroh sekaligus memperluas pemanfaatan produk dalam negeri. Dinas Kesehatan Ngawi mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan. Dinas Sosial Magetan menemukan data warga lansia yang desilnya melonjak karena NIK-nya dimanfaatkan pihak lain hingga menyebabkan hilangnya sejumlah bantuan sosial. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya Satya. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Sabtu 26 September 2026.
2: Dinamika Siang.
0: Pendengar, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh serta Kick Off Manasik Haji Nasional 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi haji dan umroh sekaligus memperluas pemanfaatan produk dalam negeri. Aris Deka melaporkan.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh serta Kick-off Manasik Haji Nasional 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun. Irfan mengatakan Expo tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi haji dan umroh sekaligus memperkuat pemanfaatan produk dalam negeri. Selain penguatan sektor ekonomi, kegiatan tersebut juga menjadi penanda dimulainya Manasik Haji Nasional 2026. Dia berharap Manasik Haji segera dilaksanakan di seluruh Indonesia agar calon jemaah memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji. Menurut Irfan, persiapan calon jemaah juga mencakup aspek kesehatan. Pemerintah ingin pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini, sehingga calon jemaah dapat mengetahui kondisi kesehatannya sebelum proses pelunasan biaya haji. Dia juga menyoroti angka kematian jemaah haji Indonesia. Irfan mengatakan sekitar 470 jemaah Indonesia meninggal pada 2025. Sementara pada 2026, jumlah jemaah Indonesia yang meninggal turun menjadi sekitar 350 orang.
4: Expo ini sebagai bagian dari upaya kita bagaimana haji ini, umroh juga, bisa memberikan kemanfaatan secara ekonomis bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan kita berupaya menggunakan barang-barang produk Indonesia untuk digunakan oleh para jamaah haji kita maupun jamaah umroh. Yang kedua terkait dengan kick off manasik haji, kita berharap setelah ini manasik haji di seluruh Indonesia mulai dijalankan. Tujuannya pertama, satu, untuk menyiapkan jamaah haji kita benar-benar paham dengan rukun wajib haji.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Jainal Effendi, mengatakan kegiatan tersebut mengusung tema sinergi membangun ekosistem UMKM haji dan umroh yang berdaya saing dan berkelanjutan. Menurut Jainal, tema tersebut mencerminkan upaya memperkuat hubungan antara ekosistem haji dan umroh dengan pelaku UMKM, dunia usaha, perbankan, teknologi, pemerintah, dan masyarakat. Sebanyak 300 pelaku UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur mengikuti expo tersebut. Kegiatan itu juga diikuti sekitar 15.000 jemaah haji secara luring dalam kick-off Manasik Haji Nasional, serta seluruh jemaah haji Indonesia di berbagai wilayah dapat mengikuti kegiatan tersebut secara daring. Selain memperkenalkan produk UMKM, kegiatan ini bertujuan memperluas pasar produk Indonesia untuk mendukung kebutuhan ekosistem haji dan umroh.
5: Secara umum, kegiatan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, dalam rangka memperkenalkan dan memperluas pasar produk UMKM Indonesia untuk mendukung kebutuhan ekosistem haji dan umroh. Kedua, mempertemukan UMKM dengan dunia usaha, perbankan, dan calon mitra melalui bisnis matching. Ketiga, memperkuat pemanfaatan teknologi digital melalui haji dan umroh store. Keempat, meningkatkan literasi dan kesiapan masyarakat melalui rangkaian kegiatan manasik haji nasional.
3: Jainal berharap Expo tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Dia menargetkan kegiatan tersebut membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, melahirkan kemitraan dan transaksi bisnis baru, serta memperluas akses pembiayaan dan investasi dari sektor perbankan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar masih akan dikabarkan oleh reporter Aris Deka. Dalam membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh serta Kick-off Manasik Haji Nasional 2026, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan menyebut akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji BPH untuk keberangkatan 2027 pekan depan.
3: Calon jemaah haji Indonesia harus bersiap. Besaran biaya perjalanan ibadah haji BPH untuk keberangkatan 2027 ditargetkan diumumkan pekan depan. Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan saat membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh serta Kick-off Manasik Haji Nasional 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun. Irfan mengatakan pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI masih melakukan pembahasan untuk menentukan besaran biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah. Menurut dia, pembahasan biaya haji tahun ini berlangsung cukup panjang. Bahkan pembahasan bersama Komisi 8 DPR RI disebut menjadi salah satu panitia kerja panja haji dengan proses terlama. Panjangnya pembahasan tersebut tidak lepas dari perubahan sejumlah komponen biaya haji, mulai dari penerbangan, hotel hingga konsumsi jemaah. Irfan mengatakan perubahan biaya juga dipengaruhi kondisi geopolitik global. Konflik yang terjadi di sejumlah wilayah dunia berdampak terhadap distribusi bahan bakar minyak dan pada akhirnya mempengaruhi biaya transportasi. Irfan mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH akan mengalami kenaikan. Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah biaya penerbangan.
4: Kalau istilahnya teman-teman di pasar itu, bukan harganya naik, tapi harganya berubah semua. Penerbangan berubah, harga hotel berubah, harga makanan berubah, dan kita harus berdiskusi panjang dengan DPR. Alhamdulillah, hotel, makanan kita sudah sepakat. Tinggal satu yang belum. Penerbangan. Dan penerbangan yang kita sedang upayakan adalah bahwa ada perbedaan antara Garuda Indonesia dan Saudi. Aturan yang kita sepakati bahwa dari 200 ribu jamaah kita, 50% diangkut Garuda, 50% diangkut Saudi. Dan sampai hari ini, Garuda dan Saudi ada perbedaan harga yang ditawarkan. Garuda 38 juta, Saudi hampir 42 juta.
3: Meski demikian, pemerintah berupaya agar kenaikan BPIH tidak otomatis membuat BPIH yang dibayar jemaah ikut melonjak. Irfan menjelaskan pemerintah tetap berupaya menekan biaya yang harus dibayar jemaah. Upaya tersebut juga dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji tidak menjadi beban berat bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abdul Wahid, membenarkan bahwa pemerintah dan DPR menargetkan pengumuman biaya haji 2027 dilakukan pekan depan. Dia mengatakan keputusan untuk membahas biaya haji lebih awal dilakukan agar calon jemaah memiliki waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan pelunasan.
2: Akan sebentar lagi insya Allah, mudah-mudahan dalam minggu depan insya Allah kami sudah bisa memberikan pengumuman berapa biaya haji yang tahun 2027.
3: Abdul Wahid juga mengapresiasi pelaksanaan Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh di Kota Madiun. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan produk UMKM dari berbagai daerah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umroh. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Dinas Kesehatan Ngawi mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan. Imam Malik melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan sekitar 20-30% di sejumlah layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fakhrudin menjelaskan peningkatan ini dipicu oleh cuaca kemarau panjang serta banyaknya debu yang berterbangan. Lebih lanjut, Dr. Heri memaparkan masa inkubasi virus ISPA tergolong sangat cepat, yakni berkisar antara 2-3 hari. Menurutnya, gejala awal yang patut diwaspadai meliputi panas tinggi, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, pegal-pegal otot, hingga kondisi tubuh lemas. Dr. Heri menyampaikan, sejauh ini diketahui ada kenaikan jumlah pasien kasus ISPA pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
7: Kalau secara kasus memang ada peningkatan di akhir-akhir ini, ya rata-rata kalau kunjungan di beberapa pelayanan kesehatan itu ada peningkatan sekitar 20-30%.
6: Dr. Heri melanjutkan, sebagai langkah antisipasi, ia menghimbau masyarakat untuk kembali memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat cukup, serta memperbanyak konsumsi air putih. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Dr. Heri juga menekankan pentingnya penggunaan masker bagi warga yang sedang sakit maupun yang beraktivitas di area berdebu. Kedisiplinan dalam memakai masker diharapkan dapat menekan angka penularan ISPA di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, anggota DPR RI mendorong Bulog untuk mendukung koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dan penyerapan serta pemasaran hasil pertanian. Kembali Imam Malik melaporkan.
6: Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono yang kerap disapa Kanang menekankan perlunya penguatan peran Bulog untuk mendukung koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP, khususnya dalam hal produk pertanian. Hal ini disampaikan Kanang baru-baru ini saat di Kabupaten Ngawi. Kanang menjelaskan KDMP dirancang untuk menjadi penyalur utama barang-barang bersubsidi seperti pupuk, gas, hingga beras. KDMP juga sekaligus berperan sebagai off-taker atau penyerap produk hasil panen masyarakat. Di Ngawi, produk unggulan utama masyarakat yakni gabah dan beras. Untuk itu, Kanang mendorong Perum Bulog agar mampu menyerap dan mengolah produk pertanian secara maksimal bersama KDMP.
8: Pertama, apakah KDMP punya modal? Kalau tidak punya modal, sharingnya bagaimana? Ketika menerimanya basah, bagaimana Bulog harus mempersiapkan diri? Dan kita menyiapkan Komisi 6, bagaimana Bulog punya daya, punya kekuatan untuk itu semua, mulai dari modal, mulai kemudian mengeringkan, kemudian menggiling, kemudian sampai packing, sampai pasar. Nah, di sini nih Bulog luar biasa. Kalau ini Bulognya lemah, ya ampun deh, percuma KDMP itu berdiri. Maka penguatannya kalau menurut saya, selain KDMP secara manajemen harus kuat, maka Bulog harus kuat dan berdaya.
6: Menurut Kanang, kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah kebiasaan petani yang menjual hasil panen dalam kondisi gabah langsung dari sawah. Kondisi ini menuntut adanya proses lanjutan yang panjang, mulai dari pengeringan, penggilingan, pengemasan, hingga pendistribusian ke pasar. Kanang mempertanyakan kesiapan modal serta mekanisme pembagian sharing antara KDMP dan Bulog. Oleh karena itu, Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk mendorong Bulog agar memiliki kapasitas modal serta infrastruktur pengolahan yang kuat guna menampung hasil panen petani dari hilir hingga ke hulu. Kanang menegaskan keberhasilan keberadaan KDMP sangat bergantung pada kesiapan Bulog. Jika Bulog tidak diperkuat dari sisi manajemen dan permodalan, keberadaan KDMP tidak akan memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan petani dan stabilitas pangan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dinas Sosial Magetan menemukan data warga lansia yang desilnya melonjak karena NIK-nya dimanfaatkan pihak lain hingga menyebabkan hilangnya sejumlah bantuan sosial. Yusron Al-Fatah selengkapnya melaporkan.
9: Bantuan sosial yang diterima Mbah Cikra warga lansia di Kabupaten Magetan sempat terhenti setelah data kesejahteraannya berubah. Dinas Sosial Magetan menemukan nomor induk kependudukan NIK Mbah Cikra tercatat sebagai pelanggan listrik berdaya 2.200 volt ampere meski sambungan tersebut bukan berada di rumahnya. Kepala Dinsos Magetan Elmi Kurniarto Widodo mengatakan data kelistrikan tersebut diduga memengaruhi perubahan desil Mbah Cikra hingga masuk ke kelompok desil tinggi. Kondisi itu berdampak pada status bantuan sosial yang sebelumnya diterimanya. Ketika data berubah menjadi desil tinggi, sistem dapat mengeluarkan yang bersangkutan dari daftar penerima sehingga bantuan sempat berstatus exclude. Dinsos kemudian melusuri data tersebut dan menemukan NIK Mbah Cikra digunakan pada salah satu dari dua ruko yang tercatat memiliki sambungan listrik 2.200 volt ampere. usai diklarifikasi kepada PLN dan dilakukan pengecekan lapangan, Dinsos memastikan sambungan listrik tersebut bukan milik Mbah Cikra. Data kelistrikan yang bermasalah kemudian dibersihkan. Elmi mengatakan perbaikan data tersebut belum otomatis membuat bantuan kembali pada saat yang sama. Dinas Sosial telah mengembalikan dan mengusulkan kembali data Mbah Cikra untuk pemulihan bantuan pada tahap penyaluran berikutnya sesuai hasil pemutakhiran dan persyaratan yang berlaku. Kasus Mbah Cikra menjadi bagian dari sekitar 240 data anomali desil yang ditemukan di Dinsos Magetan. Perubahan desil pada data tersebut bisa naik turun hingga 3-4 tingkat. Menurut Elmi, salah satu pemicunya adalah masuknya data baru termasuk pemasangan listrik dan pembaruan kondisi rumah.
10: Ini penjelasan Cikra. Listriknya dipakai orang lain untuk masang listrik ruko dari bulan. Mbah Cikra, desilnya tetap satu, tapi dia eksklud. Begitu eksklud dia, dampaknya BPN itu karo PK berhenti di periode kemarin. Nanti ini kita pulihkan, kita usulkan lagi nerima.
11: Pemasangan PLN aja loh, efeknya luar biasa. Pemasangan listrik kan, berarti nanti misalkan penggunaan gas bareng juga ngepek. Kan efeknya kan barang-barang subsidinya pemerintah.
9: Terkait penggunaan NIK Mbah Cikra dalam data pelanggan listrik, Elmi menegaskan persoalan teknis pemasangan berada di luar kewenangan Dinsos. Pihaknya menyerahkan klarifikasi teknis kepada PLN dan menilai penggunaan NIK pada lokasi yang tidak sesuai perlu menjadi perhatian karena menyangkut data pribadi warga. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu BPS Magetan menegaskan desil DTSEN bukan hanya ditentukan dari data BPS namun gabungan data multisektor. Kembali Yusron Al-Fatah melaporkan.
9: Perubahan desil yang cukup signifikan pada sebagian warga termasuk di Kabupaten Magetan memunculkan persoalan ketika pergeseran tersebut tidak sejalan dengan kondisi sosial ekonomi di lapangan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena perubahan desil dapat berdampak pada status penerima bantuan sosial, Bansos. Namun, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan menegaskan bahwa desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN bukan ditentukan hanya berdasarkan data BPS semata. Kepala BPS Magetan Muhammad Samsudin mengatakan, desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang tercermin dalam DTSN. Data itu merupakan hasil integrasi dari berbagai sumber, mulai dari kementerian, lembaga, hingga BUMN. Menurutnya, DTSN mengintegrasikan sejumlah basis data sosial ekonomi yang sebelumnya digunakan pemerintah, diantaranya registrasi sosial ekonomi Reksosek, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE, data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, serta data dari berbagai kementerian dan lembaga. Sementara BPS mendapat kewenangan untuk mengintegrasikan sekaligus melakukan pemeringkatan data tersebut, namun input yang digunakan tidak hanya berasal dari BPS.
12: DTSN ini tidak hanya BPS saja, tapi berasal dari kementerian lembaga dan juga masyarakat. Pengutaran data DTSN itu bisa melalui par formal, jalur formal, dan juga jalur partisipatif masyarakat. Jadi masyarakat bisa melakukan perbaikan datanya mandiri melalui aplikasi dari Kementerian Sosial, cek Bansos, kemudian juga dari formal, dari usulan dari desa maupun ke pemdanya itu ya. Itu ada beberapa cara pengutarannya. Nah, ke depan kita ingin terus merawat data-data DTSN itu menjadi data tunggal sehingga semua kebijakan itu berdasarkan itu tidak tumpang tindih.
9: Samsudin menjelaskan data desil dalam DTSN terus diperbarui secara berkala, pemutakhiran dilakukan setiap triwulan. Ia menambahkan, hasil sensus ekonomi 2026 juga belum masuk dalam data desil terbaru. Dengan demikian, data desil yang saat ini digunakan belum mencerminkan hasil dari sensus ekonomi 2026. Pemutakhiran DTSN, kata Samsudin, tidak hanya dilakukan melalui BPS, masyarakat dapat mengajukan perbaikan data secara mandiri melalui aplikasi cek Bansos Kementerian Sosial. Selain itu, usulan juga dapat disampaikan melalui pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, hasil akhir seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di 6 organisasi perangkat daerah OPD Ponorogo mengerucut 3 nama. Adapun satu kandidat terpilih nantinya menjadi kewenangan PLT Bupati. Eka Wulan melaporkan.
13: Hasil akhir seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di Ponorogo kini mengerucut masing-masing 3 nama, di 6 posisi kepala dinas, yaitu menduduki kursi Direktur RSUD Dr. Harjono. Berikutnya jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spenduk Capil, kemudian jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Sperpusip, jabatan Kepala Badan Pendapatan Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah PPKAD, serta jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja di Senagar. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengatakan, pemilihan pejabat yang akan menduduki posisi kepala dinas dilakukan secara teliti. Selain itu, para kandidat harus memiliki inovasi untuk memajukan Ponorogo.
14: Lihat dulu, karena dalam memilih kepala dinas itu kudu hati-hati. Karena kan kita lagi, Ponorogo sedang bangkit, jadi bagaimana dalam konsen kita memilih ini harus yang tepat dengan bidangnya juga, terus bagaimana dia menghadapi masyarakat, ya kan?
13: Bunda Rita Sapanakrabnya mengungkapkan para kandidat sebelumnya telah melakukan serangkaian tahapan seleksi, termasuk mengikuti tes di PKD Jawa Timur serta uji kompetensi dan presentasi di hadapan panitia seleksi daerah. Dari situ, dirinya melihat komitmen masing-masing kandidat untuk membawa Ponorogo menjadi lebih hebat di tengah keterbatasan anggaran. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Berikutnya kabar akan dihadirkan oleh Dayus Warno. Pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat inflasi, digitalisasi, dan ekonomi dengan menggelar high-level meeting.
15: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar high-level meeting, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD, serta Tim Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah TP2ED di Ruang Rapat Eka Kapti, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun. Dengan mengusung tema menjaga harga, mendorong digitalisasi, bersama menguatkan ekonomi Kabupaten Madiun bersahaja, forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Madiun, Bank Indonesia, BPS, Bulog, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan. Bupati Madiun Hari Urianto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun yang telah mencapai sekitar 7,48% perlu terus dijaga agar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
16: Kita lakukan evaluasi dengan teman-teman pimpinan OPD sehingga kita selalu berkolaborasi bagaimana kita supaya bisa menjaga. Ya, baik itu inflasi, alhamdulillah kita juga bisa jaga dengan baik sehingga kita bisa mempertahankan posisi ini. Jika pertumbuhan ekonomi, investasi juga masuk, ya, ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
15: Menurut Bupati, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian, khususnya terhadap komoditas pangan seperti cabai, daging, dan ayam. Sementara itu, digitalisasi daerah terus diperkuat melalui peningkatan transaksi pemerintah secara elektronik, pemanfaatan kartu kredit pemerintah daerah KKPPD, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Bupati juga menegaskan bahwa berbagai program pemerintah daerah akan terus dilaksanakan dan dievaluasi agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Deasi Surya Andariningrum turut menyampaikan strategi pengendalian inflasi melalui 4K dalam high level meeting. Kembali Dayus Warno melaporkan.
15: Kabupaten Madiun memiliki potensi besar pada sektor pertanian, sehingga diperlukan langkah mitigasi untuk menjaga produk dan stabilitas harga. Hal itu diungkapkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Deasi Surya Andariningrum, saat mengikuti High Level Meeting HLM di Kabupaten Madiun. Di mana Desi turut menyampaikan strategi pengendalian inflasi melalui 4K, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif. Deasi juga menyebut penguatan kerjasama antar daerah, optimalisasi stok bulog, operasi pasar, pemantauan harga, serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah yang perlu terus diperkuat. Di mana selain pengendalian inflasi, digitalisasi daerah menjadi salah satu faktor dalam high level meeting. Dan melalui TP2D, pemerintah daerah didorong memperkuat implementasi roadmap digitalisasi, meningkatkan transaksi pemerintah melalui kanal elektronik, mendorong penguatan kartu kredit pemerintah daerah atau KKPPD, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dijelaskan pula dalam jangka panjang pemanfaatan kanal pembayaran digital oleh masyarakat dan integrasi sistem juga perlu terus dikembangkan untuk mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan efisien. Sementara itu, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kebijakan agar TPID, TP2DD, dan TP2ED dapat

0: 28 atlet asal Ponorogo diterjunkan mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Takmiliyah atau Porsadin di ke-7 Jawa Timur di Lumajang. Laporan selengkapnya dihadirkan Eka Wulan.
1: 28 atlet asal Bumi Reog diterjunkan untuk mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Takmiliyah Porsadin 7 Jawa Timur. Adapun pelaksanaannya di Lumajang 25 hingga 27 September 2026. Para atlet dilepas secara langsung oleh PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita di Peringgitan, sebutan rumah dinas Bupati Ponorogo. Para atlet juga didampingi 27 ofisial dan 12 pendamping. Lis Diarita berpesan kepada kontingen Bumi Reog untuk mengikuti lomba secara sportif. Selain itu juga diingatkan untuk selalu menjaga adab dan menjaga nama baik Ponorogo.
2: Pesan khususnya yang pasti satu, jaga nama Ponorogo. Dan mereka juga harus sehat, karena ini kan kondisinya cuaca lagi tidak baik. Jadi harapan Bunda, anak-anak semuanya jangan minum es dulu, karena mau mengikuti lomba, jadi pasti fokus. Karena ketika fokus, insya Allah lah, mereka akan mendapatkan kemenangan.
1: Bunda Rita Sapanakrep Lis Diarita menyatakan kemenangan bukan satu-satunya tujuan akhir. Porsadin menurutnya sebagai ajang menjalin silaturahmi. Meski begitu, ia memberikan semangat dan dukungan penuh bagi kontingen Ponorogo untuk menampilkan yang terbaik. Pada ajang Porsadin 7 Jawa Timur, 28 atlet Ponorogo mengikuti 14 cabang lomba, yaitu 11 cabang seni dan 3 cabang olahraga. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Semuanya apa kabar Anda pendengar di siang hari ini? Panas Mbak Satya? Iya, sama-sama. Sama ya. Kita juga ngerasain panas kayak kita keluar sebentar aja gitu langsung wah panasnya itu kayak menyengat sampai ke kulit kita gitu ya pendengar. Dan kalau tadi Anda sempat mengikuti dinamika siang ya dikabarkan oleh reporter Imam Malik itu kan di Kabupaten Ngawi kasus untuk ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut yang mulai dari flu, batuk, pilek itu meningkat pendengar di sejumlah fasilitas kesehatan. Nah, kalau versi dari Anda pendengar, apakah Anda di musim kemarau saat sekarang ini juga tidak luput dari serangan ISPA ya yang mungkin melanda? Kalaupun iya, kira-kira apa sih yang Anda lakukan pendengar? Kadang ada juga loh yang sampai batuk itu sampai lama banget gitu ya, sampai suara pun jadi hilang gitu ya. Baik, kita siang hari ini ngobrol-ngobrol santai ya tentang hal itu ya pendengar ya, sambil Anda beristirahat ataupun beraktivitas apapun di suasana akhir pekan kali ini. Akhir pekan, ya akhir bulan gitu ya, mode bertahan gitu. Baik, nanti lagu-lagu dangdut sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, yang mau request boleh nanti bisa telepon di 459-198. Kalau WA juga bisa di 0811-366-9907. Kalau tadi sudah ada Wika Salim ya yang berkolaborasi dengan Paman Kudus menyanyikan lagu dari Raim Komang ya, sudah versi dangdut. Lagu Mendayu-dayu versi apa dari Komang itu dibikin dangdut pun juga tetap asik gitu ya. Siang hari ini Satya hadirkan ada Sinta Arsinta. Kalau dengar intronya kira-kira sudah bisa menebak atau belum? Sampai di sini sudah bisa menebak? Nah, mungkin kalau ini udah bisa ya. Baik, kalau ada yang menebak yang sedang-sedang saja, betul 100 untuk Anda semuanya. Kalau mau nambah request lagu, silakan. Masih Satya tunggu sampai nanti jam 3 di Prodangdut, Dangdutnya RRI Madiun. Mantap.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 15919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ada Memori Daun Pisang ya, versi dari Revina Alvira, pendengar yang berkolaborasi dengan Darussalam ya, sudah menghantarkan kita hampir jam 2 siang ya. Yang mau gabung boleh telepon di 459198, kalau WA juga bisa di 0811-366-9907. Ada Neng Gayatri ya, selamat siang Mbak Satya, sehat bahagia selalu ya. Salamnya buat Pak Dono ya, Pak Rusdianto, Pak 99 ya, oh Songo-Songo, Pak Aryo Gobias, Pak Eri, Bu Mari, Uti Susi, Mbak Wulan, Bu Erni sekalian ya, Mbak Skartaji yang luas ya, Mbak Galuh, dan semuanya aja tanpa terkecuali lagunya Batara Cinta atau Pasangan dari Bunda Rita Sugiarto. Coba ya, nanti ku cari terlebih dahulu. Ada yang mau gabung dari WhatsApp Pro 1 RRI Madiun, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dan dunia RRI Madiun mantap.
0: Terima kasih.
1: Gimana kabarnya Mbak Yu?
0: Baik Pak De, kabar baik Pak De, Ponorogo, iya, panas membara enggak?
1: Iya, panas Mbak Yu.
0: Biasanya kalau yang panas kayak gini gampang kena batuk apa pilek apa gimana Pak De?
1: Oh enggak Mbak Yu. Yang penting olahraga tuh Mbak.
0: Iya, olahraganya apa ya?
1: Wuyuh, kalau pagi sudah giling-giling sepedaan Mbak.
0: Oh gitu. Kalau orang dulu kan olahraganya nimbo itu loh ya.
1: Iya betul, nimbo sama itu ada itu loh.
0: Apa?
1: Itu apa namanya lagi? Untang-untang
0: apa airnya?
1: Iya giling, tring itu loh Mbak.
0: Oh iya.
1: Belum ada tuh sumur-sumur. Kompan-kompan
0: iya. Wah, berarti ada. Kalau apa dulu tuh tangannya metekel semuanya ya.
1: Betul. Siapa lagi?
0: Siapa?
1: Kamu dapat salam dari Teh Lili sama Skartaji.
0: Terima kasih.
1: Iya, salam kembali, semoga iya. Lancar.
0: Amin.
1: Sukses semuanya, keluarganya Mbak ya.
0: Iya. Yang ini pasti itu. Ini loh Pak De, didoain sehat semua.
1: Betul, pokoknya semoga sehat, lancar, sukses semuanya ya Mbak Yu ya. Ini Bu Sekartati sudah aku sampaikan Bu, semoga lancar, sehat, sukses.
0: Okay.
1: Mbak Yu,
0: yeah.
1: Nanti aku minta tolong dikasih lagu itu ya Mbak Yu.
0: Apa?
1: Panas sih kayak ini, nanti aku dicari itu loh Mbak Yu.
0: Bumi semakin panas. Apa lagunya?
1: Dikasih itu loh Mbak Yu.
0: Apa?
1: Aduh, kelapa muda itu lali aku ngantek.
0: Apa?
1: Aduh.
0: Asmara kelapa muda.
1: Ya, betul. Dulu sering ku minta kok ya sangek suwine ya kok ya lali.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Iya, asmara kelapa muda ya Mbak. Iya.
0: Abon sepuh ya, lola lali.
1: Iya, betul. Ning kalau masih uang masih wapal.
0: Oh iya, warnanya abang itu.
1: Nah, sama biru itu.
0: Ku cari dulu ya Pak De, kalau misalnya aku gak nemu, Pak De pengen lagu apa yang lama gak didengar?
1: Ya nanti kalau gak ketemu aku tuh parai itu, apa? Kasih setelah jumpa pertama Mbak Yu ya.
0: Oke,
1: okay. Setelah Mangga. Pokoknya.
0: Iya.
1: Ya salamnya gak kerupaan buat Bu Mari, Teh Lilis, Bu Sekartaji tadi juga selamat siang, si Candi Otapia, sama itu di Masih Muhammad, di Masih Agung Surya, di Masih Rusdianto, Dimasih Mutiono, Dimasih itu Pak Uji juga selamat siang. Bu Erni gak kelupaan Mbak Yu, aku sering dikasih, semoga lancar sehat
0: ya.
1: Sukses semuanya.
0: Amin.
1: Bu Erni.
0: Amin.
1: Mbak Yu
0: ya.
1: Itu loh.
0: Apa?
1: Bu Susi ya.
0: Iya Mbak Susi.
1: Sama Gede Wulan juga selamat siang. Bu Sur, Bu Tika juga selamat siang.
0: Iya.
1: Semua saja ya Mbak Yu ya.
0: Oke okay.
1: Kamu semoga sehat pokoknya.
0: Amin, terima kasih.
1: Lancar. Sukses semuanya keluarga Mbak Yu ya. Nanti lagunya aku tunggu Asmara Kelapa Muda ya Mbak Yu ya. Terima kasih waktunya dulu Mbak Yu.
0: Sama-sama, ya.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang juga Pak De Donoswaro di Ponorogo. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi terkini. Menteri Kebudayaan Fadlizon meresmikan perpustakaan Danantara di Museum Nasional Jakarta pada hari Jumat kemarin. Menteri Kebudayaan mengatakan hadirnya perpustakaan di Museum Nasional dapat melengkapi fasilitas perpustakaan yang ada. Ia menilai perpustakaan ini bisa tumbuh menjadi ekosistem terpadu yang menghubungkan koleksi, dokumentasi, riset pendidikan, dan akses publik. Kedepan, ia berharap museum-museum di daerah lainnya juga bisa berbenah sehingga ekosistem museum dapat hidup. Pemerintah berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan gratis dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Perihal ini, pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai rencana pendidikan gratis perlu diapresiasi, tetapi pemerintah harus memprioritaskan pendidikan dasar terlebih dahulu. Doni menegaskan, pemerintah perlu memastikan seluruh anak usia kelompok usia sekolah memperoleh pendidikan dasar tanpa terkendala keterbatasan sekolah negeri daerah. Ia menambahkan, jika sekolah negeri tidak cukup, pemerintah harus membiayai pendidikan anak di sekolah swasta. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.go.id.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tembekhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir dari laman PT Taspen Persero, taspen.co.id, diketahui bahwa pegawai negeri sipil PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintahan melalui program pensiun.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak, ya.
1: Baik, mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, mbak, sekalian di dunia maya.

0: Bu Susi yang ada di Jalan Mangga. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut dan Rita RRI Madiun. Mantap.
0: Terima kasih. Sudah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan mangga hari ini?
1: Aku gak punya mangga.
0: Padahal terkenalnya kalau di RRI, Bu Susi Jalan Mangga, gak punya mangga.
1: Kalau di Jalan Mangga aku gak punya, tapi kalau di Butet aku punya mangga.
0: Oh gitu.
1: Kan kalau di Jalan Mangga kan cuma namanya aja. Kalau di Butet betulan ada mangga.
0: Ada mangganya rumah. Gitu. Bu Susi, pas kemarau ini sudah sempat terserang batuk, pilek, flu, apa belum, apa sudah, apa gimana?
1: Belum ya mbak.
0: Weh.
1: Mudah-mudahan
0: jangan
1: mbak,
0: ya.
1: Janganlah.
0: Yang penting minum airnya banyak ya.
1: Tapi,
0: kenapa?
1: Iya, tapi cucuku mbak.
0: Kenapa?
1: Panas.
0: Oh, alas sekarang.
1: Tapi alhamdulillah udah mendingan.
0: Oh, gitu.
1: Ini diminumin air kelapa muda.
0: Oh, iya. Itu kalau air kelapa tuh kayaknya memang banyak manfaatnya ya.
1: Iya, panasnya langsung turun mbak.
0: Gitu ya. Oh, tapi jangan dikasih es, tambahan gula.
1: Iya, air
0: air kelapa asli ya.
1: Degan itu loh, Mbak.
0: Oh ya, oke deh. Semoga sehat-sehat terus ya, Bu Susi dan juga keluarga. Apalagi
1: iya,
0: kalau
1: Mbak, ya.
0: Kalau anak-anak yang sakit itu, aduh, ini ya, apa kasihan gitu ya. Kadang jadi susah maem, kayak gitu kan?
1: Iya, Mbak. Aku kalau cucuku panas, wah. Aduh,
0: nolongsong. Oh gitu, ikutan stres ya.
1: Iya, ibu yang gak ada. Ibu yang kan kerja jauh. Terus yang ngeben kan aku lah. Terus kayak kutuku sakit, gak mau makan. Sedih.
0: Iya, semoga semuanya sehat terus ya. Amin.
1: Iya,
0: Mbak Sasa. Iya, Bu Susi pengen denger lagu apa, Bu Susi?
1: Aku mau dengerin lagunya Roma, gak ada ya Mbak yang
0: Roma tadi. Apa ya, barusan hadir tadi Batra Cinta. Tadi permintaan Bu... Oh, ini Gayatri.
1: Kalau gitu
0: apa?
1: Mansur aja deh.
0: Apa yang Mansur?
1: Yang dilarang apa itu?
0: Apa?
1: Pengorbanan.
0: Pengorbanan, apa yang dikorbankan?
1: Pengorbanan korban perasaan.
0: Waduh. Bisa aja kan.
1: Ini betul Mbak Satya kan?
0: Iya, lah siapa yo.
1: Berarti aku gak salah.
0: Oh, hari ini nilainya 100. Gak ada yang salah. Ya, monggo mau kirim salam Bu Susi.
1: Ya, salame buat Pak Rustianto. Buat Bopo Dono, Lekmut, Mas Muhammad, Eyang Bonjor, Pak Fauzi, Bapak Songo-Songo, Sugeng Siang. Ini terus? Dapat salam dari Pak Dedon, Mbak.
0: Terima kasih, Pak Dedon.
1: Pak Dedon, gak mau, pas aku di Putat, gak mau main ke Putat.
0: Mungkin sibuk kali ya.
1: Ya, salamnya buat Mas Tommy Sakti,
0: ya.
1: Bapak Bung Suryo, Mas Niko, Pak Heri, Pak Heri Gobios, Pak Nurwan, Bang Edo, Neng Gayatri, Mas Rindra, Sugeng Siang, Mas Wahyu, Mas Bopo Culang, sekalian Bunda Neti, Sugeng Siang.
0: Oke.
1: Tagem Bunda Erni, Bumesilah, Bumari, Putika, Busur, Bunda Denok, Sugeng Siang.

hari ini di Pro 1 RRI Madiun. Sebenarnya ada Bu Mari ya yang ada di Jalan Gunawijaya yang pengen gabung, tapi kenapa belum muncul ini ya di monitorku? Jadinya aku nggak bisa meng-on-air-kan ini ya. Ya Bu Susi, nanti lagunya yang diminta kan Pengorbanan ya, ditunggu ya, karena saatnya mau hadirkan dulu. Ini sebagai salah satu katanya minuman penawar kalau lagi panas itu pakai kelapa gitu ya. Tapi beda, bukan untuk pengobatan kalau lagu ini ya. Tapi judulnya tuh Asmara Kelapa Muda. Itu tadi permintaan Pak Dono ya yang ada di Ponorogo. Kita akan dengar rame-rame ya pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kami jeda sejenak ya untuk lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda, karena di saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 14 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asyar untuk Madiun dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

fuck, bro? أشهد أن لا

أشهد أن لا

الله أكبر الله

Adzan Asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah salat Asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim." Hadis riwayat Ahmad.

0: program makan siang gratis untuk anak-anak di sekolah ternyata sudah ada sejak dulu. Dalam catatan sejarah dunia, Philadelphia dan Boston adalah dua kota pertama di Amerika yang menerapkan program makan siang di sekolah dimulai pada akhir abad ke-19. Upaya ini sebagian besar dipelopori oleh organisasi kesejahteraan seperti Serikat Pendidikan dan Industri Wanita di Boston dan Asosiasi Star Center di Philadelphia sejak tahun 1894. Jamuan makan siang di sekolah diperluas ke lebih banyak sekolah dan lebih banyak kota di seluruh wilayah. Pada awal tahun 1930-an, para petani menghadapi kehancuran finansial akibat jatuhnya harga. Para buruh menghadapi kesulitan yang luar biasa dan anak-anak miskin semakin mengalami malnutrisi dan kelaparan. Program makan siang di sekolah muncul sebagai solusi sempurna untuk ketiga masalah tersebut. Terlebih, peran awal mereka sebagai sebuah sarana untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang cukup dan sehat sehingga mereka dapat tumbuh dan belajar serta menjadikan bangsa ini lebih baik.
1: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sampai di sini ya Pro Dangdut yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Semoga kita selalu sehat ya di tengah musim kemarau, udara kering yang panas seperti sekarang ini, yang namanya kesehatan tetap harus dinomor satukan. Terima kasih pendengar sudah mengikuti Pro Dangdut. Nanti kita akan geser di Madiun sore ini, Green Radio akan kami hadirkan untuk Anda kurang lebih jam 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Madiun Green Radio, akan kami hadirkan untuk Anda. Kita akan bersama dengan narasumber dosen pendidikan biologi UNIPMA, Dr. Wilinda Yuhana MSI. Tema yang akan dibahas adalah siap jadi generasi Green Flag demi cinta bumi. Ikuti hingga nanti pendengar jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat di segmen Green Radio Pro 1 RRI Madiun.

0: Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Green Radio. Sore hari ini temanya adalah siap jadi generasi green flag yang cinta bumi. Kita nanti akan bersama dengan narasumber dosen pendidikan biologi Unipma, Dr. Wilinda Yuhana MSI. Selamat sore Mbak Linda.
2: Selamat sore Mbak Satya dan juga selamat sore pendengar dimanapun berada.
1: Oke, kabar baik ya Mbak ya.
2: Baik dan tentunya baik di tengah cuaca yang panas ya Mbak Satya.
1: Bener. Ini kalau kita menghadapi cuaca yang panas, menurut Satya beruntung banget orang yang punya kebiasaan atau hobi menanam ya di rumah, paling tidak bisa sedikit meredam apa ya cuaca atau suhu panas. Apakah demikian? Benar adanya, Mbak Lida?
2: Iya, betul. Jadi kalau kita di rumah ya ada tanaman-tanaman hijau begitu ya. Selain untuk meredam suhu begitu ya, agak sedikit menurunkan suhu, kan juga menambah produksi oksigen Mbak Satya.
1: Baik.
2: Ini bisa menjadi salah satu sarana juga untuk kita bisa refresh kembali ya, baik otak kita, pikiran kita dengan melihat yang hijau-hijau begitu, dan juga tentu saja asupan oksigennya juga meningkat begitu.
1: Amin. Semoga dengan apa ya cuaca panas seperti ini menyadarkan orang semakin ya udah deh nanti saya nanam itu di rumah ya, walaupun bukan kalau zaman dulu kan, kalau zaman saya kecil kan nanam itu harus pohon yang produktif gitu ya, yang besar jangka tanam atau jangka hidupnya tuh besar seperti pohon mangga dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kan daun-daun yang apa ya, tanaman menanamnya pun simple, itu bisa menjadi solusi ya Mbak Linda ya.
2: Betul banget, yang penting kita perkuat begitu ya, kita perbanyak tumbuhan, tanaman gitu yang hijau-hijau gitu, sehingga ya itu tadi, terkadang kalau tidak hanya di Madiun sih ya Kak Satya ya, artinya di luar sana juga sama kayaknya ya, panasnya juga semakin meningkat, belum lagi yang di daerah-daerah lain di Kalimantan terjadi kebakaran hutan dan lain sebagainya,
1: benar.
2: Kita bayangin aja seberapa panas di area sana ya. Nah maka dari itu perlu kita bersyukur dan mencoba untuk tetap menjaga kota Madiun ini menjadi kota green city begitu ya, yang tentu saja itu juga bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Madiun.
1: Baik, tema kita pada hari ini adalah siap jadi generasi green flag yang cinta bumi ya. Kalau mendengar istilah green flag, mungkin yang terbayang itu adalah tipe-tipe orang yang baik dalam suatu hubungan ya kan. Nah lantas adakah sangkut pautnya ini ya dengan apa ya yang bisa kita lakukan untuk lebih mencintai bumi kita? Kira-kira generasi yang green flag itu yang seperti apa sih pendengar ya? Dan mungkin Anda juga harus apa ya, mungkin berpikir juga kira-kira seberapa penting sih generasi sekarang itu juga ikut ambil bagian nih dalam menjaga lingkungan. Karena kan ya kalau bukan kita yang mencintai bumi tempat kita tinggal, siapa lagi ya kan? Mbak Linda, sebenarnya kalau istilah green flag dalam mencintai bumi itu yang seperti apa sih? Apakah dimaksudkan adalah orang yang baik atau yang seperti apa, Mbak Linda?
2: Baik, Mbak Satya ya. Jadi istilah green flag itu tidak hanya berlaku untuk hubungan asmara ya. Jadi cowok yang so sweet, cewek yang perhatian, yang baik gitu ya. Tapi juga kalau kita tarik begitu ya, itu juga bisa menunjukkan bagaimana kita memperlakukan bumi kita ya. Kita menjaga hubungan kita dengan bumi. Jadi generasi green flag itu adalah generasi yang peka, yang bertanggung jawab, dan juga memiliki komitmen yang nyata untuk menjaga lingkungan bumi demi kelangsungan masa depan. Jadi dimulai dari kepekaan dulu nih, peka terhadap lingkungan, peka terhadap kondisi yang ada di sekeliling kita, kemudian kita bertanggung jawab, dan tentu saja kita mempunyai komitmen dan aksi nyata untuk menjaga bumi kita dan juga sedikit bisa memperbaiki keadaan ya. Jadi kalau mungkin hari ini kondisi lingkungan di Indonesia khususnya itu sedang tidak baik-baik saja, maka sebagai generasi yang green flag begitu ya, mari kita coba untuk sedikit memperbaiki keadaan begitu ya, minimal dari lingkungan kita dulu dengan tidak menambah kerusakan-kerusakan lingkungan yang sudah ada. Jadi memang green flag ini sifatnya adalah cinta ya, cinta duluan begitu ya. Jadi kalau kita sudah cinta, saya yakin effortnya, usahanya itu pasti akan ada. Nah, Generasi yang green flag terhadap bumi ini penting banget, Kak Satya. Karena apa? Karena sekarang kita sudah lingkungannya sudah tidak baik-baik saja ya, sudah krisis begitu ya. Kalau itu tidak segera diselamatkan oleh para generasi green flag ini, ya, nah saya jadi pesimis nih. Apakah di kemudian hari di masa depan alam kita seperti apa yang menjaga? Nah, oleh karena itu penting banget nih kita perlu generasi-generasi green flag yang benar-benar aware ya, yang benar-benar peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap masa depan bumi dan juga tempat yang kita tempati saat ini begitu.
1: Baik, berarti adalah ketika kita ingin menyelamatkan bumi, kita harus tahu dulu konsep dari green flag itu terlebih dahulu. Begitu, Mbak Linda.
2: Betul, jadi memang konsep Green Flag Generation ini ya, saya mengambil istilah ini karena rasanya kalau sesuatu yang bernuansa Green Flag begitu ya, itu kan sangat dicintai, ya, disukai, dicintai, dan itu benar-benar memberikan apa yang kita punya kepada sesuatu atau seseorang yang kita cintai begitu. Nah, dari sini saya melihat bahwa kalau Green Flag Generation ini terhadap bumi, mulai digalakkan atau mungkin mulai tertanam dalam diri generasi saat ini, maka ini akan bisa membangun optimisme bagaimana kita sebagai generasi saat ini benar-benar save the earth kayak gitu ya, jadi menjaga bumi untuk keberlanjutan generasi kita yang ada di masa depan. Nah, mengapa nih bumi kok harus butuh generasi green flag ini? Se-urgent apa sih sebenarnya ya? Pendengar, saat ini memang kita merasakan ya bahwa krisis iklim itu secara real banget ya. Tandanya apa nih? Nih, peningkatan suhu global, cuaca ekstrim, dan ada yang lebih parah yaitu adanya bencana alam yang sering sekali terjadi. Ya, kalau kita lihat di sekitar kita aja ya di Madiun ya, pernah kan kita dalam 1 tahun itu cuaca tidak menentu. Jadi sebenarnya ini sudah bulan kesekian, ini waktunya hujan, ini waktunya kemarau, tapi cuaca itu tidak menentu, bahkan iklimnya pun juga ikut ini ya, agak
1: Berubah-ubah ya.
2: sedikit, benar, tidak sesuai dengan ini ya, timeline-nya, seperti itu. Jadi ini merupakan tanda nih, ini merupakan alarm dan sinyal bahwa bumi ini membutuhkan sesuatu untuk menyelamatkannya, begitu. Nih, yang kedua ya, tadi yang problem yang pertama itu adalah krisis iklim. Yang kedua adalah problem ini lagi-lagi adalah sampah. Nah, tumpukan sampah ini ya kalau di Indonesia ini memang tidak dipungkir ya menghasilkan puluhan ton sampah loh per tahun ya. Dan itu sebagian besar adalah sampah-sampah anorganik baik itu dari plastik dan lain sebagainya yang sekali pakai. Nah, ini menjadikan masalah juga nih di bumi apalagi kalau kita dengar ya banyak thrifting-thrifting dari luar negeri yang masuk ke kita, nah itu juga bisa berpotensi untuk menambah sampah. Padahal dari sana mungkin niatnya juga mengurangi waste atau sampah mereka ya, dengan cara diekspor ke negara lain seperti itu. Nah itu. Yang ketiga adalah ancaman keanekaragaman hayati. Wah ini kayak gayung bersambut gitu ya, dengan krisis iklim tadi ya. Ketika alamnya rusak, suhu semakin tinggi, nah ini juga menjadi ancaman untuk keanekaragaman hayati. Jadi misalnya di hutan, ya banyak satwa-satwanya yang mulai keluar dari hutan untuk ya masuk ke pemukiman, masuk ke area-area umum dan lain sebagainya karena memang habitat aslinya, keanekaragaman hayatinya itu mereka terancam. Kemudian yang kedua kalau yang di laut ya, pencemaran laut itu juga mengancam ekosistem tempat tinggal ya, berbagai makhluk hidup misalnya kebocoran gas, kebocoran apa itu tambang-tambang di bawah laut, adanya perusakan batu karang itu juga menjadi ancaman. Nah, harapannya Green Flag Generation ini bisa menjadi agen-agen untuk minimal mengurangi lah ya 3 tantangan besar Indonesia saat ini melalui aksi-aksi nyata yang itu saya rasa pasti akan berdampak untuk mengurangi ya 3 tantangan terbesar
1: Baik.
2: lingkungan di Indonesia saat ini.
1: Baik. bisa nggak sih nomor 1, 2, 3 itu semuanya jadi nomor 1 semuanya? Karena kan kalau krisis iklim ya ini urgent lah ya Mbak Linda ya. Terus kemudian soal sampah pun juga demikian gitu ya. Ancaman keanekaragaman hayati juga pasti ya. Karena kita tahu dulu beberapa waktu lalu kan sempat ya ada ikan di laut itu yang ternyata kita temukan ada plastik dimakan kayak gitu kan.
2: Iya, betul banget. Kemudian ketika mungkin gajah juga ya, gajah itu tiba-tiba dia mati. Nah, itu kenapa tuh? Itu juga ini efek dari bisa dari di iklim, bisa jadi tumpukan sampah atau tadi ancaman keanekaragaman hayati juga nih, Mbak Sati.
1: Baik, baik. Kalau kita sudah tahu problem yang memang harus diatasi, kira-kira siapa sih yang patut atau pantas menjadi generasi green flag ini? Ataukah ini kalau apa ya, kalau kita berkata generasi kan rasa-rasanya dibebankan pada anak-anak muda gitu ya. Nah sebenarnya yang bisa masuk dalam generasi green flag ini dalam mencintai bumi siapa aja Mbak Linda?
2: Oke, kalau kita berbicara tentang tanggung jawab terhadap bumi ya, itu sebenarnya tidak ada satupun manusia yang luput ya dari tanggung jawab untuk menjaga bumi. Jadi semuanya itu harus bertanggung jawab. Nah, kalau dari sudut pandang generasi, berarti kalau generasi itu adalah sekelompok ya, sekelompok orang yang dimungkin dikelompokkan melalui jenjang usianya ya atau tahun lahirnya begitu ya. Nah, generasi Green Flag ini sebenarnya bisa membuka semua generasi ya untuk bisa ikut andil di dalamnya dengan porsinya masing-masing nih. Misalnya kalau generasi baby boomers begitu ya, yang sudah senior-senior begitu, mungkin bisa juga ini malah waktunya luang ya, waktunya luang, kemudian mungkin tanda kutipnya sudah tidak produktif lagi. Nah, itu juga bisa menjadi agen-agen untuk mulai menjaga bumi juga nih, untuk mengedukasi, untuk mengajak yang muda, untuk menginspirasi, dan lain sebagainya juga bisa. Kemudian kalau kita setelah baby boomers itu ya mungkin generasi milenial ya, nah, ini lagi produktif-produktifnya nih. Gen milenial, Gen Z ini memang lebih ini ya mendominasi ya. Nah, ini kan bisa menjadi agen-agen atau green flag generation yang sifatnya adalah dia selain menginfluence ya, menarik, mengajak begitu juga menjadi aktor-aktor aksi nyata. Nah, aktor aksi nyata apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat melalui aksi green flag generation
1: Oke,
2: ini.
1: baik,
2: Kemudian
1: berarti
2: kalau
1: baik,
2: betul
1: berarti
2: gitu.
1: semua orang ya, mau itu usia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 25, 50, 70, 80, semua patut untuk menjadi generasi yang green flag.
2: Betul, bahkan ya Kak, kalau kita ngomong bayi yang baru lahir aja, itu bisa loh menjadi agen untuk green flag ini. Dengan cara seperti apa? Kita libatkan orang tuanya, begitu ya, ketika merawat bayi itu memperhatikan ya lingkungan, misalnya popoknya harus dibuang di mana, seberapa penting kita harus istilahnya merawat bayi itu dan memperhatikan alam, tidak membuang skincare bayi itu sembarangan. Nah, itu juga aksi-aksi kecil, tapi dari awal itu kita perkenalkan ya seberapa bisa aksi yang kita lakukan itu yang juga dampaknya bisa dirasakan oleh
1: Baik.
2: manusia dan alam lingkungan sekitar kita.
1: Baik, berarti untuk kita bisa menjadi generasi yang green flag itu bisa kita mulai dari hal-hal kecil di diri kita.
2: Iya, betul. Dari hal yang kecil, dari hal yang simpel di sekitar kita, dan juga dimulai sesaat sejak ya, sejak kita memang memutuskan untuk menjadi generasi yang green flag itu tadi. Jadi nggak usah nanti-nanti, ah nanti aja lah, kita gampang lah ya. Jangan ya, jadi mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil, mulai dari yang dekat. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pemicu motivasi ya. Nah, itu ya minimal support lah untuk alam dan juga untuk lingkungan yang ada di sekitar kita.
1: Baik, baik. Mbak Linda, setiap orang kan pasti pengen ya berubah ke arah yang lebih baik lagi, yang dikatakan ramah terhadap lingkungan ya, sikap yang cinta terhadap bumi gitu ya. Tapi kadangkala sulit untuk memulai ya. Kira-kira apa sih yang menjadi hambatan terbesar ketika seseorang itu pengen merubah hidupnya jadi lebih ramah lingkungan, tapi kayaknya kok berat untuk dilakukan gitu. Kalau misalnya saya sendiri tapi yang lainnya enggak, ya kayaknya sama aja. Hambatannya seperti apa, Mbak Linda?
2: Baik. Untuk memulai itu memang ini ya, motivasi internal intrinsik itu memegang peranan yang tinggi begitu ya. Memang motivasi terbesar itu adalah dari dalam diri sendiri. Kalau motivasinya dari orang lain itu akan gampang ini ya, gampang terombang-ambing begitu ya. Tapi kalau kita sudah meniatkan diri kita untuk lebih aware kepada lingkungan, nah saya rasa itu menjadi salah satu modal utama. Nah, terkadang nih Kak, kita menjadi seseorang yang green flag di tengah orang-orang yang red flag. Itu malah justru kita yang terasa menjadi anomali. Nah, ini
1: Aneh ya.
2: aneh ya. Kalau kita nonton film SpongeBob nih Kak Satya, Squidward itu memang aneh, tapi sebenarnya dia paling logis di antara orang-orang yang tidak logis. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu penting banget kita itu mengedukasi orang lain, mengedukasi lingkungan sekitar itu harus dimulai dari aksi nyata diri sendiri dulu. Nah, jadi kalau ada peribahasa Jawa yang namanya gajah di Blangkoni itu ya, iso kerja gak iso nglakoni. Nah, itu menjadi apa ya, satir banget ya buat kita sebagai influencer. Nah, maka yang paling aman, yang paling itu bisa tanda kutip berdampak menurut saya adalah ya kita memberikan contoh dari diri kita sendiri. Nah, entah itu diikuti, entah itu menginspirasi, atau entah itu diabaikan, tidak masalah. Minimal ada satu individu dari miliaran individu yang sudah memulai sejak awal. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang mungkin satu pemikiran, kemudian sudah terbuka kesadarannya, ya itu kita bisa saling support. Tapi motivasi intrinsik dan keyakinan diri sendiri itu menjadi modal utama.
1: Baik, berarti ada motivasi yang didukung kita yang memiliki prinsip ya. Kalau yang tadi Mbak Linda kan menyinggung bahwa kadang kalau kita green sendiri di antara yang red kan jadi anomali, aneh gitu ya. Kecuali kalau kita tadi juga di apa ya, contohkan Squidward, tokoh kartun di SpongeBob gitu ya. Meskipun banyak yang sebel, tapi ternyata bisa kita ambil dia tuh orang yang paling berprinsip. Apakah hal demikian ini yang juga diperlukan untuk kita bisa mewujudkan, kita bisa jadi generasi yang green flag, Mbak Linda?
2: Betul banget. Jadi misalnya ya, kita lagi hajatan gitu ya, makannya prasmanan lah, teman-teman kita sudah ya makan apa aja dan lain sebagainya. Nah, kita memilih makanan yang tidak bersisa dan lain sebagainya ya. Nah, itu kan kadang juga menjadi anomali juga. Ya pokok nggak ngambil ini itu, nggak nyoba ini lah. Tapi kan kita punya prinsip bahwa kita punya takaran sendiri, kita punya pilihan ya, yang itu bisa support untuk mengurangi sampah. Nah, contohnya seperti itu nih yang sebenarnya terlihat aneh, tapi sebenarnya itu adalah sumbangsih kita begitu ya untuk ya tadi meminimalisir sampah, meminimalisir hal-hal yang membuat kerusakan alam dan lain sebagainya. Itu paling simpel simpel ya. Kalau aksi-aksi yang lebih besar nih, yang lebih wow, kita didukung oleh sebuah komunitas, nah itu malah lebih masif lagi nih ya. Misalnya kita rame-rame untuk membersihkan lingkungan, rame-rame untuk menanam pohon, rame-rame untuk melepaskan penyu ke laut. Nah, itu kan aksi besar ya. Tapi sebenarnya selain aksi besar itu, kita juga perlu sebuah komitmen, konsistensi untuk melakukan aksi-aksi kecil, tapi itu konsisten dan berkomitmen untuk terus dilakukan.
1: Baik,
2: gitu.
1: Jadi ada kombinasi antara motivasi, prinsip, dan konsisten dalam melakukannya.
2: Betul, untuk menghasilkan sebuah aksi nyata ya, Kak. Jadi itu memang endingnya tuh ada aksi nyata.
1: Baik,
2: berat ya.
1: Iya,
2: green flag generation
1: berat
2: ya.
1: Karena tadi juga Mbak Linda kan menyinggung ketika kita apa ya memiliki kebiasaan kecil.

0: pasti yang green flag ya dalam mencintai bumi. Jadi yang dicintai bukan hanya pasangan, tapi bumi tempat tinggal kita ini juga jauh lebih butuh kasih sayang ya, dan juga perhatian ya, Mbak Linda.
1: Iya, betul banget. Bahkan ini bumi loh yang support kita apapun yang kita tempati ini, yang udara yang kita hirup,
0: Iya,
1: air
0: iya,
1: yang kita
0: iya.
1: gunakan.
0: Tapi seringkali dilupakan gitu ya.
1: Betul, sembarangan ya kita kadang ya.
0: Iya, kilaf, banyak kilafnya daripada enggaknya ya. Jangan-jangan seperti itu. Mbak Linda, mungkin ada kebiasaan kecil ya yang sekarang ini banyak dilakukan oleh orang ya. Membawa tumbler gitu ya, mengurangi plastik sekali pakai, dan mungkin yang paling susah kalau dari rumah itu adalah memilah sampah gitu ya, atau melakukan penghematan listrik gitu. Nah,
1: Ya.
0: sebenarnya apa sih dampak dari kegiatan yang seringkali bisa kita lakukan ini ya? Minimal kita bawa tumbler aja lah. Apa Mbak Lia?
1: Baik. Kalau kita ini ya, kita spill gitu ya, kegiatan-kegiatan kita yang sederhana ya, yang bisa support alam kita, contohnya tadi bawa tumbler. Lah bawa tumbler itu kan berarti kita bisa meminimalisir penggunaan botol plastik ya. Jadi kalau misalnya kita bawa tumbler nih, kemudian kita isi ulang, kita refill kembali isi botol kita, berarti minimal kita bisa rethinking ya, jadi berpikir kembali, nggak usah beli yang plastik nih, nggak usah yang ini nih. Nah, jadi itu dampaknya itu adalah ke penggunaan kemasan botol plastik ya, bisa mengurangi nggak pakai itu, nah, seperti itu.
0: Baik, tapi yang ada
1: Kemudian,
0: kemarin teman Satya ini jadi karena dia tuh suka bawa tumbler, akhirnya muncul kebiasaan dia tuh gonta-ganti tumbler.
1: Jadi lifestyle ya, gaya hidup juga nih ya. Gini, prinsip dari Green Flag Generation ini juga ya, selain tadi ada komitmen, ada aksi nyata, itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memikirkan kembali sesuatu itu yang efektif dan efisien untuk hidup. Ya, jadi untuk kehidupan itu ada efektivitas dan juga efisiensi. Nah, ketika kita sudah cukup dengan satu atau dua, ya harusnya mungkin tidak menambah koleksi lagi. Nah, mana yang kita gunakan? Kalaupun ada tambah koleksi, maka one in one out itu juga bisa menjadi salah satu pilihan sih sebenarnya.
0: Baik-baik.
1: Termasuk baju juga ya, Kak. Jadi kalau kita misalnya baju kita tuh masih available ya, masih aman, masih okay, ya kita harus mengurangi nih gaya hidup yang sering beli baju dan lain sebagainya. Kalaupun iya, bisa kita salurkan ke yang membutuhkan dan lain sebagainya. Nanti konsep efektif efisien. Nah, ini saya rasa harus tetap di ini ya, di apa itu digalakkan begitu ya, ditingkatkan untuk generasi yang green flag. Nah, faktanya nih Kak, justru teman-teman Gen Z ya, bahkan Gen Alpha ini, mereka itu cukup very very simple. Nah, jadi kalau intensitas beli baju, kalau menurut riset ya, itu lebih banyak kan gen milenial loh daripada gen Z, gen Alpha.
0: Kenapa?
1: Karena mereka tuh simple banget. Jadi kalau ini sudah ya seperti itu. Nah, kecuali kalau ada FOMO lah. Ketika FOMO pun sebenarnya itu juga mereka masih berpikir-pikir juga karena efek mageran itu tadi ya mungkin. Jadi ya sudah, ini cukup ya udah. Nah,
0: Baik.
1: seperti itu simple mereka.
0: Baik, baik. Berarti apakah mungkin karena generasi milenial itu merasa bahwa di era kita itu kalau kita beli baju kan hanya setahun sekali ya pas Lebaran. Nah, kalau
1: Iya,
0: sekarang
1: bisa
0: ini kan
1: jadi.
0: mungkin karena kecanggihan teknologi dalam berbelanja gitu kan, kita nggak perlu ke pasar, kita nggak perlu ke sana kemari gitu ya. Cukup kita scroll-scroll, akhirnya kita tertarik. Apakah memang ini juga mungkin jadi pengaruh kali ya Mbak Linda ya?
1: Betul, bisa banget Kak. Jadi memang ini ya, karena kemudahan teknologi, zaman dulu kita belum ada, maka akhirnya kan menjadi FOMO juga ya buat gen-gen milenial ya. Jadi karena kemudahan itu dan mungkin tarafnya ekonomi juga sudah settle banget ya kita di ini di usia-usia produktif nih. Maka
0: Benar-benar.
1: ya itu tadi, bahkan kalau misalnya yang menumpuk pun ya itu sebenarnya adalah menambah juga ya, menambah sampah dan juga lain sebagainya sih.
0: Baik, berarti ini kalau misalnya ada teman saatnya yang suka gonta-ganti tumbler, sebenarnya hal ini kan bagus ya. Bagusnya itu adalah kita mencintai bumi dengan tidak plastik sekali pakai. Tapi kan kalau jumlah tumblernya satu orang aja bisa ada 15, ya sama aja ini memunculkan masalah baru ya Mbak Linda.
1: Iya sih sebenarnya ya, karena menjadi tidak efisien ya. Tapi kalau itu memang menjadi apa ya namanya, pemicu mood begitu ya, ya boleh lah. Tapi jangan banyak-banyak juga. Artinya disiapkan memang hanya untuk kepentingan-kepentingan yang

0: Tentu ya, misalnya ya kalau ke kantor bawa ini, kalau nanti kita nongkrong bawa ini ya cukup. Jadi peruntukannya tuh sesuai. Dan kalaupun tumbler itu kebanyakan kan kita ngerawatnya juga ini ya, effortnya juga lebih, maka akan lebih baik tuh kalau ya mungkin diberikan kepada yang membutuhkan atau mungkin dikurangi sedikit demi sedikit dan juga diefisienkan lagi nih penggunaan tumbler begitu.
1: Jangan karena alasan nih, soalnya kan lucu, aku belum punya.
0: Aku belum punya gitu ya.
1: Yang ada kan seringkali seperti itu ya. Baik, Mbak Linda, kita akan jeda sejenak ya. Untuk Anda semuanya pendengar, kebersamaan kita juga masih terus lanjut sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat di segmen Green Radio ya. Kita masih bersama dengan Mbak Linda Yuhana dari Unipma Madiun.

0: Anda masih mengikuti Green Radio, program acara yang mengkampanyekan pelestarian alam dan satwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kami lanjutkan kembali Green Radio. Hari ini kita masih membahas tema tentang siap jadi generasi Green Flag yang cinta bumi bersama dengan dosen pendidikan biologi UNIPMA Dr. Wilinda Yuhana MSI. Mbak Linda, beberapa pertanyaan ada nih di YouTube RRI Madiun ya. Ada pertanyaan yang seperti ini Mbak Linda ya. Seperti apa sih ciri-ciri seseorang yang benar-benar layak disebut Green Flag bagi bumi? Bisa terlihat nggak sih kayaknya kalau ciri-ciri kan terhadap apa yang ada nampak gitu ya secara fisik gitu, apa bagaimana ciri-ciri seseorang yang benar-benar layak untuk disebut Green Flag Mbak Linda?
2: Oke, baik teman-teman ini ya pendengar ya, kalau cowok Green Flag gitu misalnya ciri-cirinya ya apa gitu ya, dia so sweet ya gitu ya, menghormati pasangan dan lain sebagainya. Kalau yang Green Flag generation ini juga hampir sama sih sebenarnya, kita melihat seseorang itu peduli aja nih terhadap lingkungan, terhadap alam, itu juga merupakan salah satu ciri-ciri ya. Jadi yang pertama dari mindsetnya dulu, jadi apa yang dia katakan, yang dia pikirkan itu arahnya bukan masuk ke konsumerisme ya, atau konsumsi yang berlebihan, tidak egosentris juga, tidak mengutamakan diri sendiri, dan lain sebagainya. Jadi mindset itu penting. Yang kedua adalah saya cenderung ke arah ke aksi nyata ya. Jadi misalnya dia itu suka ya, dengan sesuatu yang mungkin bersih, hijau, terus kemudian dia menggunakan alat-alat yang sekiranya itu efektif dan efisien untuk hidupnya, mulai menghemat energi dan lain sebagainya, itu juga merupakan salah satu ciri-ciri nyata dari Green Flag. Yang ketiga, dia mau mengedukasi. Jadi entah caranya apapun, dan ngobrol atau apa, selain aksi nyata, dia juga mau mengajak. Jadi tidak untuk dirinya sendiri. Nah, ini juga merupakan hal-hal yang menurut saya menjadi ciri-ciri ya dari Green Flag Generation. Dan tentu saja dia juga konsisten ya dengan apa yang dia putuskan. Artinya, kalau memang dia memilih untuk ini tadi ya, mencintai lingkungan dengan caranya dia, maka tadi tidak usah takut merasa terkucil di tengah apa ya, mayoritas, merasa anomali, tidak usah merasa begitu, karena kita memang niatnya adalah satu aksi yang bermanfaat untuk bumi. Tapi kalau misalnya teman-teman itu mempunyai komunitas yang sesuai dan support gitu, itu ya, itu saya rasa bisa meningkatkan ya kegiatan, aksi yang masif dan lain sebagainya. Tapi minimal itu tadi ya, adanya mindset, aksi nyata, kemudian konsistensi begitu, dan juga dia mau mengedukasi. Nah, itu cocok banget ya kalau seseorang itu dikatakan seseorang yang Green Flag Generation. Untuk
1: baiknya juga harus masuk hitungan ini ya, generasi sekarang dalam mencari jodoh ya, tidak hanya Green Flag-nya itu ketika orang itu memperlakukan kita bagaimana gitu ya, tetapi kepada bumi aja kalau perlakuannya positif ya insya Allah nanti akan juga hal-hal yang lainnya juga akan positif ya. Berarti kan memang untuk bisa menjadi Green Flag ini kan apa ya, bukan hanya waktu yang instan ya untuk dilakukan 1, 2, 3 kali gitu, tetapi buah dari konsistensi yang dilakukan sejak dulu kala. Apakah seperti itu, Mbak Linda?
2: Iya, betul. Karena kalau kita berbicara tentang ini ya, aksi nyata tadi, saya rasa aksi nyata itu kalau orang Jawa bilangnya nggak rok-rok asem gitu ya. Jadi memang harus konsisten nih. Jadi kalau memang habit kita itu untuk mematikan lampu mungkin jam 6 pagi ya sudah, berarti itu menjadi habit. Kemudian kita mematikan AC kalau tidak dipakai dan lain sebagainya, atau hal-hal kecil seperti itu. Tapi kalau terus-menerus itu bisa menjadi habit dan itu bisa menginspirasi orang lain gitu ya. Saya pernah ya ketika di kampus nih Kak, lihat ada cowok mas-mas mahasiswa saya gitu ya, ada sisa botol, gelas es teh jumbo itu, kemudian dia itu sudah jalan balik lagi untuk ngambil, masukin ke sampah. Loh, itu bagi aku tuh sudah so sweet banget gitu ya, Green Flag banget. Gitu ya. Anak siapa ya itu? Gitu ya.
1: Kalau Green Flag-nya kita di era zaman sekolah itu kan, kalau ketahuan buang sampah sembarangan kan harus disakuin kan sampahnya. Sebenarnya ini ya, guru-guru kita di era dulu kan udah ngajarin ya Green Flag alam mereka gitu ya.
2: Betul banget. Nah, ini Gen Z sekarang itu penting banget loh punya kayak gitu, karena kan di tengah isu-isu di masyarakat katanya Gen Z sekarang itu kurang peka, ya kan, kurang ini, kurang itu gitu ya. Tapi kalau ada aksi-aksi nyata seperti ini, nah ini nggak cuma melelehkan orang-orang yang melihat aksi nyata tersebut ya, kita bisa meltingnya itu bisa kan kayak gitu ya.
1: Iya,
2: Tapi kan
1: benar-benar.
2: itu dibentuk bukan sesuatu yang disengaja ya, harusnya memang harus dari konsistensi, dari habit dan lain sebagainya, sehingga kalau ada sampah ya bawaan kita harus membuangnya pada tempatnya
1: Tepatnya
2: begitu.
1: gitu ya. Nah, ini kalau yang di jalan ya sambil makan apa gitu ya, biasanya kan buang sampahnya sembarangan gitu. Ayo jangan dilakukan ya, demi Anda bisa mendapatkan predikat yang green flag gitu ya. Oke, Mbak Linda, ini berikutnya ada pertanyaan seperti ini, Mbak Linda. Mana sih yang lebih sulit, mengubah teknologi menjadi lebih ramah lingkungan atau mengubah kebiasaan manusia?
2: Oke, yang lebih sulit adalah merubah kebiasaan manusia dan mindset. Nah, itu terkadang yang di luar kontrol kita ya. Kalau masalah teknologi, masalah alat begitu ya, itu kan only tools ya. Jadi hanya peralatan yang kita setting, kita modifikasi sedemikian rupa. Jadi kalau kita inputnya bagus, tanda kutip instruksi kita, desain kita, prompt kita oke nih misalnya ya, itu output juga akan bagus. Tapi kalau kita berbicara mindset manusia, perasaan manusia, itu terkadang apa yang kita pikirkan tuh tidak sama nih hasilnya. Nah, itu masih banyak faktor. Nah, ini menjadi tantangan juga. Dan apapun teknologinya, tetap manusia itu menjadi leader utamanya untuk generasi di muka bumi ini. Jadi level tertinggi untuk kesempurnaan makhluk hidup itu kan sebenarnya ada di manusia. Bisa berpikir, bisa berinovasi, bisa memilih dan lain sebagainya. Nah, jadi oleh karena itu tantangan terbesar bukan teknologinya kalau menurut saya, adalah bagaimana mindset dan juga itu habit dari manusia itu sendiri.
1: Oke, tantangan terbesar gitu. Kalau teknologi kan yang apa ya, mengarsiteki kan manusia gitu ya. Kalau manusianya
2: Betul.
1: benar, teknologinya benar digunakan untuk hal yang sesuai. Tapi kalau apa ya, perintahnya atau promnya yang nggak sesuai, ya bakal jadinya yang nggak sesuai gitu. Mbak Linda, kalau menurut pandangan dari Mbak Linda, kalau kaitannya kan teknologi di zaman sekarang ini juga tidak apa ya, bisa dipisahkan dengan media sosial gitu ya. Seberapa penting sih peran media sosial dalam mengajak generasi muda untuk cinta terhadap lingkungan, untuk bikin generasi sekarang ini lebih green flag, Mbak Linda?
2: Lagi-lagi kalau sekarang ya, zaman sekarang ini media sosial itu menjadi ini ya, menjadi jembatan utama, menjadi media yang optimal ya untuk menyuarakan suara-suara positif atau untuk menginfluence seseorang ya. Selain itu, media sosial, media-media yang ada di digital kita itu juga membuka wawasan kita terhadap isu-isu lingkungan di luar yang ada di sekitar kita nih. Misalnya, dulu kalau kita nggak nonton TV, kita nggak bakal tahu ada kebakaran hutan,
1: Ya, benar.
2: tanah longsor, dan lain sebagainya ya kalau nggak nonton TV. Tapi sekarang, bahkan sepersekian detik pun ya, sepersekian menit pun itu bisa langsung di-repost, bisa langsung disampaikan dan dibaca oleh banyak orang. Nah, berarti ini kan tandanya ini menjadi media yang masif nih. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kepedulian kita terhadap lingkungan di luar sana yang mungkin jauh dari lokasi kita itu juga harusnya kita juga lebih ikut prihatin ya, minimal ikut prihatin, ikut menyuarakan ajakan-ajakan positif, seruan-seruan positif untuk ini ya, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk support dari semua kejadian-kejadian apapun itu, solusinya apa dan lain sebagainya. Jadi perannya tuh vital banget ya Mbak Satya, artinya membuka wawasan nih, alam di Indonesia itu tidak hanya sekitar kita, tapi juga banyak sekali kendala tantangan yang ada di luar sana. Yang kedua adalah fungsinya untuk ajakan positif nih, untuk menginfluence teman-teman untuk mengajak lebih banyak lagi kalangan begitu ya, untuk menjadi generasi yang peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah media sosial ini juga bisa digunakan sebagai kontrol ya. Kadang kalau kita ngomong framing di TV itu tidak sama dengan yang di lapangan, itu bisa terjadi, lihat dari sudut pandangnya. Tapi semakin banyak informasi yang di up di media sosial, bisa kita gunakan sebagai pembanding, bisa kita gunakan sebagai kontrol sosial juga sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, itu bisa jadi ini juga membantu untuk menginfluence ya orang-orang untuk lebih peka terhadap lingkungan.
1: Baik. Dan semoga semakin banyak konten-konten yang positif ya, bukannya konten yang kayak bikin masalah baru dengan menghasilkan sampah baru atau hal-hal yang ya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Baik, ada satu lagi pertanyaan ya. Oh, tapi agak panjang nih Mbak Linda ya. Satu pertanyaan terakhir ini ya.
2: Apakah ya, bisa di SKS ya.
1: Nanti kalau misalnya nggak tuntas mengulang ya. Baik, Mbak Linda, apakah konsumsi makanan itu juga berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan ya? Bagaimana cara menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle agar tidak berhenti sebagai slogan? Oh, mungkin ini terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Linda tadi ya, terkait dengan apa ya tadi waktu ada kita menghadiri pesta gitu, ada makanan. Nah, apakah konsumsi makanan ini juga berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan, Mbak Linda?
2: Bener banget, pasti ada ini ya hubungannya atau relate banget ya. Jadi ada aksi nyata untuk cinta lingkungan itu yang namanya zero food waste. Jadi itu mengurangi sampah makanan atau mengelola makanan secara bijak. Nah, caranya tadi salah satunya ambil makanan secukupnya, kemudian juga kita memilih makanan yang hanya sesuai yang apa yang akan kita makan saja sehingga tidak bersisa dan lain sebagainya. Nah, ini hubungannya apa nih dengan 3R gitu ya. Jadi kalau kita mengambil makanan dan mungkin itu tidak habis, berarti kan terakhir kan pembuangannya di sampah atau diberikan ke ternak begitu ya. Kalau di sampah, nah itu juga akan menjadi tumpukan-tumpukan sampah dan juga menghasilkan berbagai ini ya, ada gas juga, gas metana, kemudian menghasilkan bau, menghasilkan mungkin air lindi itu, air limbahnya itu yang sangat berbau dan mengganggu lah, itu juga menjadi salah satu pencemaran kan pada akhirnya lah. Kalau kita bisa meminimalisir itu, tidak nyampah makanan, maka itu pun juga akan bisa dikurangi. Nah, itu aksi nyatanya. Kemudian yang kedua, dari bentuk packaging dari makanan itu sendiri. Jadi kalau kita memilih ya makanan dengan mungkin packaging yang lebih zero waste begitu ya, yang sampahnya sedikit, itu juga mengurangi volume sampah yang dikeluarkan manusia sehari-harinya. Jadi tetap ada. Belum lagi kita ngomong MBG ya, kalau MBG kan banyak banget juga nih. Nah itu kemana nih manajemen sampah makanannya, itu juga harus dipikirkan kembali.
1: Baik, baik, berarti intinya adalah ketika kita apa ya, green flag itu bukan hanya soal bagaimana kita menghijaukan lingkungan tempat kita, kita peduli dengan sampah pun dari makanan yang kita makan, itu juga bisa apa ya, mencerminkan atau jadi tambahan ciri-ciri kalau kita ini bisa atau layak disebut green flag gitu ya. Ambil makan secukupnya gitu, Mbak Linda.
2: Iya, betul. Kemudian ketika memasak pun ya, ketika hasil sampahnya organik begitu, bisa masih bisa kita manfaatkan kembali nih. Jadi kompos, jadi pupuk organik cair dan lain sebagainya.
1: Baik.
2: Jadi dampak dari apa yang kita lakukan itu memang harus dipikirkan untuk lingkungan alam kita.
1: Oke, baik. Mumpung besok hari Minggu, biasanya kan kegiatan khas rumah tangga itu bersih-bersih rumah gitu ya. Jangan lupa dicek isi kulkasnya. Kalau ada bahan-bahan sayuran yang sudah tidak terpakai, sebaiknya diproses atau di ini ya, dibuat kompos gitu ya, Mbak Linda ya.
2: Dan juga kalau ada barang-barang yang sudah tidak terpakai ya di rumah, tidak efektif efisien, boleh mulai kita reduksi sedikit demi sedikit.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Kayaknya ini mengingatkan diri kita deh, Mbak Linda. Oke, besok kita akan lakukan ya.
2: Hari bersih-bersih green flag generation ya besok.
1: Besok kita ini ya canangkan sebagai hari kita bersih-bersih gitu di rumah gitu ya.
2: Oke.
1: Mbak Linda, kita sudah berada di penghujung acara terakhir ya. Pengingat untuk para pendengar semuanya agar layak disebut generasi yang green flag seperti apa, Mbak Linda?
2: Baik, jadi menjadi green flag generation itu bukan tanggung jawab satu dua orang atau satu generasi saja, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Bumi tidak membutuhkan satu orang yang sempurna dalam menjaga lingkungan, tapi bumi membutuhkan jutaan orang yang mau mengambil langkah kecil dan konsisten. Maka dari itu, mari kita mulai menjadi generasi yang green flag mencintai bumi dari sekarang ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi warisan untuk bumi kita di masa depan. Dan mencintai bumi bukan soal gaya hidup, tapi bentuk kepedulian nyata untuk masa depan kita bersama.
1: Oke, baik. Mbak Linda, terima kasih sore-sore sudah meluangkan waktu untuk pendengar di Pro 1 RRI. Madiun mengingatkan kita kembali bahwa tugas kita itu dalam mencintai bumi dan juga lingkungan berat sekali, tetapi bukan berarti enggak bisa ya, butuh konsisten. Tadi ya Mbak Linda bolak-balik mengatakan konsisten untuk melakukannya. Baik, Mbak Linda, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Mbak Linda ya. Selamat sore. Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini untuk segmen Green Radio yang kami hadirkan untuk Anda. Yang ketinggalan dengan obrolan saya seputar menjadi generasi green flag yang lebih mencintai bumi, Anda bisa simak kembali di YouTube RRI Madiun. Nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda bergabung bersama RRI Surabaya. Kita akan ikuti Info Prima.
0: Baru saja Anda ikuti Green Radio.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita, Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak berdampak nyata bagi masyarakat. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional, Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. Faris Yarbo berikut melaporkan.
2: Perkembangan ruang digital yang sangat pesat membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Namun, ruang itu banyak disalahgunakan untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar yang menimbulkan banyak korban. Pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional yang merugikan baru-baru ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada iming-iming keuntungan besar di media sosial. Menurutnya, para pelaku umumnya menjanjikan keuntungan tidak wajar hingga ratusan persen tanpa risiko.
3: Bujukan-bujukan rayuan dengan investasi dengan hasil yang di luar daripada hal-hal yang normal, di mana 30% sampai 200% mungkin akan menggiurkan, tetapi itulah bagian daripada modus penipuan yang dilakukan, sehingga orang tertarik dan melakukan kegiatan. Nah, pada saat sudah makin dalam, tentunya akan menambah jumlah terus investasinya. Sedangkan kita lihat di sini, modusnya penarikan susah dilakukan. Dan mereka akan menggunakan segala cara untuk menghambat, dan akhirnya yang seharusnya untung malah didenda akibat pelanggaran-pelanggaran.
2: Nanang menegaskan pentingnya memeriksa legalitas dan kredibilitas platform investasi sebelum mentransfer dana ke rekening tertentu. Ia meminta masyarakat berhati-hati dan memastikan perusahaan penerima dana telah mengantongi izin resmi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat yang merasa menjadi korban atau mencurigai adanya indikasi penipuan investasi dapat memanfaatkan hotline pengaduan yang telah disediakan oleh kepolisian. Polda Jatim berkomitmen akan terus membongkar jaringan penipuan hingga ke akar-akar dengan berkolaborasi bersama dengan instansi terkait. Paris Yerbo melaporkan.
0: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Kusnia berikut melaporkan.
4: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
5: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, peradaan muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ICMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memberi ruang intelektual, ruang pemberdayaan, yang peran kolaborasi perempuan dalam respon berbagai persoalan masyarakat.
4: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur Profesor Hesti Armi Wulan S mengatakan siap melaksanakan program, salah satunya memperkuku Muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
6: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena impact itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki impact yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimtak tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi imtak itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar, salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Usnia melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Ayu Citra berikut melaporkan.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebabnya sekarang, tren penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung hari ini. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun, jika dilihat dari gejalanya, bahwa hal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
8: Yang betul adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu ada demamnya, ada nyeri, ada pilek, kan gitu. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang lain. Salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja? Ya bisa virus influenza, virus COVID, atau virus-virus yang lain. Termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus. Oh, kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pemantauan di site Sentinel di 88 site.
7: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Alisata Dardak, mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
9: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo, sama Malang Raya, gitu. Nah, pas musim kemarau, itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu, sekarang udah 1,4 juta.
7: Diketahui hingga saat ini, Jawa Timur, kasus penyakit ISPA dan potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo, dan Malang Raya. Ayu Citra melaporkan.
0: Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
10: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Capaian tersebut melampaui target nasional sebesar 46% dan target daerah 52%. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan pemeriksaan CKG mencakup seluruh kelompok usia, mulai balita hingga lansia. Dinkes masih mendorong peningkatan cakupan terutama pada kelompok anak usia sekolah, dewasa, dan lansia hingga akhir tahun.
11: Pertengahan September kemarin kita sudah bisa meraih 58% dari total jumlah penduduk. Dan yang ini kan dilakukan untuk seluruh siklus hidup, mulai dari balita sampai dengan lansia. Saat ini kami yang belum mencapai target kabupaten, kalau target dari RPJMN sudah tercapai. Jadi untuk anak usia sekolah, anak dewasa, dan lansia. Itu yang masih kita kejar dalam kurun waktu 3 bulan ini untuk mencukupi kekurangan dari target.
10: Hasil pemeriksaan menunjukkan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung termasuk yang banyak ditemukan. Temuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya deteksi dini agar masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih cepat. Menurut Laksmi, masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh pengobatan awal dan pemerintah sebelum melanjutkan perawatan melalui Puskesmas. Program CKG diharapkan tidak hanya meningkatkan cakupan pemeriksaan, tetapi juga mendorong masyarakat lebih rutin memantau kondisi kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Janur Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gejala awal influenza tipe A. Ima Fadilah berikut melaporkan.
12: Penanganan medis sejati ini menjadi kunci utama untuk mencegah komplikasi akibat penyebaran virus superflu influenza A H3N2. Meski tingkat kesembuhannya tinggi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menegaskan masyarakat agar tidak meremehkan gejala awal. Masyarakat dihimbau untuk segera meningkatkan imunitas. Bila gejala tidak kunjung membaik, disarankan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Langkah cepat ini dinilai krusial mengingat daya tular virus yang sangat tinggi serta resikonya yang dapat memicu komplikasi jika terlambat ditangani. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sampang, Laili Navila, menegaskan bahwa penanganan di tingkat awal sangat menentukan proses kesembuhan pasien.
13: Itu merupakan salah satu komplikasi dari influenza tipe A ini. Kalau memang gejalanya tidak segera diatasi, itu bisa menjadi pneumonia, bisa bronkitis juga, bisa radang jantung, malah bisa sepsis. Infeksi yang kemana-mana ke semua organ yang ada di tubuh kita.
12: Resiko komplikasi ini jauh lebih tinggi pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan komorbid seperti asma, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Guna mencegah penyebaran yang lebih luas, Dinas Kesehatan Sampang menghimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala influenza A. Penanganan yang cepat dan tepat sejak dini tidak hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga menjadi langkah dalam melindungi keluarga serta lingkungan sekitar dari risiko penularan. Ima Fadila melaporkan.
0: Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan. Imam Malik berikut melaporkan.
14: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan sekitar 20-30% di sejumlah layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fakhrudin menjelaskan peningkatan ini dipicu oleh cuaca kemarau panjang serta banyaknya debu yang berterbangan. Lebih lanjut, Dr. Heri memaparkan masa inkubasi virus ISPA tergolong sangat cepat, yakni berkisar antara 2-3 hari. Menurutnya, gejala awal yang patut diwaspadai meliputi panas tinggi, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, pegal-pegal otot, hingga kondisi tubuh lemas. Dr. Heri menyampaikan, sejauh ini diketahui ada kenaikan jumlah pasien kasus ISPA pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
15: Kalau secara kasus memang ada peningkatan di akhir-akhir ini, di rata-rata kalau kunjungan di beberapa pelayanan kesehatan, itu ada peningkatan sekitar 20-30%.
14: Dr. Heri melanjutkan, sebagai langkah antisipasi, ia menghimbau masyarakat untuk kembali memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat cukup, serta memperbanyak konsumsi air putih. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Dr. Heri juga menekankan pentingnya penggunaan masker bagi warga yang sedang sakit maupun yang beraktivitas di area berdebu. Kedisiplinan dalam memakai masker diharapkan dapat menekan angka penularan ISPA di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kota Batu bersama kelompok kontak tani nelayan andalan Kota Batu tengah gencar menyoroti sulitnya akses pupuk subsidi bagi petani. Rizky Darmawan berikut melaporkan.
16: Pemerintah Kota Batu menyoroti persoalan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak pada Rembuk Paripurna Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Nasional 2026. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Heli Suyanto menilai, ketentuan komoditas dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di daerah. Heli mengatakan, sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan petani Kota Batu belum tercakup dalam ketentuan komoditas penerima pupuk subsidi. Kondisi tersebut membuat kebijakan penurunan harga pupuk subsidi dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat dirasakan petani di Kota Batu. Menurut Heli, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput sebagai pakan ternak. Tanaman pakan tersebut membutuhkan pupuk, tetapi rumput belum termasuk komoditas yang dapat memperoleh pupuk subsidi melalui skema RDKK.
17: Ya, karena RDKK di Kota Batu ini kan kita tidak termasuk dalam aturan di sebuah komoditi ini. Makanya kami pemerintah daerah, mungkin saya sekarang ini ditunjuk sebagai ketua KTNA, nanti akan meminta dispensasi khusus kepada Kota Batu. Karena di sini kan tanaman lombok, terus tanaman-tanaman yang masuk di RDKK itu kan tidak banyak. Makanya nanti Pak Wali mungkin bersama saya akan mengusulkan itu biar ada kemudahan-kemudahan mungkin bisa dimasukkan dalam RDKK itu.
16: Pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan dapat memperoleh akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup RDKK. Usulan tersebut akan disampaikan bersama pemerintah daerah kepada kementerian dan lembaga terkait. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh kepala SPPG dan satuan tugas untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis MBG. Berikut laporan M. Samsudi.
18: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satgas untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki.
19: Ini kegiatannya penguatan koordinasi untuk meningkatkan kualitas mutu MBG yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan kita mengumpulkan seluruh kepala SPPG, kemudian juga melibatkan Satgas yang ada. Itu pada intinya bagaimana MBG ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi.
18: Evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas dan sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelaksanaan MBG ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas buah-buahan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain kualitas, ukuran buah juga dinilai perlu lebih seragam dan diseleksi dengan lebih ketat. Ia berharap hasil evaluasi dan penguatan koordinasi itu dapat mendorong pelaksanaan MBG di Bondowoso semakin berkualitas. Pembahasan bersama Satgas juga masih berlanjut untuk mengidentifikasi hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. M. Samsudi melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Milad ke-15, Yayasan Hijau Daun Mandiri mengadakan lokakarya edukatif yang berfokus pada transformasi limbah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi. Ana Kusuma berikut melaporkan.
20: Lokakarya dalam rangkaian Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri mengajarkan peserta untuk mengolah berbagai jenis limbah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 26 September 2026 ini mengangkat konsep upcycle dan recycle melalui 4 kelas yaitu composting and creative recycle, eco candle, sabun eco enzim, serta revolusi pirolisis. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, mengatakan bahwa masing-masing kelas memberikan keterampilan praktis dalam mengolah limbah. Peserta diajari membuat kompos bebas bau dan mengolah botol plastik menjadi sapu halaman pada kelas composting dan creative recycle. Sementara pada kelas eco candle, mengajarkan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Peserta juga mempelajari pembuatan sabun berbahan ekoenzim serta teknologi pirolisis untuk mengolah limbah plastik menjadi sumber energi terbarukan.
21: Jadi harapan kami memang
3: ketika anak-anak berkumpul itu mereka bisa terinspirasi oleh kegiatan ini dan mereka bisa melakukan di lingkungan mereka masing-masing, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan karang taruna, mengumpulkan anak muda ataupun ibu-ibu di RT-RT mereka semua. Kemudian mereka bisa menyampaikan ilmu yang hari ini mereka serap dan mereka praktekkan untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Mereka menjadi agen perubahan buat lingkungan mereka, minimal untuk diri sendiri dulu kalau memang belum bisa untuk lingkungan seperti itu.
20: Kepala UPT Pengelolaan Sampah di LHKP Kota Kediri, Kasiono, mengapresiasi pelaksanaan lokakarya tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan juga komunitas lingkungan memiliki manfaat dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Kediri.
21: Sangat senang sekali dikarenakan mereka juga sebagai mitra bagaimana kita memberikan keberlanjutan terhadap lingkungan di Kota Kediri. Ya, tujuannya sama, bahwa kita adalah untuk Kota Kediri, untuk lingkungan yang kita tempati, seperti itu. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo kita kelola sampah dengan bijak, manfaatkan sampah untuk masa depan bumi yang semakin lestari.
20: Sementara itu, peserta lokakarya Muhammad Abidin Sofi menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat dan juga banyak pengalaman baru.
22: Ini saya kan baru pertama kali ya, jadi acara yang seperti ini tuh wajib banget diikuti generasi Z ini untuk mencintai lingkungan, memanfaatkan lingkungan.
20: Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan limbah, namun juga mengenal potensi pemanfaatan sampah menjadi produk yang lebih berguna dan juga memiliki nilai ekonomis. Anung Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persiba Balikpapan pada laga pekan ketiga Grup B Championship Liga 2 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi berikut melaporkan.
23: Persiba Balikpapan harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Dredge FC pada lanjutan Championship di Stadion Surajaya Lamongan Jumat malam. Gol tunggal Dredge FC dicetak Supriyati pada menit ke-40 dari tendangan jarak jauh. Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman mengaku kecewa dengan proses terciptanya gol tersebut. Menurutnya Persiba seharusnya mampu mencegah Supriyadi melepaskan tembakan karena memiliki keunggulan jumlah pemain di area pertahanan. Menurutnya para pemain Beruang Madu julukan tim Persiba sudah mewaspadai pergerakan Supriyadi. Ia menilai kesalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi timnya.
24: Waktu kita bicara masalah taktikal, kekuatan lawan dan sebagainya, itu kita sudah mengingatkan kepada pemain-pemain kami bahwa salah satu pemain yang harus diwaspadai itu adalah Supriyadi. Tapi ternyata Supriyadi bisa gol hari ini. Nah, tentunya gol itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena kita mempunyai pemain lebih di situ, ya. 3 lawan 1 awalnya, kemudian terjadi 4 lawan 1, tapi semua hanya melihat bola sehingga telat untuk bisa menutup shooting dari Supriyadi.
23: Sementara itu pelatih Dredge FC, Aji Santoso, menyoroti penyelesaian akhir timnya. Banyak peluang yang harus terbuang percuma akibat penyelesaian akhir yang kurang baik.
25: Kembali lagi Velosu mendapatkan satu peluang yang seharusnya menjadi gol, tapi tendangannya masih mengena kaki penjaga gawang. Nah, ini sudah akan menjadi evaluasi lagi, yang di mana pertandingan sebelumnya dia mendapat 3 peluang yang harusnya gak gol, ini tadi satu peluang yang seharusnya gol juga tidak gol. Tentunya tetap kita evaluasi, tapi yang jelas saya berterima kasih kepada seluruh pemain yang bermain maksimal. Saya sangat yakin dengan kemenangan ini, insya Allah pemain-pemain kami akan bermain lebih baik lagi dan mudah-mudahan hasil yang maksimal.
23: Dengan hasil ini Persiba Balikpapan masih belum meraih kemenangan dan mengoleksi minus 4 poin di klasemen sementara akibat hukuman pengurangan poin. Sedang Dredge FC naik ke peringkat 4 dengan koleksi 4 poin. Farin Reki melaporkan.
0: PBSI menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Oni Arianto berikut melaporkan.
26: Tidak mudah bagi pengurus cabang olahraga untuk bisa memastikan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event olahraga internasional seperti halnya dari PBSI yang menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Humas pengurus pusat PBSI Yuni Kartika Sabtu siang mengatakan penetapan tuan rumah tidak hanya ditentukan oleh PBSI atau Indonesia, namun badminton Asia juga memiliki kewenangan menilai kelayakan kota penyelenggara.
2: Ya, tantangannya cukup besar karena tidak hanya ditentukan oleh Indonesia sendiri jika ingin menjadi tuan rumah, tetapi dalam hal ini international challenge di bawahnya badminton Asia. Jadi badminton Asia ini juga akan mensurvei kelayakan satu kota untuk menyelenggarakan turnamen internasional selevel international challenge ini. Satu yang dilihat adalah kotanya ini merupakan ibu kota kah, dia levelnya di Indonesia provinsinya seperti apa. Nah, Jawa Timur kan memang dianggap, atau Surabaya ini kota provinsi kedua, kemudian airport, fasilitas penerbangannya, apakah punya banyak penerbangan, karena pesertanya juga dari luar negeri, tidak hanya Indonesia saja. Fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di GOR tersebut, apakah memenuhi syarat untuk diadakannya pertandingan ini.
26: Menurut Yuni Kartika, rangkaian proses tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PBSI, dikarenakan seluruh persyaratan harus dipenuhi sebelum Surabaya mendapatkan kepercayaan menggelar turnamen internasional. International Challenge 2026 menjadi bagian dari kalender kompetisi internasional yang berlangsung di Indonesia. Uni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature produksi RRI Madiun. Jejak kopi era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
4: Tanaman kopi dari era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petani hingga kini mempertahankan bibit kopi yang diperbanyak dari pohon-pohon tua berusia lebih dari 100 tahun. Varietas Robusta, Arabica, dan Excelsa masih dibudidayakan di kawasan ini. Selain menjadi komoditas perkebunan, keberadaan tanaman tua ini turut menjaga karakter kopi yang selama ini dikenal dari wilayah Poncol. Salah satu petani yang mempertahankan tanaman kopi warisan leluhur tersebut ialah Santoso, warga desa Alas Tuwo, Kecamatan Poncol. Saat ini ia mengelola sekitar 3.000 pohon kopi yang tersebar di 3 lokasi dari 50 pohon di awal yang ia tanam pada tahun 1996.
5: Pertama, saya tanam kopi sejak tahun 1996, Pak. Saya tanam sebesar 50 batang. Saya tanam di lahan Gunung Tambal. Setelah umur 5 tahun, tahun 2001 itu sudah mulai panen pertama. Ternyata kopi saya panenan 1 tahun itu saya jual laku 2 juta. Sedangkan tanaman jagung saya satu lahan itu cuma laku 1 juta. Akhirnya saya tahun berikutnya ambil alih, saya tanami kopi semua.
4: Sebagian besar tanaman tersebut berasal dari bibit satu pohon kopi tua yang berada di belakang rumahnya. Santoso memperbanyak tanaman dengan teknik stek batang sejak bertahun-tahun lalu. Kopi dari kawasan Gunung Tambal, Desa Alas

0: zaman Belanda. Benihnya dari belakang rumah, kayak kembangan gitu.
1: Berarti benihnya masih asli sini?
0: Asli, kan? Asli.
2: Harga Robusta berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sedangkan Excelsa Rp110.000 per kilogram. Kopi Excelsa oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai kopi nangka karena memiliki aroma yang menyerupai buah nangka. Jenis ini memiliki karakter tanaman yang berbeda. Namun, Excelsa belum menjadi jenis kopi yang banyak diminati di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanenan yang lebih sulit karena ukuran pohonnya tinggi.
0: Kopi Excelsa itu pohonnya besar, kokoh, kuat, dan daunnya lebar. Seperti daun nangka. Kalau orang di sini diberi nama kopi nongko. Gitu. Ternyata itu namanya kopi Excelsa. Dan buahnya sangat besar. Buahnya besar, tapi kalau sudah dipetik, dijemur, itu nanti susutnya banyak sekali kan, kulitnya tebal. Kalau kopi Robusta itu mudah metiknya, kalau sudah masak hitam, merah, tua itu gak mudah. Tapi kalau kopi Excelsa, sulit sekali metiknya itu.
2: Di tingkat wilayah, budidaya kopi di Poncol terus mengalami perkembangan. Penyuluh Pertanian Lapangan BPL Kementerian Pertanian Kecamatan Poncol, Sayuko Pamungkas, menceritakan kopi menempati posisi penting dalam denyut ekonomi masyarakat Poncol. Saat ini tercatat ada sekitar 720 petani kopi tersebar di 8 desa. Pendampingan petani juga dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dukungan itu mencakup pengembangan budidaya hingga pengolahan kopi. Adapun luas perkebunan kopi yang telah dikembangkan berada di kisaran 25 hingga 30 hektar. Namun potensi pengembangannya masih cukup luas karena Kecamatan Poncol memiliki sekitar 2.200 hektar lahan kering.
3: Itu kita ada 3 varietas. Yang pertama itu Excelsa, kemudian Robusta dan Arabica. Untuk ketinggian yang di bawah 900, kita ada 2 varietas yaitu Excelsa dan Robusta. Kemudian yang di atas 900 itu ada Arabica. Terus kemudian untuk pendampingan dari kami, selain kami itu memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi karena kita nggak punya anggaran ya, itu kita memfasilitasi jadi kebutuhan yang diperlukan untuk petani-petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani maupun lembaga petani lainnya, itu memfasilitasi bantuan dari dinas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas.
2: Seiring meningkatnya permintaan terhadap kopi lokal, pemasaran produk dari Poncol kini mulai meluas. Kopi tidak hanya dijual di Magetan, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Bagi para petani, keberadaan varietas kopi yang bertahan selama beberapa generasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lereng Gunung Lawu. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan tanaman tua, tetapi juga memperluas budidaya dan meningkatkan nilai jual kopi Poncol.
4: Asli kopi Gunung Tambal. Dari Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
6: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kita tahu bahwa seniman sekaligus politikus Muhammad Guruh Herianto Soekarno Putra atau yang kita kenal Guruh Soekarno Putra meninggal pada hari ini. Pendengar, Guruh Soekarno Putra mengembuskan napas terakhir pada pukul 4 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Kabar duka ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, pendengar, melalui pesan kepada jajaran partai. Pendengar, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kalau kita melihat sosok Guruh ya, tidak terpisahkan dari karya-karya seni beliau, bahkan lagu-lagunya itu sampai sekarang gitu masih apa ya, banyak kita dengarkan gitu ya. Banyak karya-karya lagu dari Guruh Soekarno Putra yang everlasting ya. Di antaranya mungkin Anda tahu lagu Kala Cinta Menggoda, ada Kala Sang Surya Tenggelam, yang lagu ini pernah dinyanyikan oleh Chrisye dan pernah juga menjadi soundtrack ya dari film Gadis Kretek. Kemudian ada lagu Melati Suci ya, dan lagu itu menjadi lagu yang penuh makna yang memang ini dipersembahkan khusus untuk sang ibu Fatmawati. Ada juga lagu Lenggang Puspita, pendengar, yang dulunya itu pernah dipopulerkan oleh Ahmad Albar, dan baru-baru ini juga penyanyi Afgan ya, itu juga sempat mempopulerkan kembali. Mungkin Anda mendengar atau sudah akrab dengan Lenggang Puspita versi dari Afgan, padahal sebelumnya itu adalah dinyanyikan oleh Ahmad Albar. Ada juga pendengar ya, yang paling ikonik itu Galih dan Ratna ya. Ada juga lagu yang menunjukkan sisi cinta kita terhadap Indonesia, itu adalah Zamrud Khatulistiwa. Ini memang salah satu lagu yang apa ya, mengangkat keindahan dan juga identitas Indonesia. Ada Cinta Indonesia, pendengar, dan juga ada Indonesia Mahardika ya, kalau dulu Anda pernah mendengarnya bersama Gur Gipsy di tahun 70-an ya, pendengar. Banyak sekali lagu-lagu yang memang diciptakan oleh Guru. Pernah juga ya, ada lagu yang diciptakan itu dinyanyikan oleh Cici Faramida ya, di akhir tahun 90-an gitu ya, kalau gak salah 98 ya. Lagu yang ikonik banget ya, pop dangdut yang dikombinasi dengan modern dangdut ya, dan ada sisi Melayunya dan ada Indonesia klasik ya stylingnya. Dan tentu ini bisa menjadi apa ya, salah satu lagu yang memang dikenal Cici Faramida banget gitu ya, Candu Asmara. Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, dan memang sudah dikabarkan ya, Guruh Soekarno Putra itu dimakamkan setelah zuhur tadi di TPU Karet Bifak, dimakamkan di samping makam sang ibunda ya. Semoga husnul khotimah, dan tentu segala kebaikan-kebaikan beliau ini tetap dikenang, diampuni segala dosanya, dan karya-karyanya itu terus melegenda. Walaupun sudah tiada, tetapi generasi-generasi yang akan datang itu juga masih bisa mendengarkan karya-karya dari Guruh Soekarno Putra. Salah satunya lagu berikut ini, pendengar, ada Melati Suci. Lagu ini pernah juga dinyanyikan ya oleh beberapa penyanyi Indonesia. Namun sore hari ini yang saya hadirkan ini versi dari Abe Ibrahim ya. Jadi putri sang Baim ya dan Artika menyanyikan lagu ini, Melati Suci, untuk pendengar semuanya.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tembakhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir dari laman PT Taspen Persero, taspen.co.id, diketahui bahwa pegawai negeri sipil PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintahan melalui program pensiun.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku. Buku Orang-orang Tepi Kali. Ada 17 kisah yang syarat makna dan penuh hikmah dari sebuah keseharian orang-orang sederhana. Melalui kesederhanaan itu juga, seolah kita diajak untuk bisa menahan diri dalam menghadapi modernitas saat ini yang dipenuhi oleh cerita-cerita wahnan megah, memenuhi hari-hari dengan beragam benda yang dinilai sangat berharga, serta pengakuan diri di dalamnya. Dedy Van Sopi menyajikan cerita tentang keindahan kecil di pasar petarukan, rahasia Mbah Sum, ayah semua anak, ada ibu di tengah sibuk, dan wasiat ibu, serta sejumlah kisah dari orang-orang tepi kali lainnya yang dikemas dalam bahasa sederhana, jelas, dan mudah untuk dipahami. Pembaca pun akan mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari setiap cerita yang digambarkan dalam buku setebal 196 halaman itu dan diterbitkan oleh Brave Inti Gagasan. Selain itu, dalam setiap halaman dari akhir cerita, terdapat sejumlah kutipan yang dituliskan seolah mampu menampar dan menyadarkan kita untuk melihat hidup dengan lebih bersyukur lagi. Seperti kisah Pak Lik Suroso yang menjadi cerita pembuka dalam buku ini, sebuah kutipan tertuang yakni, "Tak pernah ada cerita orang beriman dibiarkan kelaparan. Tuhan pasti menolong." Selanjutnya dalam kisah ada ibu di tengah sibuk, juga memberikan pemahaman kita bahwa sudah semestinya sebagai seorang anak yang beranjak dewasa, mengejar banyak mimpi dan disibukkan dengan berbagai rutinitas, tetap harus selalu mengingat ibu dimanapun dan kapanpun. Bahkan buku yang ditulis oleh laki-laki yang sering disapa Romo ini juga menuturkan lewat tulisannya bahwa ketika orang tua sakit, obat yang paling manjur bagi sakitnya orang tua adalah pulangnya anak ke rumah. Banyak sudut pandang baru yang dibeberkan oleh Romo dari setiap kisah yang membuat pembaca menjadi paham jika setiap kebaikan memiliki sisi. Antagonis memiliki banyak bentuk karena bukan hanya tentang manusia itu sendiri, pun dalam situasi sulit sekalipun. Tentang bahagia juga dimaknai bahwa bukan dari kemewahan yang bisa didapatkan, melainkan hati yang lapang untuk menerima. Melalui buku ini pula, kita juga akan lebih memahami dan memaknai bahwasannya hidup adalah tentang bermanfaat bagi sesama. Seperti halnya kutipan pada halaman terakhir kisah Centong Sakti, bahwa jika rajin itu pangkal pandai, maka memberi pangkal menerima. Siapa yang banyak memberi akan banyak menerima. Buku Orang-orang Tepi Kali karya Dedy Van Sopi dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun Madiun sore ini juga masih terus hadir untuk Anda semuanya ya. Dan hari ini untuk azan maghrib nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu islami ya untuk Anda semuanya sambil menanti saat kumandang azan maghrib tiba. Dan kita nantikan bersama-sama ya, insya Allah kami akan kumandangkan tepat waktu. Tetap bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,1 Radio Republik Indonesia Madiun, kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Madiun dan sekitarnya. Saatnya kita melakukan ibadah sholat maghrib ya. Kita bersujud kepada Allah SWT. Dan kini sudah menunjukkan pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن

long.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah seseorang, celakalah dan celakalah." Sahabat bertanya, "Siapa ya Rasul?" Rasul menjawab, "Orang yang mendapati kedua orang tuanya menua, baik salah satu maupun keduanya, lalu ia tidak masuk surga." Hadis riwayat Muslim.

Jika kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan berikan sebagian pada para tetanggamu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
1: mengeluh terus,
0: Ustaz, mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan kita.
1: Kalau sikapnya, Ustadz, bagaimana menghadapi orang dengan seperti ini? Kita sudah berusaha menasehatinya,
0: kan? Sikapnya mestinya dia ya benar itu kata Muhammad itu. Coba kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena banyak yang terjadi, begitu banyak penyakit-penyakit dan sebagainya, dia sedekah malah dia sembuh. Padahal apa hubungannya sedekah dengan itu? Nah, kalau kita yakin bahwa as-sadaqatu lidaf'il bala, sedekah bisa menolak bala. Tapi sedekah itu tidak hanya berupa harta benda. Bahkan orang senyum itu sedekah.

Terkadang pekerjaan bisa membuat kita merasa lelah, bahkan hingga kelelahan fisik dan mental. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, jam kerja yang panjang, dan tekanan yang terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan kita. Jika Anda merasa terlalu capek karena pekerjaan, ingatlah, istirahat itu penting. Jangan biarkan diri Anda terbakar habis. Beri waktu untuk diri sendiri, baik untuk beristirahat, berolahraga, atau sekedar menikmati waktu dengan keluarga dan teman. Ambil langkah kecil, tidur yang cukup, mengatur waktu dengan bijak, dan jangan ragu untuk mencari dukungan jika merasa tertekan. Anda berhak merasa sehat dan bahagia, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Jangan biarkan capek kerja merusak kualitas hidup Anda. Kesehatan mental dan fisik Anda sangat berharga. Istirahat sejenak, kembali segar, dan Anda akan siap menghadapi tantangan dengan lebih baik. Karena hidup bukan hanya tentang kerja, tetapi juga tentang keseimbangan dan kebahagiaan.

0: Pendengar, informasi terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah Republik Indonesia merancang penambahan gudang logistik khusus di berbagai wilayah rawan guna mempercepat distribusi bantuan darurat bagi korban bencana. Langkah taktis ini diambil untuk merespon kritik masyarakat terkait keterlambatan pasokan logistik di posko pengungsian mandiri. Sebagian besar korban bencana di Indonesia seringkali mendirikan titik pengungsian mandiri yang sulit dijangkau oleh tim penyelamat utama. Pendistribusian logistik yang merata menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah di daerah kepulauan. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dr. Muhammad Hidayat mengungkapkan bahwa evaluasi penanganan bencana menunjukkan pentingnya ketersediaan gudang logistik di setiap zona rawan. Pengiriman bantuan kini dioptimalkan melalui jalur darat, laut, dan udara secara serentak. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang meletus berulang kali Jumat malam 25 September 2026. Gunung dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut tercatat meletus sebanyak 6 kali sejak pukul 22 hingga 23 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto mengatakan letusan atau erupsi pertama terjadi pada pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Ketinggian kolom letusan sekitar 700 meter di atas puncak gunung. Sekitar 11 menit kemudian, pada pukul 22 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, Semeru kembali meletus. Kali ini tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau mencapai 4.176 mdpl. Pendengar, aktivitas vulkan di Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Koboan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak ini, masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 500 meter dari sempadan sungai sepanjang Besuk Kobokan. Kawasan ini berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 26 September 1997, Garuda Indonesia Penerbangan GA-152, sebuah pesawat Airbus A300B4, mengalami kecelakaan jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Kota Medan saat hendak mendarat di Bandara Polonia. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh orang di dalamnya yang berjumlah 234 orang, terdiri dari 222 penumpang dan 12 awak. Dan hingga kini merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia. Saat kecelakaan terjadi, Kota Medan sedang diselimuti kabut asap tebal akibat pembakaran hutan.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Michael Franks, komposer yang baik yang memiliki gaya vokal yang unik dan apresiasi terhadap dunia jazz. Lagu-lagunya hampir selalu diiringi oleh beberapa musisi jazz terbaik saat itu. The Lady Wants to Know adalah bossa nova yang menarik. Kepura-puraan Franks yang terengah-engah menceritakan kisah harus meninggalkan istri dan bayinya untuk pergi sementara. Ada kesedihan lembut di suaranya. Lagu ini pernah populer di tahun 1977.

0: barangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda saat ini masih bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, AM 1008 kHz dan FM 99,7 MHz, disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Yang pendengar masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga dengan hadirnya lagu-lagu di ruang dengar Anda bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi.

dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Tingkat naiknya, sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Mungkin apa lagi tahapannya gitu?
2: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama Ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator, sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video Ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan Ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama pungli yang 150.000 per pekan gimana?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
11: Berinteraksi dengan Bapak kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan Ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan Ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan kisah yang diadakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Oh, ini masih penasaran yang dijawabkan dari Bapak ini.
17: Awalnya sudah selesai. Selesai mau ngapain lagi?
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik ya, kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
19: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok, serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: Faktor Ponte.
1: Well, I think
2: menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta.

0: Bogor 2-0. Dari Jakarta, Nia Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126, dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali program satu RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Masih di Sajian Madiun malam ini edisi Sabtu 26 September 2026. Sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha. Dirangkai nanti untuk Anda pecinta drama radio, bisa Anda simak di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobrol bareng komunitas kami hadirkan di ruang dengar Anda 20-15 menit, dan sebagai ragam budaya di malam hari nanti, karaoke di radio hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha, yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pandita Muda Dr. Andesa Marsudarno MPD dengan mengantarkan topik malam hari ini, mengenal dasar-dasar agama Buddha bagian yang keempat. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
1: Terpujilah sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna.

dengan saudara-saudara, khususnya para umat Buddha, pada umumnya pendengar dari Madiun Pro 1 di mana saja berada, tentu dalam acara penyegaran rohani agama Buddha, yang mana bagi kita semua saudara-saudara, khususnya para umat Buddha, kita harus betul-betul menyadari bahwa aktivitas kita sehari-hari ini tidak kita sadari prosentase tertingginya adalah untuk melayani kebutuhan jasmani. Tetapi pelayanan terhadap batin kita sendiri seringkali prosentasenya jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, mari selama 30 menit ke depan kita berhenti dari sejenak dari aktivitas fisik kita, dari aktivitas jasmani kita, dan kita akan kembali merenungkan Dhamma ajaran Sang Buddha yang menjadi pedoman utama kehidupan kita dan kehidupan sehari-hari. Baik kita perlu menyimak secara teori atau pariyatik Dhamma, teori Dhamma, maupun kemudian patik-patik Dhamma juga lebih penting, yaitu praktek dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, malam ini saya sudah menyampaikan sampai pada bagian yang keempat tentang dasar-dasar agama Buddha. Yang saya ketengahkan adalah tentang empat kesunyataan mulia. Hal-hal yang terkait dengan kesunyataan mulia, yang pertama tentang penderitaan, yang kedua tentang asal mula penderitaan, sudah kami sampaikan pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan terkait dengan hal-hal yang termasuk di dalam kesunyataan mulia yang ketiga, yaitu tentang lenyapnya penderitaan. Bagi kita semua saudara-saudara para umat Buddha, tentu hal ini sangat tidak asing. Lenyapnya penderitaan itu jika rantai kehidupan terputus, alias sudah tercapainya nibbana. Dan juga seperti yang kita ketahui, nibbana itu ada nibbana yang masih dalam kelompok kehidupan, masih ada. Dan yang kedua adalah nibbana yang kelompok kehidupannya sudah tidak ada. Yang masih ada maksudnya adalah masih ada 6 indera dan tetapi, ya maksud saya, ada 6 indera tetapi moha, dosa, dan loba sudah lenyap. Sedangkan kelompok yang sudah, kelompok kehidupan tidak ada, berarti adalah parinibbana, alias sudah mencapai kesempurnaan dan lebih mudahnya sudah tidak terlahirkan kembali. Dan nibbana merupakan tujuan yang mulia. Mulia itu adalah tujuan yang paling bagus, yang paling baik. Jadi orang yang telah mencapai kesempurnaan itulah sesungguhnya yang dikatakan mulia, itu yang paling mulia. Dan yang lainnya itu baik, tapi orang yang telah mencapai kesempurnaan itulah yang mulia. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, hal-hal yang termasuk di dalam kesunyataan mulia ketiga tentang lenyapnya penderitaan, Sang Buddha mengatakan, apakah upala siswa yang disebut dengan lenyapnya penderitaan itu? Karena telah mengatasi dan melenyapkan kebodohan atau avijja dengan sempurna, maka lenyaplah benih perbuatan atau kama. Karena lenyapnya benih perbuatan atau kama, maka lenyaplah kesadaran. Karena lenyapnya kesadaran atau vinyana, maka lenyaplah batin dan jasmani. Nah, ketika batin dan jasmani sudah lenyap, yang bahasa Palinya adalah nama dan rupa, maka lenyaplah 6 landasan indria. 6 landasan indria ya, mata, telinga, hidung, dan seterusnya ada 5 atau sering disebut dengan panca indera, dan 6 yang ke-6 adalah batin. Karena lenyapnya 6 landasan indria atau yang dalam bahasa Pali disebut dengan salayatana, maka lenyaplah kesan-kesan. Dan karena lenyapnya kesan-kesan atau dalam bahasa Pali disebut dengan pas

maka lenyaplah perasaan. Dan ketika perasaan sudah lenyap atau wedana, maka lenyaplah keinginan atau tanha. Karena lenyapnya keinginan, maka lenyaplah ikatan. Karena lenyapnya ikatan atau upadana, maka lenyaplah dumadi. Artinya sudah tidak terjadi dumadi atau tidak terlahir lagi. Karena tidak atau tidak terjadinya dumadi atau lenyapnya dumadi atau bahwa, maka lenyaplah tumimba lahir. Nah, karena sudah tidak tumimba lahir atau jati, maka kesusahan, ratap tangih, kesedihan, dan putus asa itu semuanya lenyap. Demikianlah saudara-saudara terjadinya pelenyapan dari seluruh penderitaan. Dan itulah yang disebut dengan kesunyataan mulia tentang lenyapnya penderitaan. Nah, saudara-saudara sedama yang ada di rumah, tentang nibbana, Sang Buddha kepada Yang Mulia Bhante Ananda berkata, oh Ananda, bhikkhu itu kemudian berpikir. Jadi maksudnya Ananda berpikir, ini adalah aman, ini adalah luhur. Apa itu? Berhentinya semua bentuk kama, gugurnya semua lapisan kehidupan, padamnya keinginan, terlepas, lenyap, disanalah nibbana. Jadi sekali lagi saya ulangi, berhentinya semua bentuk-bentuk perbuatan atau kama, gugurnya semua lapisan kehidupan, padamnya keinginan, terlepas, lenyap, disanalah nibbana. Jadi saudara, lebih lanjut Sang Buddha mengatakan, demikianlah Ananda, para bhikkhu dapat mencapai pemusatan pikiran serupa itu karena badannya telah diberkahi dengan kesadaran. Tidak ada lagi kecenderungan dan dorongan dari aku dan kepunyaanku. Dan tidak ada lagi kesombongan yang menyerangnya, di mana ia telah memiliki kebebasan pikiran. Berdasarkan kebijaksanaan, tidak ada lagi dorongan aku dan kepunyaanku, tidak ada lagi timbul kesombongan padanya. Lebih lanjut, disabdakan, barang siapa tidak gusar lagi dan tahu apa yang baik dan apa yang buruk, tenang, bebas dari murka, kesedihan dan keinginan, maka ia telah terlepas dari umur tua dan kematian. Karena terlepas dari umur tua dan kematian, ya otomatis berarti tidak dilahirkan. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, ya, sementara ada istilah nibbana yang dapat dilihat. Nibbana yang dapat dilihat seperti apa, saudara-saudara? Karena loba, dosa, dan moha, karena keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, karena dikungkung oleh loba, dosa, dan moha, maka tujuan seseorang itu menjadi rancu pada kehancurannya sendiri, pada kehancuran orang lain, pada kehancuran kedua belah pihak, dan ia akan menderita sakit dan kesedihan. Tapi bila mana loba, dosa, dan moha itu telah dilepaskan, tujuan seseorang tidak lagi terletak pada kehancurannya sendiri, juga tidak pada kehancuran orang lain, juga tidak pada kehancuran kedua belah pihak, maka ia tidak akan menderita sakit dan kesedihan lagi. Jadi demikianlah pula, saudara-saudara, bahwa nibbana dapat dicapai selama masih dalam kehidupan ini. Jadi segera memanggil, mengundang, menarik, dan dapat dipahami oleh para bijaksana. Dan sekarang sejauh ini seorang siswa telah melenyapkan loba, dosa, dan moha itu. Sejauh ini pula atau sejauh itu pula nibbana telah dicapai. Jadi saudara-saudara sedama yang ada di rumah, itu tentang konsep nibbana, pemahaman kita terhadap nibbana. Semoga
sedikit menjadi pencerahan bagi kita semua. Lebih lanjut Sang Buddha bersabda di dalam Anguttara Nikaya bab 7 syair 65. Demikian. Jadi oh yang mulia, seorang siswa yang terbebas pikirannya, bahkan bentuk pikiran yang halus sekali maupun yang agung yang dapat dilihat, yang masuk dalam penglihatannya, suara yang dapat didengar yang masuk dalam pendengarannya, dan bau yang dapat dicium dalam penciumannya, rasa yang dapat dirasakan yang masuk dalam pengecapannya, sentuhan badan yang dapat berkesan yang masuk dalam badannya, objek yang dapat dikenal oleh pikiran yang masuk ke dalam pikirannya, kesemuanya ini tidak dapat lagi mempengaruhi batinnya. Batinnya tetap teguh, murni, tidak tersentuh, ulet, tenang, tidak terguncangkan menghadapi segala sesuatu yang tidak kekal. Nah, saudara-saudara sedama yang ada di rumah, jadi saya menyampaikan tentang yang mulia, orang yang mulia. Orang yang mulia adalah begini, dialah yang kusebut orang yang mulia, yang melepas semua kecenderungan-kecenderungan dalam batinnya, selalu tenang, waspada. Dialah yang kusebut orang yang mulia. Sekali lagi, dialah yang kusebut orang yang mulia, yang melepas semua kecenderungan-kecenderungan di dalam batinnya, selalu tenang, waspada. Dan itulah yang kusebut orang mulia. Jadi barang siapa memiliki kebajikan sempurna, cendekiawan, dan diberkahi budi utamanya, terkendali, teguh, serta gigih dalam kebaikan, dengan kebijaksanaan menembus kebenaran, pengertiannya penuh tentang segalanya, bijaksana dan bebas dari suka dan duka, terbebas dari kelahiran dan kematian, dan telah mencapai kebebasan sempurna. Itulah yang mulia, saudara-saudara. Artinya tujuan yang paling mulia. Nah, saya ingin menyampaikan juga tentang dua segi ya, atau aspek nibbana yang saudara-saudara sesama yang ada di rumah mungkin juga sudah pernah membaca, mengenali, yang pernah diucapkan oleh yang mulia, oleh yang maha suci, Sang Buddha Gautama, tentang dua segi dari nibbana. Yang pertama adalah segi nibbana yang masih mengandung sisa-sisa dari kelompok kehidupan yang masih ada. Tadi yang di depan juga sudah saya sampaikan. Yang dalam bahasa Pali sering disebut dengan saupadisesa nibbana datu. Dan yang kedua adalah segi nibbana yang tidak mengandung sisa-sisa dari kelompok kehidupan. Yang dalam bahasa Pali disebut dengan anupadisesa nibbana datu. Bahasa mudahnya adalah parinibbana. Jadi kalau mencapai nibbana berarti masih dalam kehidupan. Maaf, bahasa saya masih mudahnya adalah masih hidup, belum meninggal. Tetapi parinibbana berarti sudah meninggal. Tetapi sebetulnya lebih tepatnya juga parinibbana, karena kalau meninggal berarti masih terlahir kembali. Tapi kalau parinibbana berarti betul-betul sudah mencapai kesempurnaan sejati, sudah mencapai kesempurnaan, sudah mencapai pencerahan. Tetapi apa yang dimaksud dengan segi nibbana yang masih mengandung sisa-sisa dari kelompok kehidupan itu, saudara-saudara? Sang Buddha mengatakan demikian, oh para siswa, siswa itu adalah seorang suci, kecenderungan-kecenderungan sudah padam dalam dirinya. Ia telah menunaikan kehidupan suci, menyelesaikan tugasnya, melemparkan belenggu kehidupannya, mencapai tujuannya, dan telah terbebas melalui kebijaksanaan yang benar. Di sana walaupun masih ada sisa-sisa, ya, sampai waktu kematiannya maksudnya dalam kehidupan, dan panca indera yang belum lenyap
dan karena itu masih mengalami hal-hal yang diingini maupun yang tidak diingini, seperti badan yang sehat dan rasa sakit. Sejak itu telah lenyap loba dosa dan moha. Inilah yang disebut dengan seginibana, dengan sisa-sisa kelompok kehidupan yang masih ada. Nah, lantas apa sekarang yang seginibana yang tidak mengandung sisa-sisa dari kelompok kehidupan? Yaitu seorang suci, dan semua perasaan-perasaan itu, keinginan, kemauan, ya, pada waktu kematiannya telah lenyap. Inilah yang disebut segi nibbana yang tidak mengandung sisa-sisa dari kehidupan atau kelompok kehidupan. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, di dalam Udana atau kitab Udana bab 8 ayat 1 sampai dengan 3, di sana disebutkan tentang sesuatu yang tidak diciptakan, yang bahasa umumnya disebut dengan tentang ketuhanan. Sang Buddha bersabda demikian, nun jauh di sana, oh para siswa, adalah suatu kondisi di mana tidak ada tanah, tidak ada air, tidak ada api, juga tidak ada angin. Di sana bukan suasana. Ruangan yang tak terbatas pun bukan kesadaran yang tak terbatas, juga bukan keadaan kekosongan, demikian juga bukan keadaan yang tidak tercerap, juga yang bukan tidak tercerap. Bukan juga dunia ini atau dunia yang berikutnya. Bukan pula matahari, juga bukan bulan. Inilah, oh para siswa, yang kami sebutkan bukan suatu kepergian, bukan suatu kedatangan, pun bukan suatu keberhentian. Tanpa dasarlah adanya. Tidak ada kelanjutannya, tidak ada penyangganya. Inilah akhir dari penderitaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang atau pernyataan di atas itu kalau kita selami sulit untuk dibayangkan, sehingga ada satu bahasa mudah, karena kita, maaf, adalah masuk dalam kultur Jawa. Sering kultur Jawa ini mengatakan kawula manunggaling Gusti, yang kemudian menyebutnya pangeran kuwi. Datan wiwitan, datan pungkasan, adoh tanpa wangenan, cedak tanpa singgulan. Nah, datan wiwitan, datan pungkasan seperti apa? Cedak tanpa singgulan, adoh tanpa wangenan, tan kena kinaya ngopo, tidak bisa dibayang-bayangkan. Itulah pangeran, itulah yang namanya mencapai Tuhan. Jadi tidak bisa dibayang-bayangkan. Senyampang kita masih membayang-bayangkan, apalagi mempersonalkan tentang Tuhan, itu sebetulnya adalah manusia sendiri yang berpersepsi. Nah, saudara-saudara sedama yang ada di rumah, ada satu cerita tentang apa jadinya seorang yang sempurna setelah meninggal. Itu ada ceritanya seorang Brahmana waktu yang bernama Wacaguta, seorang pertapa, ya, pertapa Pengelana pada zaman Sang Buddha, bertanya kepada Yang Maha Suci Sang Buddha, di manakah Guru Gotama seorang yang sempurna? Bahwasanya ia akan bertumimba lahir, kami tidak mengajarkannya. Selanjutnya, apakah ia tidak bertumimba lahir? Itu pun kami tidak mengajarkannya. Kemudian, apakah ia barangkali tidak bertumimba lahir atau bertumimba lahir? Itu pun kami tidak mengajarkannya. Tetapi semua pertanyaanku, Guru Gotama, Anda hanya memberikan jawaban yang sama, bahwa Anda tidak mengajarkannya.
demikian. Saya sekarang menjadi bingung dan kacau, kata Wacagota. Apa yang dahulu diuraikan oleh Guru Gotama yang saya telah yakinkan, sekarang lenyap adanya. Sekarang cukuplah sekian kacau dan bingungmu, kata Sang Buddha. Sebenarnya lah, sungguh dalam pelajaran ini, Wacagota. Sukar untuk dirasakan, sukar untuk dipikirkan. Menganugerahi damai luhur tidak tertembus oleh logika pikiran halus dan hanya dapat dipahami oleh para bijaksana. Sukar bagimu untuk memahami pelajaran ini dengan tanpa penerangan, tanpa kesabaran, tanpa usaha. Karena itu kami bertanya kepadamu mengenai hal itu. Kalau kami berpikir dengan tepat, kamu akan dapat menjawabnya. Bagaimanakah pendapatmu, Wacagota, kalau ada sebuah api yang sedang menyala di depanmu? Ini Sang Buddha memberikan satu analogi, saudara-saudara. Apakah kamu tahu bahwa ada api sedang menyala? Wacagota menjawab, tentu saja Guru Gotama. Demikian. Sekarang kalau ada orang bertanya kepadamu, apa sebabnya api yang di depanmu itu tetap menyala? Apakah sekiranya jawabmu mengenai pertanyaan itu? Tanya Sang Buddha atau Sang Gotama. Saya akan menjawab bahwa api itu tetap menyala karena adanya jerami dan kayu. Nah sekarang kalau api itu padam, apakah kamu tahu bahwa api itu padam? Tentu saja Guru Gotama. Tetapi kalau ada seorang bertanya kepadamu, kemanakah perginya api yang hilang itu? Ke arah mana? Ke timur, ke barat, ke utara, atau ke selatan? Apakah kiranya jawabanmu mengenai pertanyaan itu, Wacagota? Itu tidak dapat dipertimbangkan, Guru Gotama, sebab api dapat menyala terus karena adanya jerami dan kayu. Api telah memakan habis benda itu, dan karena tidak ada yang dimakan lagi, artinya tidak ada sumber api lagi, karena kekurangan bahan bakar, maka ia menjadi lenyap. Sang Buddha kemudian melanjutkan dengan, demikianlah juga Wacagota, setelah badan jasmani, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran seperti yang ditunjukkan oleh orang yang sempurna, dibuang semuanya, dicabut seakar-akarnya, hancur, binasa seperti tumbangnya pohon palem dan selanjutnya tidak muncul lagi di dalam kehidupan. Sekarang telah bebas dari badan jasmani, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Orang yang sempurna adalah dalam tidak terukur. Sukar diduga sebagaimana dalamnya samudra. Nah, kata-kata yang terakhir, saudara-saudara, kata-kata yang terakhir agaknya dapat diartikan sebagai ucapan Sang Buddha yang terkenal, yaitu mereka yang melihat Dhamma, melihat aku, dan mereka yang melihat aku, melihat Dhamma. Jadi beliau yang keramat itu adalah badan Dhamma, dan telah dikatakan ibarat bersatu dengan hal tersebut. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, lebih lanjut ada satu analogi lagi yang terjadi pada zaman Sang Buddha tentang Anuruddha. Terjadi satu tanya jawab bahwa apakah jasmani, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran itu kekal atau tidak kekal? Tidak kekal, oh yang mulia, Anuruddha menjawab. Tapi apakah yang tidak kekal ini berbahagia atau celaka? Celaka, oh yang mulia. Pertapa Anuruddha menjawab. Tetapi dengan yang tidak kekal, yang celaka dan dikuasai oleh perubahan ini, apakah dapat orang menganggap ini benar? Ini kepunyaanku. Ini adalah
aku, ini adalah engkau, tidak oh yang mulia. Nah ini. Nah karena itu Anuruddha, apa saja yang mengenai jasmani, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran, apakah yang sudah lewat, yang sekarang maupun yang akan datang, milik sendiri atau orang lain, kasar atau halus, mulia atau rendah, jauh atau dekat, di sana orang harus mempunyai pengertian yang sesuai dengan kenyataan dan kebijaksanaan sejati. Ini bukan kepunyaanku, ini bukan aku, ini bukan egoku. Jadi dengan pengertian Anuruddha, siswa yang mulia berpaling dari semua benda, dan karena ia berpaling dari semua benda itu, ia menjadi terlepas, dan karena terlepas ia menjadi bebas, karena ia bebas lalu timbullah pengetahuan padanya. Bebaslah aku, dan ia tahu berhentilah sudah tumimba lahir, terisilah kehidupan yang suci, tugas sudah selesai, dan tidak lagi aku kembali di dunia ini. Sekarang katakanlah kepadaku, Anuruddha, ini lebih lanjut mengatakan, apakah kamu menganggap badan jasmani itu sebagai orang yang sempurna, atau perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran atau kesadaran itu? Oh tidak yang mulia. Atau apakah kamu menganggap orang yang sempurna sebagai isi yang di dalamnya? Tidak yang mulia. Atau sebagai di luar dari benda-benda itu? Tidak yang mulia. Atau apa kamu menganggap semua benda-benda ini dirangkai sebagai orang yang sempurna? Tidak yang mulia. Sekarang Anuruddha, sebijak atau bahkan selama hidupnya, orang yang sempurna itu tidak dapat ditemui menurut kebenaran dan kenyataan. Apakah orang dapat menganggap benar bahwa orang yang sempurna itu setelah kematiannya akan berlangsung terus atau tidak berlangsung terus dan lain sebagainya? Tidak yang mulia. Benarlah demikian Anuruddha, hanya apa adanya penderitaan, dan bagaimana lenyapnya penderitaan itu, cuma inilah yang kami ajarkan kepadamu sekarang sebagaimana yang dulu-dulu pula. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, memang memahami tentang ini kita juga agak ekstra fokus konsentrasi, karena ini memang bicara hal-hal yang sifatnya adalah mendalam. Tetapi setidaknya akan menjadi pengenalan yang mendalam tentang pengetahuan dhamma kita dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, berbuat baik setiap saat itu adalah kewajiban bagi kita semua dalam setiap kehidupan dan setiap kelahiran kita, sampai pada akhirnya kita mencapai yang mulia, yaitu artinya tujuan mulia, nibbana. Terima kasih Sabbisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Buddha Nubawena, Sotihotu Namo Buddhaya, sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Sabtu 26 September 2026. SPBI khusus petani di Kabupaten Merauke, Papua Selatan mulai beroperasi untuk memenuhi kebutuhan BBM, alat dan mesin pertanian atau alsitan. Fasilitas tersebut diharapkan mempermudah petani memperoleh BBM secara tepat sasaran dan transparan. Eksekutif General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo mengatakan, SPBU tersebut berada di Kampung Amunkai, Kecamatan Tanah Miring, SPBU 86.96.01 diresmikan bersama pemerintah Kabupaten Merauke pada Kamis 24 September 2026. Awan mengatakan penyediaan akses energi bagi sektor pertanian merupakan bagian dari dukungan terhadap produktivitas daerah. Menurutnya, sinergi Pertamina, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan. Bupati Merauke Yosep Labdip Gapsi mengapresiasi penyediaan fasilitas BBM khusus bagi sektor pertanian. Menurutnya, dukungan energi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah Merauke. Yosep berharap keberadaan SPBU khusus petani dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus kesejahteraan petani di Merauke. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun, lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Bandung dengan mengambil cerita Sesar Lambung. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Menurut catatan geologi, Pulau Jawa berdiri di atas lempeng yang terus bergerak. Rata-rata 7 cm per tahun. Tak terasa, tak terdengar. Namun di Jawa Barat, ada satu garis panjang yang menyimpan tegangan selama ratusan tahun. Panjangnya hampir 30 km, melintas dari Padalarang hingga Cibodas. Ia bernama Sesar Lembang.

0: Sesar ini bukan retakan yang menganga. Ia terkunci, tapi menyimpan energi.
1: Seperti karet yang ditarik pelan-pelan ya, Pak?
0: Iya, dan saat dilepas, energinya bisa setara dengan gempa besar.
2: Tapi, Pak, selama saya hidup, belum pernah ada yang kejadian.
0: Justru itu yang sering disalahpahami. Bumi tidak bekerja berdasarkan umur manusia.
3: Ilmu bicara tentang kemungkinan. Manusia sering menuntut kepastian.

0: Tas siaga isinya apa? Beras? Rice cooker?
1: Kalau gempa, boleh bawa kucing nggak?
2: Boleh, asal kamu tahu kemana harus lari.
3: Terina ini, nyusinan wae. Kalau sesar Lembang ini dibesar-besarkan, karyawan saya mau makan apa?
2: Pak Hendra, kesiapsiagaan bukan menutup tempat wisata. Ini soal prosedur, rambu, dan edukasi, Pak.
3: Yang orang dengar cuma satu. Lembang bahaya.
4: Di meja kopi, keselamatan sering kalah oleh ketakutan kehilangan penghasilan.

0: Baik, Bapak Ibu mohon perhatian. Iya, kami tidak menyampaikan ramalan Bapak Ibu. Kami di sini menyampaikan kesiapsiagaan.
1: Kalau saya panik, anak saya gimana?
2: Nah, itu.
0: Iya, panik itu manusiawi, Pak. Yang bahaya justru ketika gempa terjadi, kita tidak tahu harus kemana.
3: Bu, kalau ke sekolah roboh, aku lari kemana?
0: Ke titik kumpul ya, Nak. Di sana nanti ada orang dewasa yang siap bantu.
4: Edukasi terbaik lahir saat pertanyaan datang dari suara paling jujur.

0: dapat notif itu?
1: Dokter Arya. Ini nih Pak, ada rilis resmi kok Pak ini Pak. Gempa skala 8.
2: Rilis resmi hanya ada di kanal resmi BMKG. Bukan pesan berantai.
3: Dokter, dokter, ini ada yang masuk nih WhatsApp ke saya. Katanya ini gempanya karena uji coba senjata militer. Betul begitu dok?
2: Itu teori konspirasi, tidak ilmiah.
4: Dok, dok, saya juga dapat notif. Kalau anjing melolong atau udara panas, katanya akan mau gempa.
2: Itu tidak dapat dijadikan data ilmiah. Tidak, tidak bisa. Gempa tidak bisa diprediksi kapan waktunya.
5: Tapi video itu sudah viral.
2: Tapi ketakutan juga bisa viral, kan?
6: Di era layar, kepanikan sering lebih dipercaya daripada penjelasan.

0: Mang Ujang, percaya nggak dengan yang disampaikan Dokter Arya tentang sesar Lembang?
1: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita malahan ngagerentes.
0: Bukan untuk nakut-nakutin kan Mang Ujang?
1: Lain. Eta teh pangeling-eling. Sasatuan malahan mah sok teu daek cicing erek kesekeng, gelisah. Panto hese dibuka. Cai sok robah arah.
2: Apa yang Mang ceritakan itu selaras dengan gejala mikrotektonik, Mang.
3: Ilmu modern dan kearifan lama akhirnya berbicara dalam bahasa yang sama.

0: الاثنين ممكن؟ إيه، ini pintunya. Biasanya juga nggak begini.
1: Ayah, kenapa malamnya kayak gak enak ya?
0: Gelas bergetar, pintu mendadak seret, malam suasananya gumuk. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya.
2: Posko monitor Bu Maya.
3: Siap monitor.
2: Masuk dari beberapa RW dapat pintu macet, retakan rambut di tembok, dan kejadiannya hampir bersamaan Bu.
3: Terima laporan. Baik, kita langsung aktifkan prosedur kesiapsiagaan. Tolong siagakan relawan sekarang juga Bu. Buka posko dan informasikan kepada warga untuk bersiap mengikuti arahan.
4: Bu Maya, kalau tanda kecil muncul serentak, itu bukan kebetulan, Bu.
5: Dipahami, Pak.
6: Tidak ada guncangan. Tidak ada suara besar, namun banyak orang merasakan hal yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Dan dalam kebencanaan, keserempakan adalah bahasa pertama bahaya.
7: Perhatian, perhatian. Ini kesiapsiagaan. Warga diminta membawa tas siaga dan bersiap menuju jalur evakuasi jika diarahkan. Ulangi, bawa tas siaga dan tetap tenang.
0: Mah, tas siaga Akang di mana?
3: Di belakang pintu, Kang.
0: Oh, ini. Kayak dokumen penting. Makan minuman siap saji, bat obatan, P3K, senter, HP, uang tunai. Nanti perlengkapan adik udah belum ya?
1: Yang ini punya aku ya?
0: Ah, betul nak. Itu disimpan ya, di slatingin yang rapat-rapat.
1: Iya ya.
0: Tuh sepatu, jangan lupa dipakai.
1: Iya ya.
0: Ayo kita semua ke titik kumpul.
3: Aku udah siap.
8: Sama-sama, semua juga warga udah pada ke titik kumpul.
9: Ayo!
7: Bapak, Ibu, warga RW 3 dan 4, tolong ikuti jalur evakuasi semuanya. Menuju titik kumpul di lapangan, sekarang juga.
0: Raka, pegang tangan ayah ya.
1: Iya, ayah.
0: Hati-hati. Ya, perhatiin Raka terus ya.
1: Ayah di mana?
0: Raka di mana?
1: Dia
3: tadi di belakang aku.
1: Ayah, di mana semua?
10: Aduh, jalurnya sempit nih. Bapak belum dibongkar lagi.
7: Prioritas anak-anak, Bapak Ibu. Buka jalan sekarang.
1: Tolong mundur, kasih ruang. Tolong mundur.
11: Aku capek, Ayah.
0: Maaf ya, ayah telat ngejarin kamu.
1: Iya, ayah, tapi aku ingat kata ibu kalau berhenti, jangan lari sendiri.
10: Saya kira kesiapsiagaan itu bikin orang takut. Ternyata yang bikin takut itu hampir kehilangan dan tidak siap.
4: Betul, Pak Hendra. Gempa besar bukan satu-satunya bahaya. Tapi keterlambatan sering lebih mematikan itu, Pak.
1: Ayah, besok kita latihan lagi ya bawa tasnya.
0: Iya, nak. Biar ayah nggak lupa, biar kita tetap siap.
6: Tidak ada gempa besar malam ini. Tidak ada bangunan runtuh. Tidak ada korban jiwa. Namun, satu hal hampir hilang, kesadaran. Dan malam ini, manusia di atas sesar Lembang belajar satu hal sederhana. Kesiapsiagaan bukan soal mendebak bencana, melainkan memilih untuk tidak terlambat.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nuwun para marso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Agengipun biaya perjalanan ibadah haji tawai bibih kagem keberangkatan tahun 2017 dipun tarjetaken resmi dipun andharaken ing minggu ngajeng Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf ngendikaken bab kasebat nalika mbika Expo UMKM lan ekosistem haji lan umroh mawi kick off manasik haji nasional kalih 26 wonten ing stadion Wilis Kitha Madiun Jumat 20 September 2016. Menteri ingkang kerep dipun aturi Gus Irfan menika ngaturaken komponen biaya akomodasi hotel lan konsumsi sampun dipun sagai saengga fokus rembakan ingkang paling utami namung wonten ing efisiensi biaya penerbangan. Pemerintah tasih ngevaluasi bentenipun tarif ingkang cekap ageng saking kalih maskapai ingkang bagi porsi kuota penerbangan kanthi seimbang. Ing pundi Garuda Indonesia ngaturaken regi udakara 3.8 juta rupiah dene Saudi tetep ing angka meh 2.2 juta rupiah. Menawi negosiasi penyesuaian tarif maskapai Saudi dereng gayuh titik temu, kawontenan kasebat bakal dados pertimbangan pungkasan saderengipun penetapan biaya resmi dipun sagahi. Wonten 200 calon jamaah haji asal Kabupaten Ponorogo estimasi keberangkatan kalih 17 sampun rampung lampahi pemeriksaan kasarasan tahap kaping pisan. Kegiatan ingkang dipun fasilitasi dening Dinas Kesehatan setempat menika katindakaken dinten Senin lan Selasa kapengker. Kepala Kementerian Haji lan Umroh Ponorogo Maret Juni ngendikaken bilih hasil pemeriksaan dipun input wonten sistem Sisko Hardkes data kasebat bakti nemtokaken status kalayan medis utawi istihah jemaah. Kategori istihah mangke dipun bagi mawi saking murni ngantos ingkang betahaken pendampingan obat utawi petugas. Rangkaian pemeriksaan kasarasan menika rencananipun dipun tindakaken kaping kalih ngantos kaping 3 ambalan ngantos tahap medical check up pungkasan. Owah-owahan desil warga wonten Kabupaten Magetan jalari persoalan amargi gesaripun status penerima bantuan sosial mboten mesti cocok kalian kawontenan wonten ing lapangan. Badan Pusat Statistik utawi BPS Magetan ngendikaken bilih dasil wonten data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN mboten namung asil pendataan BPS piyambak. Kepala BPS Magetan Muhammad Samsudin njlentrehaken bilih DTSN ngintegrasiaken data saking sawetawis kementerian lembaga ngantos BUMN kados PLN lan BPJS. Data menika dipun anyari secara berkala saben 3 wulan supados nggambaraken kawontenan sosial ekonomi masyarakat kandeng kangkang akurat. Kasus geseripun desil menika sempat ngenani Mbah Cikrak lansia wonten ing Magetan ingkang bantuan sosialipun mandek amargi wawahan status kesejahteraan. Kepala Dinas Sosial Magetan Elmi Kurniarto gayuh pilih NIK Mbah Cikrak dicabut wonten sambungan listrik ruko daya 200 kV imbas saking data kelistrikan kasebat jasil Mbah Cikrak minggah wonten kelompok mampu. Sampun koordinasi kalian PLN lan nindakaken verifikasi lapangan Dinsos Magetan pungkasanipun ngresiki data bermasalah kasebat sipatos hak bantuan Mbah Cikrak saged wangsul malih.
Satpol PP Kabupaten Pacitan ngawontenaken malih pemantauan lan penataan pedagang kaki lima atau PKL. Penertiban pedal menika fokus wonten kawasan Jalan WR Supratman lan wisata Pantai Pancerdor. Langkah menika dipun tindakaken sesarengan kalian PU Bina Marga Provinsi lan Dinas Lingkungan Hidup wonten ing kerapian wilayah. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Pacitan Widianto ngandharaken bilih wonten kalih saking 8 pedagang ingkang derek pindah wonten lokasi anyar. Petugas langsung edukasi pedagang supados enggal ngosongaken bau jalan lan merapikan papan usahanipun. Batas pungkasan ngosongaken area ingkang dangu satosipun sampun dipun sagai ing dinten Kamis 24 September kelawan ukur kepengker. Senajan tasih wonten pelanggaran lokasi sadyan, Satpol PP Pacitan utamakan pendekatan ingkang persuasif lan humanis. Proses pembongkaran mawi pemindahan lapak teng area trotoar dangu terus dipun dampingi. Penataan menika dipun ajeng-ajeng saged damel kawasan wisata lan lurung ageng tetap rapi tanpa ganggu arus lalu lintas. Kepala Dinkes Ngawi, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi nyatet wontenipun kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan atau akut ISPA agengipun kalih dosa ngantos 30% wonten sawetawis layanan kesehatan. Unda-undaan menika dipun sebabaken dening hawa ketiga dangu inggilipun polusi debu sarta penyebaran virus wonten masyarakat. Kepala Dinkes Ngawi Dr. Heri Norfarudin jelasaken pilih masa inkubasi virus ISPA kalebet cepat sanget ya menika udah kawis kalih ngantos 3 dinten. Warga dipun suwun ngantos-ngantos kalian tondo-tondo awal dados benter inggil sakit tenggorokan perih nalika ngulu pegel otot lan awak lemes. Pangedukan dini tondo-tondo kasebat dados bab ingkang wigati supados penanganan medis saged ingkang dipun tindakaken. Kagem nyudo angka penularan Dinkes Ngawi ngemutaken masyarakat supados nerapaken perilaku hidup bersih lan sehat atau PHBS. Warga dipun saranaken nedha daharan ingkang ngandut gizi, ngaso ingkang cekap lan ngadang-adakan ngucuk toyo petak. Ngagem masker ugi saged dipun anjuraken kagem warga ingkang sawek sakit utawi ingkang gadah kegiatan wonten ing area ingkang kedah dipun kathah debunipun. Para mirsa namung sekasemanten pawartikan di basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

0: Malam pendengar, jumpa kembali di sajian Karadio, Karakui di Radio Pro 1 RRI Madiun. Saya Atmoko dan Bung Lukman menemani Anda hingga nanti di pukul 11 malam. Selamat malam dan selamat mengikuti. Ya pendengar, untuk malam hari ini di edisi hari Sabtu 26 September 2026, Karadio, saya Atmoko dan Bung Lukman akan menemani Anda. Dan untuk malam hari ini, Anda ingin mencoba suara penjenengan di 459-198 atau bisa di 081-136-699-07. Untuk sementara yang malam hari ini, ada beberapa lagu yang sudah disiapkan oleh Bung Lukman. Monggo yang sudah bergabung, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Puan Rogo.
1: Halo.
0: Halo. Monggo, Bu.
1: Halo.
0: Masih. Ya, makasih. Lu yang jauh dari Ponorogo, Bung Lukman belum bisa bergabung. Ya. Langsung aja untuk yang malam hari ini bisa di line WA ya. 081-136-699-07 ya. Mungkin ada yang di Kota Madiun ya, atau mungkin di Taruban. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, Bu Samiran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Bagaimana Mas Atmo, kok lama enggak ketemu?
0: Oh ya, berapa?
2: Ada apa Mas? Sehat kan keluarga?
0: Alhamdulillah, pangestu panjenengan.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Sehat ya Bu ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Lagunya apa Bu Samiran?
2: Kula tak nyuwun. Napa niku?
0: Napa?
2: Jangan sakiti hatinya Mas.
0: Jangan sakiti hatinya. Keroncong ya ini.
2: Betul, nada cowok.
0: Oh, nada cowok.
2: Tebang kenangan Mas.
0: Oh, kenangan. Lagu-lagu kenangan nada cowok Mas Lukman. Dari I Sugianto ya.
2: Iya.
0: Ya. Jangan sakiti hatinya. Monggo, silakan. Belum.
3: Mau lihat?
0: Belum. Agak dikecilkan Bu monitornya.
2: Oh.
0: Nah, enak sekali kalau tidak ngefek. Ini ya Bu ya.
2: Ini

0: Ya pendengar, masih di sajian Kak Radio Pro 1 RRI Madiun. Untuk Anda yang malam hari ini sudah bergabung di Pro 1, kami tunggu hingga nanti pukul 11 malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Mas Satmoko, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ana rogo, Mas.
0: Oh ya, Bu Manik Maninten.
1: Nggih, kabare kados pundi, nggih?
0: Ya alhamdulillah, doa panjenengan. Bu Manik Maninten sehat ya?
1: Alhamdulillah,
0: mari sehat, barokah
1: selamat, bacaan tanah rahmat.
0: Lagunya apa, Bu?
1: Niki sakit nyanyi, Mas.
0: Coba bisa, coba dulu.
1: Kula tak nyuwun pacobane urip kemawon, Mas.
0: Pacobane urip. Ya. Bentar, masih dicarikan sama Bung Lukman.
1: Mas Lukman, selamat malam.
0: Ya, malam. Bisa langsung, Mas, nanti dicoba dulu ini yang dari Ponorogo, suaranya agak ngeli ya nih Mas Lukman.
1: Dope ya Mas ya.

0: Ya, terima kasih.
1: Makin kenal sama Ale. Berarti
0: nggih, nggih, Bu Mane. Oh, nggih, Bu Mane, sehat ya. Amin.
1: Salam katresu aja ki malam di mana.
0: Iji, matur nuwun. Iji, iji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendengar kata pepaya California, seringkali kita langsung berpikir jika buah ini impor dari Amerika Serikat. Eits, faktanya pepaya yang sering kita jumpai dan beli di supermarket atau pasar ini adalah 100% produk asli Indonesia. Pepaya ini bernama asli pepaya Kalina, singkatan dari California dan Indonesia. Sosok di balik lahirnya jenis pepaya yang menjadi primadona ini adalah ilmuwan perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, Profesor Sriyani Suci Prihati. Pepaya Kalina merupakan persilangan antara pepaya dari benih asal California yang ditanam di Bogor kala itu. Selama beberapa tahun, Profesor Sriyani bersama timnya dari Institut Pertanian Bogor berjuang melakukan penelitian dan pemuliaan. Hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama pepaya California hingga sekarang.

Di Kardio Pro 1 RRI Madiun hingga nanti pukul 11 malam masih saya temani dengan Bung Lukman. Untuk Anda yang malam hari ini ingin bergabung, masih saya tunggu di WA 081-136-699-07. Mungkin ada Bu Wulan juga, Bu Susi, yang malam hari ini ingin bergabung masih di Kardio Pro 1 RRI Madiun. Untuk malam hari ini mungkin yang dari Ponorogo suara teleponnya kurang, masih ada trouble sedikit ya, mungkin masih penyesuaian ya. Untuk Anda yang malam hari ini ingin bergabung bisa di WA 081-136-699-07 di Kardio Pro 1 RRI Madiun. Dan juga mungkin yang ada di Caruban, di Magetan, ingin bergabung, kami persilakan di 459-198 kita coba. Dan mungkin untuk Anda yang bisa lewat WA, masih saya tunggu setelah lagu yang kami antarkan di malam hari ini.

0: Monggo.
1: Kok sepi nggih, Mas?
0: Ya, mungkin yang dari Ponorogo masih kurang begitu.
1: Ya, padahal kata singkin Ponorogo.
0: Ya, ya, ini banyak Ponorogo, Pak Sanusi, Bu Manik Maninten, Bu Rini, Mbak TKP, Bunda Maya, itu dari Ponorogo. Ya, itu. Mungkin besok masih ada pembenahan, Bu. Kadang-kadang
1: nggih. Lancar, Mas.
0: Amin, amin. Monggo.
1: Rame.
0: Ya. Lagunya apa, Bu?
1: Tak
0: nyobi Taubat Sony Josh, Mas. Oh, Taubat Sony Josh, Mas Lukman. Taubat. Ya, koplo ya, Bu, ya.
1: Nggih,
0: koplo. Koplo biar ramanya agak sigra ya. Sony Josh. Yang dangdut koplo ya, Bu. Oke, bentar, masih dicarikan oleh Bu Lukman. Sony Josh, kita pelan-pelan aja. Langsung Mas Lukman, ini Sony Josh. Tobat. Yang ini ya, Bu. Ya. Yeah. Tobat, tobat, tobat.

0: matur suwun, matur suwun.
1: Terima kasih, matur suwun Bu Samiran, monggo-monggo.
0: Matur suwun. Ngayahi gati ngantos purna mboten wonten rubita menapa-menapa.
1: Amin amin, matur suwun.
0: Mundur ngatos-ngatos Mas Lukman kalih Mas.
1: Iji Bu Samiran. Di
0: dalam panggih garwa putra keluarga.
1: Amin. Iji, iji, iji matur nuwun.
0: Acar rezeki.
1: Amin, amin.
0: Kali keluarga.
1: Amin.
0: Matur suwun.
1: Monggo, monggo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih ya,
1: Neng.
2: Apa toh? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
2: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
2: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Loh, loh, loh. Enak toh, Kang? Neng dino kuwi?
2: Yo enak. Di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardio.

dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di Radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.

Ya, pendengarannya cukup di sini, persembahan Karadio Pro 1 RRI Madiun. Saya Atmoko dan Bung Lukman mundur diri. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia bersama Pro1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan sajian lagu-lagu mancanegara. Semoga malam hari ini Anda terhibur dengan hadirnya lagu-lagu mancanegara dari Pro1 RRI Madiun di ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat menikmati.
1: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Eddie.

dengan esensi buku. Setiap manusia pasti memiliki keistimewaan tersendiri. Ada pepatah mengatakan setiap kelemahan mengandung kekuatan di baliknya, yang artinya dengan lebih memahami diri sendiri, maka kita juga bisa mengendalikan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Bibi Gil merupakan lanjutan dari novel berjudul Si Putih yang merupakan bagian dari serial Bumi ke-11. Serial kali ini bercerita tentang kisah Bibi Gil sebelum mengajar di Akademik Bayangan Tingkat Tinggi. Sosok Bibi Gil yang mengajar di Akademik Bayangan Tingkat Tinggi memang sudah tergambarkan memiliki banyak rahasia yang sulit ditebak. Oleh karena itu, dalam novel Bibi Gil ini, semua yang masih menjadi tanda tanya, seperti kisah masa lalu hingga kekuatan terbesar yang dimiliki Bibi Gil, akan dibahas tuntas dalam novel serial ke-12 ini. Kisah dalam novel ini dimulai saat Si Putih, kucing purba yang memiliki kekuatan besar di klan Polaris, terpisah dengan NO. Terpisahnya Si Putih dengan NO ini merupakan ulah dari Raja Timur yang sebelumnya telah mereka kalahkan hingga terusir dari kerajaannya sendiri. Di saat yang bersamaan, Bibi Gil muncul untuk menginterogasi naga yang bisa melakukan bonding dengan Raja Timur. Sejak saat itulah perjalanan antara Bibi Gil, Si Putih, dan Pak Tua pun dimulai. Perjalanan panjang mengungkap asal-usul induk naga demi bisa mengalahkan monster penguasa kegelapan abadi, juga ikut mengungkap adanya klan baru, kisah masa lalu Bibi Gil, hingga sejarah panjang perjuangan Si Putih melindungi pemukiman penduduk di klan Polaris Minor. Adapun pesan moral yang dapat dipetik dari novel Bibi Gil adalah 1. Pentingnya mengontrol diri. Dari novel ini menekankan manusia harus bisa mengontrol diri. Karena pada dasarnya tiap orang pasti memiliki dua sisi dalam dirinya. Hanya saja kedua sisi baik dan buruk itu bisa dikontrol tergantung diri sendiri. 2. Berhati-hati dalam membuat keputusan. Dalam novel ini juga menunjukkan segala sesuatu hal yang buruk yang terjadi di dalam hidupmu, maka dirimu juga yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Bisa jadi hal buruk yang terjadi adalah hasil dari perilaku dirimu sendiri. Dan 3. Menerima segala sesuatu yang telah terjadi. Banyak nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari membaca buku ini, terutama rasa menerima akan semua hal yang menyakitkan yang telah terjadi. Demikian esensi buku Bibi Gil, karya Terelie.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut," sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama, saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi cobalah dengan menenangkan hati, karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

But every time she looks for me, I'm sleeping in the yard.

Siapa saja yang berhutang seraya berniat untuk melunasinya, maka Allah akan melunasinya dari orang tersebut pada hari kiamat. Sementara siapa saja yang berhutang seraya tidak ada niat untuk melunasinya, kemudian ia meninggal, maka pada hari kiamat Allah berkata kepadanya, "Aku mengira bahwa aku tidak mengambil haknya untuk hambaku." Maka diambillah kebaikan-kebaikannya, lalu diberikan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Setelah tidak ada lagi kebaikan yang bisa diambil, maka keburukan yang lain dilimpahkan kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Area Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini di Minggu 27 September 2026. Salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Sungguh sebuah nikmat pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam sebuah kajian Islam Mutiara Pagi. Untuk hari ini pendengar dan pemirsa, di hari Minggu tanggal 27 September 2026, karena waktu sangat berharga, tidak bisa dibeli dan tidak bisa diulang lagi pendengar ya. Jadi mari sama-sama kita menghargai dan menjaga waktu. Sama dengan topik yang akan kita perbincangkan bersama-sama di Mutiara Pagi kali ini, yakni pentingnya menjaga waktu. Nanti bersama Ustadz Santoso SAGMM yang saat ini sudah terhubung melalui Zoom bersama saya di studio. Dan nanti Anda bisa bergabung dengan majelis ini. Silakan Anda bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366909 untuk jalur WhatsApp. Sementara kami juga hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan atau bisa sampaikan di kolom live chatnya ya. Baik pendengar, saat ini coba kita sapa beliau narasumber kita pada pagi hari ini, ada Ustadz Santoso SAGMM. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Adi. Sehat Mas Adi?
1: Alhamdulillah Pak Ustadz, sehat sekali pada pagi hari ini. Sebelum kita buka interaktif dengan pendengar dan pemirsa, monggo Pak Ustadz, pengantarnya berkaitan dengan pentingnya menjaga waktu di kesempatan kali ini, silahkan.
2: Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim. Saudara para pendengar RRI Madiun dimanapun berada, rahimakumullah, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu jam ke depan ini kita bersama bisa mengambil hikmah dari ilmu-ilmu Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah untuk mengenai waktu, di mana waktu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita yang faham pentingnya menggunakan waktu. Maka dalam Al-Quran Allah sering sekali bersumpah atas nama waktu, seperti wal asri, wal laili, wan nahari. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu tidak akan kembali lagi. Hari ini adalah milik kita. Hari yang kemarin sudah bukan milik kita. Hari besok belum tentu merupakan waktu milik kita. Oleh karenanya, waktu saat ini adalah waktu yang sesungguhnya milik kita, supaya kita memanfaatkan dalam kebaikan, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah hafal surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu yang senja, waktu asar, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia adalah dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mau mengerjakan amal-amal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, dan saling menganjurkan, mengajak dalam kebenaran dan kesabaran. Itulah manusia yang tidak rugi mengenai waktu yang Allah berikan. Siapapun kita bisa masuk pada manusia yang rugi. Waktu subuh tidak subuh, maka orang itu rugi. Waktu sholat zuhur tidak sholat zuhur, maka orang itu adalah orang yang rugi. Karena waktu tidak akan kembali. Waktu akan berlalu dan waktu yang akan datang belum tentu bisa kita temui. Oleh karenanya, para pendengar RRI Madiun yang dicintai oleh Allah, semoga memanfaatkan waktu bagi kita adalah sesuatu program utama. Artinya adalah kita selalu mengerjakan sesuai dengan keadaan. Waktu kita itu beribadah, bersegeralah untuk beribadah. Waktu kita punya rezeki bersedekah, hendaklah kita bersedekah. Waktu muda dijaga, waktu sehat dijaga untuk beribadah. Waktu luang dijaga, waktu kita masih hidup itu harus dijaga supaya dalam kematian sudah memiliki yang namanya bekal untuk mati. Para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengingatkan kepada kita dengan sabda beliau, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla mahramika." Gunakan waktu yang lima sebelum datang waktu yang lima. Yang pertama adalah sababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Artinya apa? Bahwa masa muda adalah masa emas dalam berkarir, dalam beribadah, dalam bekerja, dalam berpikir. Karena usia muda akan bergeser dari hari ke hari mencapai masa atau usia tua. Kalau usia tua barulah memulai atau ingin memprogramkan sesuatu, maka sudah terlambat karena faktor pikiran, tenaga, dan lain sebagainya sudah berbeda. Para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah, yang kedua adalah waktu yang harus kita persiapkan adalah memanfaatkan ghina ka qabla fakrika, waktu kayamu, waktu kamu itu masih punya harta sebelum menjadi nanti miskin. Karena kalau manusia sudah meninggal dunia, tentu tidak ada yang dibawa, tentu hanyalah kain kapan yang melekat. Oleh karenanya kesempatan itu pada masa kita hidup untuk bisa berinfak, bersedekah, beramal soleh. Kemudian Rasulullah mengingatkan adalah masa longgar faroqoka qobla suhulika, waktu yang ketiga adalah waktu luang. Kita sering membuang waktu dengan baik itu melakukan hal yang tidak manfaat ataukah kita buang sia-sia. Bahwa ada waktu nantinya kita sibuk, yang artinya waktu di mana kita sulit beribadah kepada Allah karena datangnya berbagai masalah, terutama adalah masalah yang keterkaitan dengan urusan duniawi. Oleh karenanya waktu longgar jangan dibuang sia-sia. Kemudian sihataka qabla sukmika, sewaktu kamu sehat sebelum datang waktu yang dinamakan sakit. Manusia tidak akan selalu sehat. Manusia setiap daripada usia bertambah, dia akan berkurang daripada kesehatannya. Maka di sini Allah mengingatkan, waman nu'ammiru nunakkisu fil khalqi, barang siapa bertambah umurnya, maka dia akan dikurangkan dari ciptaan Allah. Misalkan dulu berjalan bisa 1 kilo, 2 kilo berlari. Kalau sekarang berjalan 1 kilo sudah berkurang. Makan juga begitu, makan yang dulunya itu semua bisa masuk. Kalau sudah usia bertambah, dilarang makan A, B, C, D. Ini adalah sebab masa sehat dan datangnya masa sakit. Kemudian yang terakhir kata Nabi yang perlu kita pikirkan adalah hayataka qobla mautika, waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Hidup ini tidaklah akan terus hidup siapapun kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang memiliki nyawa pastilah mati. Maka kita jangan lupa memanfaatkan di masa hidup untuk selalu beramal kebaikan, menjalankan perintah-perintah Allah, berusaha untuk mencari rezeki yang halal, menjauhkan kemungkaran menuju daripada keindahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah para pendengar, saat ini kita masih miliki waktu, maka waktu jangan sampai terbuang begitu saja. Demikian sebagai mukaddimah, Mas Adi, mari kita untuk berinteraktif agar bisa memahami bersama tentang memanfaatkan waktu dan pentingnya waktu bagi kita masa hidup ini. Silakan Mas Adi.
1: Terima kasih buat Pak Ustadz atas pengantarnya berkaitan dengan pentingnya menjaga waktu pada pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung, coba kita terima. Selamat pagi, ada Pak Agung Surya. Assalamualaikum Pak Agung.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz Santoso.
2: Waalaikumsalam Pak Agung Surya, monggo Pak Agung.
3: Alhamdulillah bisa ketemu kembali ya, alhamdulillah. Begini ya, tadi yang dikatakan Pak Ustaz tadi masalah apa saat waktu ya, waktu memang penting ya. Ini bagaimana yang saya alami ini, betul Pak ya. Saya itu andai kata mau menjalankan sholat itu kan harus khusyuk dan bagaimanapun juga harus fokus terhadap Allah. Tapi bagaimana saya mau menjalankan sholat itu dengan keadaan konflik khususnya di Papua sana. Terus bagaimana? Apakah waktu saya mau menjalankan sholat itu ada suara-suara tembakan-tembakan? Jadi sholat saya tidak khusyuk, Pak. Nah ini menurut Pak Ustadz bagaimana? Apakah sholat saya ini diterima apa enggak? Dan kedua, ini perlu kita sadari bahwa kesabaran tadi yang dikatakan Pak Ustadz tadi, perlu kesabaran. Kesabaran itu ada apa? Enggak ada batasnya. Tapi menurut saya ada batasnya Pak ya. Dan karena apa? Waktu saya dalam konflik ini ya. Jadi saya tahan terus kesabaran. Karena yang saya hadapi di hadapan saya itu ada pembunuhan ya antara KKB dengan anggota. Lah ini saya bagaimana menghadapi ini? Apakah saya harus sabar? Apakah kita harus menembak orang itu? Karena kalau kita sabar betul, Pak, ini saya yang diserang, tapi terpaksa saya tembak itu orang. Menurut Bapak bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Ustadz ketika beribadah di saat ada konflik, tembak-tembakan, suara yang mengganggu sehingga beliaunya merasa tidak khusyuk dalam beribadah? Pertama itu, silakan Pak Ustadz. Sepertinya lagi terputus dengan Ustaz Santoso. Nanti coba kita akan terhubung kembali ya, pendengar dan pemirsa. Buat Om Agung Surya, sabar dulu, kita simpan dulu pertanyaannya. Dan kita akan kembali selang saat ini, pendengar.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Terkadang pekerjaan bisa membuat kita merasa lelah, bahkan hingga kelelahan fisik dan mental. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, jam kerja yang panjang, dan tekanan yang terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan kita. Jika Anda merasa terlalu capek karena pekerjaan, ingatlah, istirahat itu penting. Jangan biarkan diri Anda terbakar habis. Beri waktu untuk diri sendiri, baik untuk beristirahat, berolahraga, atau sekedar menikmati waktu dengan keluarga dan teman. Ambil langkah kecil, tidur yang cukup, mengatur waktu dengan bijak, dan jangan ragu untuk mencari dukungan jika merasa tertekan. Anda berhak merasa sehat dan bahagia, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Jangan biarkan capek kerja merusak kualitas hidup Anda. Kesehatan mental dan fisik Anda sangat berharga. Istirahat sejenak, kembali segar, dan Anda akan siap menghadapi tantangan dengan lebih baik. Karena hidup bukan hanya tentang kerja, tetapi juga tentang keseimbangan dan kebahagiaan.
1: Iya, pendengar Pro Satir Rimadun dimanapun Anda berada, kami mohon maaf kami belum bisa terhubung kembali bersama Ustaz Santoso SAGMM. Jadi coba deh nanti kita akan terhubung kembali, berusaha terhubung kembali dengan beliaunya. Sementara kita, udah masuk nih ternyata. Oke, selamat pagi Pak Ustaz.
2: Selamat pagi, macet terus.
1: Iya, terputus tadi Pak Ustaz ya. Sampai jumpa hubungi WA juga centang satu Pak Ustaz ya tadi ya. Baik Pak Ustaz, balik lagi. Apa yang ditanyakan Om Agung Surya ketika beribadah di daerah konflik, di mana suara tembak-tembakan sangat mengganggu kekusukan beliau di dalam beribadah. Apakah ibadahnya bisa diterima Pak Ustaz?
2: Iya. Semua ibadah kalau diniatkan untuk Allah, diterima walaupun dalam keadaan misalkan kacau balau, keadaan perang atau keadaan lapar. Namun di sini artinya ibadah itu bukan yang harus dipaksakan, harus model gitu. Namun jika kita bisa menikmati tempat yang damai, tempat yang apa bisa membuat kita khusyuk, maka harus kita pilih. Tapi jangan sampai pula dengan tanpa ada tempat yang damai, tempat khusyuk, itu kita tidak beribadah. Seperti kan di negara-negara yang konflik, itu tentu untuk ibadah sempurna kan tidak ada sarana prasarana, seperti di Palestina masjid hancur semua, air ya sudah tidak ada. Kita bisa tayamum, kita bisa memanfaatkan apa yang ada. Yang penting niat kita lillahi ta'ala, itu yang terutama. Juga di rumah, misalkan kita dalam keadaan sakit, tidak bisa memegang air, tetap ibadahnya dengan tayamum. Jadi, yang terpenting adalah kita beribadah untuk menyatakan diri sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Mas Adi.
1: Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak beribadah, Pak Ustadz, ya, dalam kondisi apapun itu ya, Pak Ustadz, ya.
2: Betul sekali Mas Adi, jadi situasi apapun tunjukkan ketaatan. Walaupun kita misalkan dalam kendaraan, di pesawat, di kapal laut, semua Allah terima model apapun, yang penting tunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu.
1: Yang tadi yang kedua, banyak yang mengatakan sabar itu tidak ada batasnya. Sementara Om Agung Surya mengatakan sabar itu ada batasnya Pak. Karena kalau kita sabar terus, kita akan ditembak, kita akan yang diserang. Nah, sebelum diserang, kita nyerang duluan, katanya Om Agung tadi seperti itu. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz?
2: Jadi sabar bukan berarti lemah ya. Sabar bukan berarti tidak lawan. Sabar artinya ketaatan yang didasari karena ridhonya Allah, bukan karena nafsu. Kita berperang bukan karena ingin membunuh, perang karena ingin mempertahankan diri, mempertahankan negara. Begitu dalam Islam. Jadi jazau sayyatin sayyatun. Jadi kalau kita disakiti, boleh kita sakiti orang itu sama, semisal apa yang dilakukan. Jadi kalau kita ditempiling, ya ganti tempiling dia. Tapi kalau kita itu memaafkan, Pak Aslaha, Pak Juru, Allah, kita memberikan maaf, kita saling memperbaiki, maka pahalanya besar di sisi Allah. Bukan begitu, Mas Adi. Begitu. Jadi bukan orang mukmin itu harus loyo, dihina keluarganya, istri, anaknya dihina, kita diem, sabar, sabar. Nggak begitu. Kalau dia melakukan penyerangan, lawan dia, habisi sampai tuntas gitu dalam Islam. Islam itu tegas, jadi bukan agama pasrah, bukan.
1: Gitu ya Pak Ustadz ya. Demi mempertahankan kebenaran ya Pak Ustadz ya. Oke. Okay. Baik, ada Bu Mami di Ponorogo. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Mami.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi.
1: Jih, monggo ada Ustadz Santoso pada pagi hari ini.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bunda. Ponorogo masih hangat ya, panas.
3: Kalau siang, kalau pagi belum.
2: Kalau belum dingin.
3: Panasnya ngentang-ngentang, tab. Mungkin di sini enggak juga ya. Ustaz begini, mengenai kita beribadah, karena waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Kami ingat waktu masih muda, masih kerja itu enggak pun pokoknya serkep saat itu. Nah, niku abe agak lupa teledor mengenai sholat. Ada kadang-kadang misalnya lewat luhur tuh ya enteng aja, alah ya wis ben engko wae. Pokoknya bolong-bolong gitu, Tat. Terus sekarang kita itu merenung, wah, berarti utang sholatku banyak sekali nih. Apalagi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu gimana taat hukumnya? Apa kita ya nyaur utang sholat atau gimana caranya sehingga kita itu merasa tidak ada yang tertinggal atau paling tidak tinggal sedikit yang kesalahan-kesalahan waktu lalu. Itu taat. Kok ada yang di medsos itu kok cara nyaur utang sholat, saya kurang mengerti itu. Bagaimana untuk Ustadz penjelasannya? Kalau kita meninggalkan sholat sudah beberapa tahun, beberapa puluh tahun mungkin, itu bagaimana cara kita bisa menyaurnya itu? Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz ketika zaman muda sering abai terhadap ibadah atau sholat? Nah, ketika masih ada umur, kebetulan masih ingat Pak Ustaz, bagaimana membayar hutang sholat yang kemarin-kemarin tidak dilakukan? Bisa nggak Pak Ustaz? Monggo Pak Ustaz.
2: Ya, kalau kita di masa lalu waktu itu tidak menunaikan kewajiban yang wajib, itu wajib untuk mengkodokkan, artinya menyaur daripada sholat itu. Maka niatkan akan selalu mengkodokkan atau menyaur, apa namanya, melakukan ulang, artinya membayar hutang sholat selama masih diberikan umur. Kalau kita ini sekarang, saya ini sudah hampir 60 gampangnya, berarti kalau ketinggalan 10 tahun ya wajib niatnya selama 10 tahun nanti mengkodokkan atau mengulangi lagi atau membayar hutang itu. Lah, itu lebih wajib ketimbang kita melaksanakan yang namanya sholat qobliyah atau ba'diyah. Karena tidak bisa terganti sholat wajib itu. Jadi caranya, kalau kita berjamaah itu pastikan orang yang jamin kita tahu bahwa kita mengkodokkan sholat. Jadi mampu setelah zuhur kita berdiri, nanti setelah wiridan misalkan kita berdiri menegakkan sholat lagi qada zuhur, kemudian asar juga ke begitu. Tapi waktu asar ini kalau nanti yang di samping tidak paham bisa menimbulkan fitnah, jadi mengkodoknya cukup bisa di rumah. Kalau di rumah ya enggak masalah, dua setelah zuhur, setelah asar kita mengkodokkan lagi 4 rakaat untuk utang. Jadi setiap waktu sholat itu kita melaksanakan sholat, mengkodokkan sholat yang pada tahun-tahun yang lalu tidak melaksanakan sholat. Ini wajib hukumnya. Kenapa enggak bisa diganti dengan sesuatu yang lain gitu loh. Misalkan tak sholat sunnah yang banyak, sholat tahajud, enggak bisa. Jadi sholat wajib itu tidak bisa diganti, kecuali orang puasa, kan ada aturannya, bisa dengan membayar fidyah, kan begitu. Kalau sholat enggak bisa. Ada juga yang dari orang yang menganggap bisa berjamaah. Misalkan mbahnya dulu enggak sholat, berapa tahun diundanglah jamaah, diajak sholat mengkodokkan. Itu tidak ada dasar. Yang benar adalah kita wajib. Tapi umur kita kok gak sampai, baru 5 tahun mati misalkan, kita sudah niat untuk mengkodokkan, insya Allah ada namanya ampunan, ada namanya ridhonya Allah. Kita sudah berniat untuk menggenapkan atau mencukupi dari semua kekurangan kita, begitu ya. Jadi setiap selesai sholat wajib mengkodokkan lagi. Kalau itu di waktu dilarang sholat, misalkan setelah asar kan tidak ada sholat sunnah, kita cukup melakukannya di rumah biar tidak ada fitnah atau suatu cerita, wah itu apa ajaran sesat itu, habis sholat ngasar kok sholat lagi, padahal kita mengkodokkan daripada sholat ngasar yang pernah kita tinggalkan di masa lalu. Oke, Mas Adi, monggo.
1: Begitu ya Pak Ustadz ya, buat Bu.

0: itu apakah artinya tanda-tanda akhir zaman gitu Pak Ustadz? Karena cepatnya berlalu gitu loh Pak. Beda kalau zaman dulu kan lama gitu ya Pak Ustadz, nunggu buka puasa itu lama, tapi sekarang ini kok udah jam 5:30 udah mulai buka puasa gitu loh Pak Ustadz, itu kok cepet gitu loh, sepertinya setahun itu seperti kemarin gitu. Misalnya seperti ibu kita itu, ibu-ibu itu kan baru sedo 6 tahun yang lalu, itu seperti 1 bulan kemarin gitu loh Pak Ustadz. Itu apa termasuk tanda-tanda akhir zaman yang dipercepat gitu loh Pak Ustadz. Gitu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum Pak Adi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustadz. Apakah waktu yang terasa cepat berlalu ini adalah tanda-tanda akhir zaman dipercepat juga Pak Ustadz? Monggo.
2: Betul sekali. Jadi kalau kita mau merasakan seperti apa yang dikatakan Bu Butika ya?
1: Iya betul.
2: Butika itu, saya sebenarnya mau bicara seperti itu. Rasanya baru kemarin itu hari Minggu, ini sudah hari Minggu lagi. Begitu cepatnya waktu berlalu. Ini karena Allah sudah memperhitungkan bagi manusia yang saat ini, karena banyaknya aktivitas, banyaknya yang membuat manusia itu lalai dengan waktu, maka waktu itu cepat sekali berputar. Sekali lagi bagi kita itu bagian dari ayat-ayat hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Saya dulu merasa baru SMP, SMA, perasaan saya baru kemarin tamat SMA. Oh, sekarang sudah dipanggil Mbah. Jadi orang yang kemarin kita lihat masih kanak-kanak, masih bayi, sekarang sudah punya bayi gitu ya. Itu ini adalah merupakan tanda bahwa kita lalai dalam memahami waktu. Sebenarnya waktunya panjang, sama 24 jam. Tapi karena situasi dunia begitu hiruk pikuknya, membuat kita lalai dengan memahami waktu begitu Mas Adi. Jadi Mbak Tika ya, benar sekali ayat-ayat Allah menunjukkan bahwa kita makin lama ini makin asik di dunia ini. Seperti seakan-akan dunia ini apalah, semua terfokus kepada dunia. Belum lagi kita terfokus kepada presidennya, terfokus kepada negara kacau, terus kepada keluarga dan sebagainya. Inilah membuat kita lalai dengan waktu begitu. Monggo Mas Adi.
1: Oke, ada yang bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Adi.
1: Nggih, Pak Adi nggih.
3: Pak Didik.
1: Oh, Pak Didik, oh, Pak Adi. Pak Didik mana saja monggo.
3: Nggih. Anu Pak Ustaz Santos ta. Sehat ya panjenengan?
2: Alhamdulillah, Pak Didik sehat nggih.
3: Oke, ngaten kula menyambung Bu Mami.
1: Nggih.
3: Ingkang salat di kodok niku, Pak. Nah, niku anu Pak, mestinya kalau kita salat itu kan ada niat. Niatnya apa? Yang pernah ditinggalkan misalkan 2 tahun, 3 tahun masa lalu. Niko nopo niati pun napa Pak? Apa niat dikodo apa usoli bamen dan seterusnya. Nop, niati pun terus mending di dalam hati. Nggih. Yeah. Namun ngoten mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Monggo Pak Ustaz.
2: Jadi meniannya sama, cuma ditambah kodoan. Usoli, kodozuri, kodoan lillahi ta'ala gitu. Jadi setiap masa juga begitu, sholli wadul asri qodoan. Setiap kita selesai sholat yang wajib, misalnya sholli wadul zuhri, setelah itu andai kita langsung berdiri tidak berdoa, tidak wirid, enggak apa-apa, langsung qodo. Setelah nanti baru setelah itu wiridan boleh. Kalau kita umpama berjamaah ya kita ikut wiridan dulu, setelah itu kita selesai wiridan baru nanti berdiri untuk sholat qodho, sholli fardhu subhi qodhoan lillahi ta'ala. Terus berikutnya juga asar juga gitu, sholli fardhu asri qodhoan lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala, itu boleh. Pokoknya tunaikan dalam niat

0: bayar kekurangan sholat di masa lalu. Insya Allah, walaupun kita tidak cukup jumlah waktunya, kita nanti dipanggil Allah, tetapi kita sudah diterima oleh Allah ke niat baik kita untuk beribadah dengan sempurna. Monggo, Mas Adi.
1: Baik, kali ini ada yang bergabung di WhatsApp. Sebentar, mana tadi ya? Assalamualaikum Pak Ustadz, tolong jelaskan apa saja syarat dan rukun ikhtiar dan berdoa itu. Terima kasih dari Abdullah Ponorogo. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikhtiar atau berdoa?
1: Ikhtiar dan berdoa.
0: Ikhtiar itu kan berusaha, berdoa itu mohon. Jadi kalau adabnya ikhtiar itu pertama dengan diniatkan karena mencari ridho Allah. Ikhtiarnya misalkan mau ikhtiar mencari istri atau suami, itu ikhtiarnya niatnya dulu adalah diluruskan mencari istri karena Allah. Itu kalau ikhtiar. Kalau pertanian ya menanam padi dengan niat untuk mencari rezeki Allah. Jadi fokuskan niat dulu. Kemudian memohon petunjuk Allah, namanya sholat istikharah. Sholat istikharah itu mohon Allah yang memilih melakukan terbaik, insya Allah nanti tidak keliru. Kemudian kita melakukan yang namanya wujud ikhtiar lahir. Apakah kita menanam, apa kalau menaik jodoh ya kita silaturahim atau kabar-kabari gitu dengan teman, masih jomblo nih bro, tolong ada info apa gitu untuk cocok, yang cocok itu sebagian dari ikhtiar. Tidak kita jual belikan di internet, jangan gitu. Jadi yang etikanya etika Islami. Kemudian mengenai etika berdoa atau ikhtiar dalam berdoa, pertama harus memenuhi kebersihan. Kebersihan badan, tempat, pikiran, itu ikhtiar pertama. Kemudian kita melakukan yang namanya ibadah dulu. Apakah sholat tobat, gitu. Kemudian sholat ikhtiar ma'atadi, tulusan sholat liqadha'il hajat. Baru kita memohon. Memohonnya dengan cara memuji Allah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwabi ni'am wa yukabi mazidah. Itu kan termasuk memuji Allah. Kemudian bersolawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, silakan sampaikan doanya yang baik, yang nadanya rendah, hatinya dihadirkan. Kalau hati tidak hadir, maka di sini Allah mengatakan dalam hadis Rasulullah, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin walahwin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan selalu berdoa dengan bermain-main atau bercanda-canda, tidak fokus, tidak khusyuk, itu tidak terima doa oleh Allah. Mengetahui Mas Adi.
1: Baik, gitu ya Pak Dede, Pak Abdullah di Ponorogo. Kemudian ada Bu Yayu di Madiun. Assalamualaikum Pak Ustadz Haji Santoso dan Mas Hadi, semoga sehat selalu. Mau tanya bagaimana Pak jika sholat duhur itu saya mesti molor 1 jam karena masih kerja, tapi kalau selain duhur sholat saya berjamaah di musola, apakah kesalahan saya bisa dimaafkan nantinya? Tapi insya Allah untuk yang lain, misalnya amal kebaikan, walaupun sempit tetap saya sempatkan karena waktunya nggak terbatas Pak Ustadz. Terima kasih, mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun.
0: Ya Bu Yayu, kalau memang afdhalul amal as-shalatu ala awal waktiha, amal yang terbaik itu sholat pada awal waktu. Tetapi kalau kita mulur, misalkan ini waktu sekarang itu kurang seperempat sudah masuk pada waktu sholat zuhur misalkan. Ini kalau kita molor sampai nanti jam 2 atau jam kan sudah masuk asar itu enggak setengah 3 apa begitu ya. Setengah 3. Jadi jangan sampai waktu sholat itu habis, itu masih tidak masalah sebenarnya. Molor 1 jam, 1 jam setengah dari sholat waktu awal, tidak ada masalah, itu bukan dosa. Artinya memang begini, kalau kita melihat bahwa kita mundur itu karena ada pekerjaan, itu sebenarnya bagian dari ibadah. Daripada kita sholat pada awal waktu terus merusak atau mengganggu atau tidak melakukan pekerjaan yang wajib, itu malah dosa gitu. Jadi mau kita puasa Senin Kemis, tapi dengan puasa Senin Kemis tidak bisa bekerja dengan normal seperti Mas Adi, mama lemes aja, anu meledak-meledak, terus juga kerja yang benar itu tidak mendapat pahala malah dengan itu. Artinya apa? Dikala kita ada kewajiban yang penting, maka untuk yang nomor 2 sebenarnya sholat umur saiji, karena situasi kita tidak bisa meninggalkan, tidak masalah. Yang penting masih masuk pada waktu sholat zuhur. Jadi jangan sampai sholat kita tertinggal. Tertinggal artinya sholat waktu zuhurnya sudah habis baru melaksanakan sholat zuhur, itu sangat berbahaya. Jangan sampai kita ketinggalan atau hilang waktu dalam sholat, itu penting. Tapi molor nggak apa-apa, seperti sholat asar itu ada yang tepat waktu awal, ada yang 4:30, nggak apa-apa, itu masih ada waktu. Insya Allah semua diterima oleh Allah gitu. Monggo Mas Adi.
1: Jadi yang penting tidak melewati batas waktu Pak Ustadz ya.
0: Betul,
1: yang penting waktunya masih terjangkau, silakan. Sementara kalau ibadah-ibadah yang lain disempatkan meskipun sempit Pak Ustadz, karena waktunya tidak terbatas. Bu Yayu tadi bilangnya seperti itu. Bagaimana menurut Pak Ustadz?
0: Maksud ibadah yang lain apa Mas Adi?
1: Sedekah bisa jadi seperti itu, sebentar sajaknya ya. Selain gini. Misalnya amal kebaikan, walaupun sempit tetap saya sempatkan. Insya Allah untuk yang lain, misalnya amal kebaikan, walaupun sempit tetap saya sempatkan, karena waktunya nggak terbatas. Seperti itu Pak Ustadz WA-nya Bu Yayu.
0: Ya, jadi begini, boleh kita molor sholat, tapi tidak boleh lepas dari waktu awal dan akhir. Boleh, tidak masalah begitu. Tapi kalau sampai itu hilang waktunya, wah itu kita sudah berdosa. Jadi kecuali memang ada suatu sebab kita bisa menjamakkannya, jamak takhir atau jamak takdim begitu.
1: Yang penting, yang penting wajibnya dulu Pak Ustadznya, sunahnya belakangan aja ya. Yang penting wajibnya dulu ya.
0: Betul.
1: Baik,
0: jadi
1: Pak.
0: Sholat itu baru meter. Jadi kita diterima amal yang lain itu pada sholat. Jadi jangan sampai mengentengkan atau meremehkan daripada ibadah sholat begitu.
1: Baik. Baik Pak Ustadz, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara Mutiara Pagi kali ini. Pesan yang ingin disampaikan berkaitan dengan menjaga waktu kali ini, sebagai juga kesimpulannya untuk pendengar dan pemirsa, apa nih Pak Ustadz? Monggo.
0: Oke Mas Adi, para pendengar RRI dimanapun berada, para pemirsa, bahwa waktu itu sangat berharga. Sampai Allah terus mengingatkan kepada kita seperti wal asri, wal laili, wan nahari, dan yang lainnya, bahwa seperti waktu wad duha itu termasuk waktu. Jadi kita ini kalau meninggalkan yang namanya memanfaatkan waktu, yang rugi adalah kita sendiri, karena waktu tidak akan kembali. Diisi dengan sesuatu yang positif, terutama mengenai ibadah. Kemudian yang kedua, bahwa hidup ini tidak lama. Jadi kesempatan waktu hidup, waktu muda, waktu luang, waktu sehat, waktu kaya, ini adalah waktu. Tidak semua kita akan selamanya seperti yang kita rasakan. Seperti Mas Adi ganteng seperti ini, nanti akan berubah, buka, tuwek seperti saya ini. Jadi tidak apa kita miliki semuanya. Maka kesempatan seperti ini, apa yang bisa kita lakukan masih muda seperti Mas Adi lakukan. Itu jangan sampai nanti kemudian hari kita menyesal. Mari kita mohon kepada Allah berlindung dari semua keburukan, dan kita dijaga oleh Allah memanfaatkan dari waktu yang Allah berikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Adi, terima kasih teman-teman RRI, para pendengar dimanapun berada. Semoga panjenengan semua dalam ridho Allah. Selamat dunia, selamat akhirat. Insya Allah kita jumpa pada minggu akan datang. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar pengajian di Mutiara Pagi kali ini untuk hari Minggu tanggal 27 September 2026. Semoga saja kita termasuk dan tergolong orang-orang yang menjaga waktu kita ketika kita masih muda sebelum datang tua kita, ketika kita masih kaya sebelum datang miskin kita, ketika kita masih longgar sebelum datang sempit kita, dan ketika kita sehat sebelum sakit kita, dan ketika kita masih hidup sebelum mati kita. Sadirus mengakhiri Mutiara Pagi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dari 200 ribu jamaah kita, 50% diangkut Garuda, 50% diangkut Saudia. Dan sampai hari ini, Garuda dan Saudia ada perbedaan harga yang ditawarkan. Garuda 38 juta, Saudia hampir 42 juta.
2: Kalau secara kasus memang ada peningkatan di akhir-akhir ini, ya rata-rata kalau kunjungan di beberapa pelayanan kesehatan itu ada peningkatan sekitar 20-30%.
3: Pemasangan PLN aja loh efeknya luar biasa. Pemasangan listrik ya. Berarti nanti misalkan penggunaan gas bareng juga ngefek. Kan efeknya kan bareng-bareng subsidinya pemerintah.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Warta Pagi RRI Madiun, kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan resmi membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh 2026. Dia menyampaikan, pekan depan akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH 2027. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan. Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Magetan menemukan data warga lansia yang desilnya melonjak karena NIK-nya dimanfaatkan pihak lain hingga menyebabkan hilangnya sejumlah bantuan sosial. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Minggu 27 September 2026 bersama saya Adi Heraswadi. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf resmi membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh 2026. Kegiatan ini untuk membangun ekosistem ekonomi haji dan umroh sekaligus memperluas pemanfaatan produk dalam negeri. Berikut laporan Aris Deka.
1: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh serta kick-off Manasik Haji Nasional 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun. Irfan mengatakan Expo tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi haji dan umroh sekaligus memperkuat pemanfaatan produk dalam negeri. Selain penguatan sektor ekonomi, kegiatan tersebut juga menjadi penanda dimulainya Manasik Haji Nasional 2026. Dia berharap Manasik Haji segera dilaksanakan di seluruh Indonesia agar calon jemaah memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji. Menurut Irfan, persiapan calon jemaah juga mencakup aspek kesehatan. Pemerintah ingin pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sehingga calon jemaah dapat mengetahui kondisi kesehatannya sebelum proses pelunasan biaya haji. Dia juga menyoroti angka kematian jemaah haji Indonesia. Irfan mengatakan sekitar 470 jemaah Indonesia meninggal pada 2025. Sementara pada 2026, jumlah jemaah Indonesia yang meninggal turun menjadi sekitar 350 orang.
2: Expo ini sebagai bagian dari upaya kita bagaimana haji ini, umroh juga, bisa memberikan kemanfaatan secara ekonomis bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan kita berupaya menggunakan barang-barang produk Indonesia untuk digunakan oleh para jamaah haji kita maupun jamaah umroh. Yang kedua terkait dengan kick-off Manasik Haji, kita berharap setelah ini Manasik Haji di seluruh Indonesia mulai dijalankan. Tujuannya pertama, satu, untuk menyiapkan jamaah haji kita benar-benar paham dengan rukun wajib haji.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Jainal Effendi, mengatakan kegiatan tersebut mengusung tema sinergi membangun ekosistem UMKM haji dan umroh yang berdaya saing dan berkelanjutan. Menurut Jainal, tema tersebut mencerminkan upaya memperkuat hubungan antara ekosistem haji dan umroh dengan pelaku UMKM, dunia usaha, perbankan, teknologi, pemerintah, dan masyarakat. Sebanyak 300 pelaku UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur mengikuti expo tersebut. Kegiatan itu juga diikuti sekitar 15.000 jemaah haji secara luring dalam kick-off Manasik Haji Nasional, serta seluruh jemaah haji Indonesia di berbagai wilayah dapat mengikuti kegiatan tersebut secara daring. Selain memperkenalkan produk UMKM, kegiatan ini bertujuan memperluas pasar produk Indonesia untuk mendukung kebutuhan ekosistem haji dan umroh.
3: Secara umum, kegiatan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, dalam rangka memperkenalkan dan memperluas pasar produk UMKM Indonesia untuk mendukung kebutuhan ekosistem haji dan umroh. Kedua, mempertemukan UMKM dengan dunia usaha, perbankan, dan calon mitra melalui bisnis matching. Ketiga, memperkuat pemanfaatan teknologi digital melalui haji dan umroh store. Keempat, meningkatkan literasi dan kesiapan masyarakat melalui rangkaian kegiatan Manasik Haji Nasional.
1: Jainal berharap Expo tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Dia menargetkan kegiatan tersebut membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, melahirkan kemitraan dan transaksi bisnis baru, serta memperluas akses pembiayaan dan investasi dari sektor perbankan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, saat membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh 2026, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut pekan depan akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH untuk keberangkatan 2027. Kembali laporan Aris Deka.
1: Calon jemaah haji Indonesia harus bersiap. Besaran biaya perjalanan ibadah haji BPIH untuk keberangkatan 2027 ditargetkan diumumkan pekan depan. Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan saat membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh serta kick-off Manasik Haji Nasional 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun. Irfan mengatakan pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI masih melakukan pembahasan untuk menentukan besaran biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah. Menurut dia, pembahasan biaya haji tahun ini berlangsung cukup panjang. Bahkan pembahasan bersama Komisi 8 DPR RI disebut menjadi salah satu panitia kerja panja haji dengan proses terlama. Panjangnya pembahasan tersebut tidak lepas dari perubahan sejumlah komponen biaya haji, mulai dari penerbangan, hotel hingga konsumsi jemaah. Irfan mengatakan perubahan biaya juga dipengaruhi kondisi geopolitik global. Konflik yang terjadi di sejumlah wilayah dunia berdampak terhadap distribusi bahan bakar minyak dan pada akhirnya mempengaruhi biaya transportasi. Irfan mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH akan mengalami kenaikan. Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah biaya penerbangan.
2: Kalau istilahnya teman-teman di pasar itu, bukan harganya naik, tapi harganya berubah semua. Penerbangan berubah, harga hotel berubah, harga makanan berubah, dan kita harus berdiskusi panjang dengan DPR. Alhamdulillah, hotel, makanan kita sudah sepakat. Tinggal satu yang belum. Penerbangan. Dan penerbangan yang kita sedang upayakan adalah bahwa ada perbedaan antara Garuda Indonesia dan Saudi. Aturan yang kita sepakati bahwa dari 200 ribu jamaah kita, 50% diangkut Garuda, 50% diangkut Saudi. Dan sampai hari ini, Garuda dan Saudi ada perbedaan harga yang ditawarkan. Garuda 38 juta, Saudi hampir 42 juta.
1: Meski demikian, pemerintah berupaya agar kenaikan BPIH tidak otomatis membuat BPIH yang dibayar jemaah ikut melonjak. Irfan menjelaskan pemerintah tetap berupaya menekan biaya yang harus dibayar jemaah. Upaya tersebut juga dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji tidak menjadi beban berat bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abdul Wahid, membenarkan bahwa pemerintah dan DPR menargetkan pengumuman biaya haji 2027 dilakukan pekan depan. Dia mengatakan keputusan untuk membahas biaya haji lebih awal dilakukan agar calon jemaah memiliki waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan pelunasan.
4: Akan sebentar lagi insya Allah, mudah-mudahan dalam minggu depan insya Allah kami sudah bisa memberikan pengumuman berapa biaya haji yang tahun 2027.
1: Abdul Wahid juga mengapresiasi pelaksanaan Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh di Kota Madiun. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan produk UMKM dari berbagai daerah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umroh. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Anggota DPR RI mendorong Bulog untuk mendukung Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP dalam penyerapan dan pemasaran hasil pertanian. Berikut laporan reporter Imam Malik.
5: Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono yang akrab disapa Kanang menekankan perlunya penguatan peran Bulog untuk mendukung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP, khususnya dalam hal produk pertanian. Hal ini disampaikan Kanang baru-baru ini saat di Kabupaten Ngawi. Kanang menjelaskan KDMP dirancang untuk menjadi penyalur utama barang-barang bersubsidi seperti pupuk, gas, hingga beras. KDMP juga sekaligus berperan sebagai off-taker atau penyerap produk hasil panen masyarakat. di Ngawi, produk unggulan utama masyarakat yakni gabah dan beras. Untuk itu, Kanang mendorong Perum Bulog agar mampu menyerap dan mengolah produk pertanian secara maksimal bersama KDMP.
6: Pertama, apakah KDMP punya modal? Kalau tidak punya modal, sharingnya bagaimana? Ketika menerimanya basah, bagaimana Bulog harus mempersiapkan diri? Dan kita menyiapkan Komisi 6, bagaimana Bulog punya daya, punya kekuatan untuk itu semua, mulai dari modal, mulai kemudian mengeringkan, kemudian menggiling, kemudian sampai packing, sampai pasar. Nah, di sini nih Bulog luar biasa. Kalau ini Bulognya lemah, ya ampun deh, percuma KDMP itu berdiri. Maka penguatannya kalau menurut saya, selain KDMP secara manajemen harus kuat, maka Bulog harus kuat dan berdaya.
5: Menurut Kanang, kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah kebiasaan petani yang menjual hasil panen dalam kondisi gabah langsung dari sawah. Kondisi ini menuntut adanya proses lanjutan yang panjang, mulai dari pengeringan, penggilingan, pengemasan, hingga pendistribusian ke pasar. Kanang mempertanyakan kesiapan modal serta mekanisme pembagian sharing antara KDMP dan Bulog. Oleh karena itu, Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk mendorong Bulog agar memiliki kapasitas modal serta infrastruktur pengolahan yang kuat guna menampung hasil panen petani dari hilir hingga ke hulu. Kanang menegaskan keberhasilan keberadaan KDMP sangat bergantung pada kesiapan Bulog. Jika Bulog tidak diperkuat dari sisi manajemen dan permodalan, keberadaan KDMP tidak akan memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan petani dan stabilitas pangan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan. Kembali laporan Imam Malik.
5: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan sekitar 20-30% di sejumlah layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fakhrudin menjelaskan peningkatan ini dipicu oleh cuaca kemarau panjang serta banyaknya debu yang berterbangan. Lebih lanjut, Dr. Heri memaparkan masa inkubasi virus ISPA tergolong sangat cepat, yakni berkisar antara 2-3 hari. Menurutnya, gejala awal yang patut diwaspadai meliputi panas tinggi, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, pegal-pegal otot, hingga kondisi tubuh lemas. Dr. Heri menyampaikan, sejauh ini diketahui ada kenaikan jumlah pasien kasus ISPA pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
7: Kalau secara kasus memang ada peningkatan di akhir-akhir ini, ya rata-rata kalau kunjungan di beberapa pelayanan kesehatan, peningkatan sekitar 20-30%.
5: Dr. Heri melanjutkan, sebagai langkah antisipasi, ia menghimbau masyarakat untuk kembali memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat cukup, serta memperbanyak konsumsi air putih. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Dr. Heri juga menekankan pentingnya penggunaan masker bagi warga yang sedang sakit maupun yang beraktivitas di area berdebu. Kedisiplinan dalam memakai masker diharapkan dapat menekan angka penularan ISPA di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Magetan menemukan data warga lansia yang hasilnya melonjak karena NIK-nya dimanfaatkan pihak lain hingga menyebabkan hilangnya sejumlah bantuan sosial. Berikut laporan reporter Yusron Al-Fatah.
8: Bantuan sosial yang diterima Mbah Cikra warga lansia di Kabupaten Magetan sempat terhenti setelah data kesejahteraannya berubah. Dinas Sosial Magetan menemukan nomor induk kependudukan NIK Mbah Cikra tercatat sebagai pelanggan listrik berdaya 2.200 volt ampere meski sambungan tersebut bukan berada di rumahnya. Kepala Dinsos Magetan Elmi Kurniarto Widodo mengatakan data kelistrikan tersebut diduga memengaruhi perubahan desil Mbah Cikra hingga masuk ke kelompok desil tinggi. Kondisi itu berdampak pada status bantuan sosial yang sebelumnya diterimanya. Ketika data berubah menjadi desil tinggi, sistem dapat mengeluarkan yang bersangkutan dari daftar penerima sehingga bantuan sempat berstatus exclude. Dinsos kemudian melusuri data tersebut dan menemukan NIK Mbah Cikra digunakan pada salah satu dari dua ruko yang tercatat memiliki sambungan listrik 2.200 volt ampere. usai diklarifikasi kepada PLN dan dilakukan pengecekan lapangan, Dinsos memastikan sambungan listrik tersebut bukan milik Mbah Cikra. Data kelistrikan yang bermasalah kemudian dibersihkan. Elmi mengatakan perbaikan data tersebut belum otomatis membuat bantuan kembali pada saat yang sama. Dinas Sosial telah mengembalikan dan mengusulkan kembali data Mbah Cikra untuk pemulihan bantuan pada tahap penyaluran berikutnya sesuai hasil pemutakhiran dan persyaratan yang berlaku. Kasus Mbah Cikra menjadi bagian dari sekitar 240 data anomali desil yang ditemukan di Dinsos Magetan. Perubahan desil pada data tersebut bisa naik turun hingga 3-4 tingkat. Menurut Elmi, salah satu pemicunya adalah masuknya data baru termasuk pemasangan listrik dan pembaruan kondisi rumah.
9: Ini penjelasan Cikra. Listriknya dipakai orang lain untuk masang listrik ruko 2 bulan. Mbah Cikra, desilnya tetap satu, tapi dia eksklud. Begitu eksklud dia, dampaknya BPNT karo PK berhenti di periode kemarin. Nanti ini kita pulihkan, kita usulkan lagi menerima.
10: Pemasangan PLN aja efeknya luar biasa. Pemasangan listrik kan, berarti nanti misalkan penggunaan gas bareng juga ngepek. Kan efeknya kan barang-barang subsidinya pemerintah.
8: Terkait penggunaan NIK Mbah Cikra dalam data pelanggan listrik, Elmi menegaskan persoalan teknis pemasangan berada di luar kewenangan Dinsos. Pihaknya menyerahkan klarifikasi teknis kepada PLN dan menilai penggunaan NIK pada lokasi yang tidak sesuai perlu menjadi perhatian karena menyangkut data pribadi warga. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan menegaskan desil DTSN bukan hanya ditentukan dari data BPS, namun gabungan data multisektor. Kembali laporan reporter Yusron Al-Fatah.
8: Perubahan desil yang cukup signifikan pada sebagian warga termasuk di Kabupaten Magetan memunculkan persoalan ketika pergeseran tersebut tidak sejalan dengan kondisi sosial ekonomi di lapangan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena perubahan desil dapat berdampak pada status penerima bantuan sosial, Bansos. Namun, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan menegaskan bahwa desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN bukan ditentukan hanya berdasarkan data BPS semata. Kepala BPS Magetan Muhammad Samsudin mengatakan, desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang tercermin dalam DTSN. Data itu merupakan hasil integrasi dari berbagai sumber, mulai dari kementerian, lembaga, hingga BUMN. Menurutnya, DTSN mengintegrasikan sejumlah basis data sosial ekonomi yang sebelumnya digunakan pemerintah, diantaranya registrasi sosial ekonomi Reksosek, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE, data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, serta data dari berbagai kementerian dan lembaga. Sementara BPS mendapat kewenangan untuk mengintegrasikan sekaligus melakukan pemeringkatan data tersebut, namun input yang digunakan tidak hanya berasal dari BPS.
11: DTSN ini tidak hanya BPS saja, tapi berasal dari kementerian lembaga dan juga masyarakat. Pengutaran data DTSN itu bisa melalui par formal, jalur formal, dan juga jalur partisipatif masyarakat. Jadi masyarakat bisa melakukan perbaikan datanya mandiri melalui aplikasi dari Kementerian Sosial, cek Bansos, kemudian juga dari formal, dari usulan dari desa maupun ke pemdanya. Itu ada beberapa cara pengutarannya. Nah, ke depan kita ingin terus merawat data-data DTSN itu menjadi data tunggal sehingga semua kebijakan itu berdasarkan itu tidak tumpang tindih.
8: Samsudin menjelaskan data desil dalam DTSN terus diperbarui secara berkala, pemutakhiran dilakukan setiap triwulan. Ia menambahkan, hasil sensus ekonomi 2026 juga belum masuk dalam data desil terbaru. Dengan demikian, data desil yang saat ini digunakan belum mencerminkan hasil dari sensus ekonomi 2026. Pemutakhiran DTSN, kata Samsudin, tidak hanya dilakukan melalui BPS, masyarakat dapat mengajukan perbaikan data secara mandiri melalui aplikasi cek Bansos Kementerian Sosial. Selain itu, usulan juga dapat disampaikan melalui pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Madiun menggelar High Level Meeting atau HLM untuk pengendalian inflasi, mendorong digitalisasi, serta pertumbuhan ekonomi di kawasan. Laporan reporter Dayus Warno.
12: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar High Level Meeting, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD, serta Tim Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah TP2ED di Ruang Rapat EKKAPTI, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun. Dengan mengusung tema menjaga harga, mendorong digitalisasi, bersama menguatkan ekonomi Kabupaten Madiun bersahaja, forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Madiun, Bank Indonesia, BPS, Bulog, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan. Bupati Madiun Hari Urianto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun yang telah mencapai sekitar 7,48% perlu terus dijaga agar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
13: Kita lakukan evaluasi dengan teman-teman pimpinan OPD sehingga kita selalu berkolaborasi bagaimana kita supaya bisa menjaga. Ya, baik itu inflasi, alhamdulillah kita juga bisa jaga dengan baik sehingga kita bisa mempertahankan posisi ini. Jika pertumbuhan ekonomi, investasi juga masuk, ya, ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
12: Menurut Bupati, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian, khususnya terhadap komoditas pangan seperti cabai, daging, dan ayam. Sementara itu, digitalisasi daerah terus diperkuat melalui peningkatan transaksi pemerintah secara elektronik, pemanfaatan kartu kredit pemerintah daerah KKPPD, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Bupati juga menegaskan bahwa berbagai program pemerintah daerah akan terus dilaksanakan dan dievaluasi agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Deasi Surya Andariningrum, turut menyampaikan strategi pengendalian inflasi melalui 4K dalam High Level Meeting. Kembali laporan reporter Dayus Warno.
12: Kabupaten Madiun memiliki potensi besar pada sektor pertanian, sehingga diperlukan langkah mitigasi untuk menjaga produk dan stabilitas harga. Hal itu diungkapkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Deasi Surya Andariningrum, saat mengikuti High Level Meeting HLM di Kabupaten Madiun. Di mana Desi turut menyampaikan strategi pengendalian inflasi melalui 4K, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif. Deasi juga menyebut penguatan kerjasama antar daerah, optimalisasi stok bulog, operasi pasar, pemantauan harga, serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah yang perlu terus diperkuat. Di mana selain pengendalian inflasi, digitalisasi daerah menjadi salah satu faktor dalam High Level Meeting. Dan melalui TP2D, pemerintah daerah didorong memperkuat implementasi roadmap digitalisasi, meningkatkan transaksi pemerintah melalui kanal elektronik, mendorong penguatan kartu kredit pemerintah daerah atau KKPPD, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Dijelaskan pula dalam jangka panjang pemanfaatan kanal pembayaran digital oleh masyarakat dan integrasi sistem juga perlu terus dikembangkan untuk mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan efisien. Sementara itu, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kebijakan agar TPID, TP2DD, dan TP2ED dapat berjalan optimal. Melalui forum ini, Pemkab Madiun berkomitmen menjaga stabilitas harga, memperkuat digitalisasi, mendorong investasi dan sektor produktif, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Hasil akhir seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama JPTP di 6 organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Ponorogo mengerucut 3 nama. Adapun 1 kandidat terpilih nantinya menjadi kewenangan pelaksana tugas PLT Bupati. Berikut laporan reporter Eka Wulan.
14: Hasil akhir seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di Ponorogo kini mengerucut masing-masing 3 nama di 6 posisi kepala dinas, yaitu menduduki kursi Direktur RSUD Dr. Harjono. Berikutnya jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil, kemudian jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip, jabatan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PPKAD, serta jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengatakan, pemilihan pejabat yang akan menduduki posisi kepala dinas dilakukan secara teliti. Selain itu, para kandidat harus memiliki inovasi untuk memajukan Ponorogo.
15: lihat dulu karena dalam milik kepala dinas itu kudu hati-hati. Karena kan kita lagi Ponorogo sedang bangkit, jadi bagaimana dalam konsen kita memilih ini harus yang tepat dengan bidangnya juga, terus bagaimana dia menghadapi masyarakat, ya kan?
14: Bunda Rita Sapanakrabnya mengungkapkan para kandidat sebelumnya telah melakukan serangkaian tahapan seleksi, termasuk mengikuti tes di PKD Jawa Timur serta uji kompetensi dan presentasi di hadapan panitia seleksi daerah. Dari situ, dirinya melihat komitmen masing-masing kandidat untuk membawa Ponorogo menjadi lebih hebat di tengah keterbatasan anggaran. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.

0: 28 atlet asal Kabupaten Ponorogo diterjunkan mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antardiniah Takmiliyah Porsadin ke-7 Jawa Timur di Kabupaten Lumajang. Kembali laporan Eka Wulan.
1: 28 atlet asal Bumi Reog diterjunkan untuk mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antardiniah Takmiliyah Porsadin 7 Jawa Timur. Adapun pelaksanaannya di Lumajang 25 hingga 27 September 2026. Para atlet dilepas secara langsung oleh PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita di Peringgitan, sebutan rumah dinas Bupati Ponorogo. Para atlet juga didampingi 27 ofisial dan 12 pendamping. Lis Diarita berpesan kepada kontingen Bumi Reog untuk mengikuti lomba secara sportif. Selain itu juga diingatkan untuk selalu menjaga adab dan menjaga nama baik Ponorogo.
2: Pesan khususnya yang pasti satu, jaga nama Ponorogo. Dan mereka juga harus sehat, karena ini kan kondisinya cuaca lagi tidak baik, jadi harapan Bunda, anak-anak semuanya jangan minum es dulu, karena mau mengikuti lomba, jadi pasti fokus. Karena ketika fokus, insya Allah lah mereka akan mendapatkan kemenangan.
1: Bunda Rita Sapanakrep Lis Diarita menyatakan, kemenangan bukan satu-satunya tujuan akhir. Porsadin menurutnya sebagai ajang menjalin silaturahmi. Meski begitu, ia memberikan semangat dan dukungan penuh bagi kontingen Ponorogo untuk menampilkan yang terbaik. Pada ajang Porsadin 7 Jawa Timur, 28 atlet Ponorogo mengikuti 14 cabang lomba, yaitu 11 cabang seni dan 3 cabang olahraga. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf Irfan resmi membuka Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh 2026. Dia menyampaikan pekan depan akan mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH 2027. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan. Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Magetan menemukan data warga lansia yang dieselnya melonjak karena NIK-nya dimanfaatkan pihak lain hingga menyebabkan hilangnya sejumlah bantuan sosial. Dengan demikian, berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Minggu 27 September 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Ade Raswadi, selamat pagi.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 27 September diperingati sebagai Hari Pos Telekomunikasi Telegraf Republik Indonesia yang sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Arus perkembangan teknologi telepon dan telegraf yang masuk ke Indonesia pun mengubah sistem pelayanan pos di Indonesia. Pada tahun 1906, pos di Indonesia pun akhirnya berubah menjadi Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon atau disingkat dengan PTT. Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, jawatan PTT ini dikuasai oleh militer Jepang. Peristiwa bersejarah atas pengambil alihan jawatan PTT dari kekuasaan pemerintahan Jepang oleh putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon AMPTT pada tanggal 27 September 1945. Kemudian PTT dirubah namanya menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Bakti PTT atau Hari Bakti Para Postel.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ya, pendengar Pro Saturday Madun, masih di Madun pagi ini dari Pro Saturday Madun. Hari ini Minggu tanggal 27 September 2026. Ada yang sudah pada bangun nih hari Minggu, mudah-mudahan tidur Anda semalam cukup ya, sehingga ketika hari ini libur, meskipun harus juga tetap bangun pagi, Anda bisa menikmati suasana cerah dan segar Madun pagi ini ya. Dan selamat menikmati hari libur di hari ini, sekali lagi Minggu tanggal 27 September 2026 ya. Sekalipun libur, setidaknya ada banyak hal yang positif yang bisa Anda lakukan, termasuk untuk merefresh jiwa dan raga Anda semuanya, karena besok pun juga sudah aktivitas menunggu.

0: cuaca hari
1: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Antisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Iya, mendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Perakiran cuaca untuk hari ini pendengar di hari Minggu 27 September 2026 untuk Kota Madiun, Kota dan Kabupaten Madiun mendengar ya. Dini hari diperkirakan udara kabur, sementara pagi, siang, sore hingga malam diperkirakan cerah. Untuk Kota Madiun suhu ada di kisaran 23 sampai 35 derajat Celcius, kelembapan udara 30 hingga 77%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 15,2 km per jam. Sementara untuk Kabupaten Madiun mendengar suhu ada di kisaran 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 31 hingga 72%, angin dominan

0: dari arah timur laut dengan kecepatan 25,7 km per jam. Sementara untuk Magetan dan Ngawi, pendengar, dini hari diperkirakan berawan, pagi, siang, sore, dan malam diperkirakan cerah. Untuk Magetan, pendengar, suhu ada di kisaran 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 36 hingga 82%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 11,5 km per jam. Sementara untuk Ngawi, pendengar, suhu ada di kisaran 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 37 hingga 83%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 6,8 km per jam. Sementara untuk Kabupaten Pacitan, pendengar, dini hari dan malam hari diperkirakan udara kabur, sementara pagi, siang, dan sore diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 20 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 63 hingga 96%. Angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 8,7 km per jam. Dan untuk Ponorogo, pendengar, dini hari diperkirakan udara kabur, siang sore pagi, siang sore hingga malam diperkirakan cerah. Suhu berkisar 21 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 34 hingga 96%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 14,4 km per jam.
1: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sabti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada, sekali lagi Madiun pagi ini cerah banget, suasananya seger juga gitu ya. Dan yang lagi menikmati suasana Car Free Day di PSC Pahlawan Street Center, selamat pagi aja. Yang lagi olahraga atau yang lagi main-main ke bundaran di Taman Bundaran Serayu ya, selamat kulineran juga gitu ya. Minggu pagi memang enak ya buat refresh, nyantai, gak ada tanggung jawab ataupun kegiatan yang harus segera diselesaikan. Jadi nyantai aja, meskipun nyantai tapi tetap aja ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan ya. Termasuk olahraga untuk menjaga yang namanya kesehatan dan kebugaran kita semuanya ya. Dan nanti di jam 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, saya akan ajak Anda semuanya bergabung dengan Pro 1 RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional ya, untuk mengikuti ini Warta Berita. Kali ini coba saya hadirkan dari Tiara Adini dan Arsy Widianto. Cantik untuk Anda semuanya ya.

0: menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
1: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
2: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026. Saya, Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
0: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Ombudsman atau rekomendasi.
6: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapisus kan? Kalau saran saya, berarti kan ada hal yang harus saya
7: kerjakan. Iya. Kalau
4: kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar yang benar, kita tegakkan keadilan. Oke.
3: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan.